0: kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah, kita agak minta tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah, orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang gak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
13: Senang.
12: Senang ya.
11: Teman-teman yang lain senang gak?
12: Senang.
10: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasmen pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasmen menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan kehadiran SMP ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
14: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
15: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasmen telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMP juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
16: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan penting yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang fasilitas perikanan, ada fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya pasti sains dan energi, engineering, art, math, and sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
15: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
17: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
15: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD Negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
18: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Hari Pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kita bersama pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya, menemani kebersamaan Anda yang memulai aktivitasnya pada hari ini dan pagi ini, tepatnya di cuaca yang cerah ya. Pagi ini matahari sudah menyinari di seputaran kawasan Telanai Pura, Kota Jambi. Dengar, kita bicara mengenai olahraga ya, yang mana seleksi tahap 3 dan bagaimana KONI Jambi mempersiapkan PON bela diri. Anda yang ingin bergabung bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi menemani kebersamaan kita untuk hari ini, silakan di line telepon 0811 6707 8850.

Ya baik, peringat di mana saja Anda berada, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ya, khusus cabur bela diri merupakan terobosan besar untuk memberi wadah fokus bagi puluhan cabang olahraga tarung di Indonesia. Nah, untuk menghadapi ajang ini persiapan harus dilakukan secara matang ya, dari dua sisi, penyelenggara, Pengprop dan atlet atau juga pelatih. Nah, untuk itu bagaimana seleksi tahap 3 dan KONI Jambi mempersiapkan hal ini? Anda yang ingin memberikan tanggapan dan juga komentar, silakan Anda menghubungi 0811-6707-8850 bersama saya Hasti Wulandari di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi.

0: Pendengar mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dan Anda yang tentunya ingin memberikan tanggapan dan juga komentar pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ula.
0: Selamat pagi juga Pak Ade Sutrisno. Apa kabarnya, mandi angin pagi ini, cuacanya gimana Pak Ade?
1: Cuacanya cerah tapi kantongnya yang belum cerah.
0: Cerah, baik, alhamdulillah. Kantong menyusul nanti Pak Ade ya, seiring dengan semangat paginya juga menyala-nyala nih kayaknya. Insyaallah, amin, amin. Baik, Pak Ade tahu mengenai daripada PON bela diri yang mana saat ini tengah mempersiapkan nih.
1: Ya, PON kan gunanya untuk mewakili daerah, Mbak.
0: Mm-mm, betul.
1: Kalau ada seleksi itu syarat terang, jangan ada atlet-atlet titipan, Mbak.
0: Iya. Kalau tidak ada bakatnya, tidak ada ininya, jangan main titip-titip gitu ya.
1: Iya, transparan.
0: Iya.
1: Ini dari sarana yang yang berkualitas.
0: Baik.
1: Masalah namanya titipan itu kadang-kadang tidak sampai itu, Mbak. Mentang-mentang orang tuanya pengurus nanti ini aku main.
0: Gitu. Iya.
1: Tapi yang jelas pengen itu, jangan ada titipan, semua tentang,
0: Mbak. Baiklah.
1: Kita yang emang aku nggak bisa, jadi anakku bisa dengan itu. Karena sekarang ini masih banyak atlet titipan.
0: Gitu. Iya, karena aji mumpung gitu katanya ya.
1: Ya itu untuk untuk menurut nama baik keluarga.
0: Ya. Kalau memang berkualitas, kita bangga gitu ya, dan memang bisa menorehkan prestasi seperti itu.
1: Walaupun dari perdesaan, dari daerah yang terpencil, kalau dia berkualitas ya.
0: Gitu. Iya, baiklah.
1: Itulah yang penting. Jangan ada semua cabang, jangan ada antri cepat. Terima kasih. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar dimana saja Anda berada, Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya, menemani Anda untuk pagi ini yang ingin berkomentar atau berpendapat terkait mengenai seleksi tahap 3 untuk KONI dalam mempersiapkan PON bela diri. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bulan.
0: Iya, apa kabar nih Pak Mustofa?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini sampai sore nanti cerah. Tapi tadi malam, Mbak, bukan sejak dini hari ya. Jam 3:30 kalau nggak salah, wah hujan deras.
0: Hujan deras?
2: Sekitar setengah jam, Mbak.
0: Di mana itu Pak Pak Mus?
2: Rimbo Bujang,
0: Rimbo Bujang ya.
2: Sampai jam 4:15.
0: Oke, baik.
2: Tapi ini pagi udah kayak cerah nih, udah mulai nampak matahari.
0: Baik, semangat lagi kita ya Pak Di ya, Pak Mustofa ya.
2: Ya mudah-mudahan.
0: Oke, baiklah. Baik, Pak Mus, apa yang ingin disampaikan nih di opini publik ini mengenai tanggapan dan juga komentarnya persiapan seleksi tahap 3 untuk PON bela diri.
2: Ya. Dikutip untuk bela diri ya. Ya sebenarnya nggak cukup bela diri ya, semuanya cabang olahraga gitu kan, Mbak ya. Diseleksi itu kan disaring kan.
0: Iya.
2: Kalau semua atlet yang tersaring itu kan udah semuanya baik, gitu Mbak ya. Nah taruhnya jumlahnya 100, disaring 100 gitu kan. Nah terus diseleksi, nah, mungkin yang keterima yang lebih baik 50 kan. Terus disaring lagi, itu mungkin yang terbaik, nah, diambil yang terbaik tau. Mungkin 15 orang atau 20 orang. Jadi kan ya untuk duta-duta di ya kalau dipon kan di kantor nasional. Ya untuk daerah kita kan. Jadi wakilnya dari Provinsi Jambi yang bisa dihandalkan, itu harapan semuanya warga atau masyarakat semuanya kan. Istilahnya benar-benar bisa mewakili daerahnya. Dan juga benar tadi Pak Sutrisno, kalau nggak yang dari apa anunya itu nanti tahunnya nggak paham kan gitu.
0: Iya, betul.
2: Jadi harus mengikuti seleksi, semuanya udah baik, udah tareng kan.
0: Iya.
2: Terus diambil yang lebih baik kan gitu.
0: Iya, benar.
2: Diambil lagi yang terbaik, paling apik gitu lah. Mudah-mudahan hasilnya juga baik buat perwakilan atau duta-duta di daerah masing-masing atau daerah kita khususnya Provinsi Jambi kan. Menjadi terbaik dan mendapatkan apa yang diharapkan lah. Dukun medali emas atau enggak ya perak atau perunggu kan dapat medali gitu loh Mbak.
0: Iya.
2: Bisa Mbak, terima kasih. Pokoknya saya doakan.
0: Baik, terima kasih.
2: Bisa atlet Pagi Jambi bisa membawa nama harum Provinsi Jambi.
0: Amin, amin.
2: Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, opini publik Pro 1 RRI ya. Anda yang ingin bergabung, memberikan tanggapan dan juga komentarnya, saya nantikan. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
0: Pagi, semangat pagi, Bang Juli. Apa kabarnya pagi ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Maaf ya. Cuaca cerah, tapi udara hawanya dingin.
0: Kenapa tuh?
1: Dingin bulan ya?
0: Di sini panas.
1: Tapi di enggak maksudnya memang cerah panas, tapi udaranya tuh
0: udaranya,
1: dingin gitu, Mbak.
0: Udaranya, iya benar banget.
1: Ya, karena hawa, udaranya dingin.
0: Angin sepoi-sepoi ya. Pagi ini ya kan, walaupun matahari menyinari, tapi kita masih terasa sejuk gitu loh.
1: Sejuk, iya, karena anginnya itu kan.
0: Iya.
1: Tapi tetap iya. Sehat, Mbak Ulan ya.
0: Sehat, sehat, alhamdulillah, Bang Juli. Sama ya, sehat pasti, juga ya.
1: Iya, pastinya sudah minum ya.
0: Udah satu minum satu gelas susu coklat, terus apa lagi tadi ya, satu potong
1: air putih, air bening.
0: Pokoknya udah sarapan deh.
1: Udah sarapan, iya. Alhamdulillah.
0: Jadi
1: isi lambungnya ya.
0: Iya,
1: makanya baru seperempat ya. Baru seperempat.
0: baru sampai ke ujung tenggorokan gitu. Iya deh Bang Juli, gimana tanggapannya nih mengenai seleksi tahap 3 untuk pondela diri?
1: Tahap 3 berarti kan panjang sekali seleksinya.
0: Bener.
1: Ya. Padahal Mbak, penyaringannya kan benar-benar apa ya, ketat.
0: Benar sekali, kan. Iya.
1: Ya tadi benar kata Pak Adi itu, mudah-mudahan tidak ada titipan pertama itu kan.
0: Benar.
1: Ada titipan dari keluarga, mungkin kan ada keluarganya atlet, mungkin anaknya atau saudaranya kan.
0: Iya.
1: Saya titip nih, gitu kan. Ya tapi kan walaupun dititipkan tetap disaring saya ke si profesional atau pelatih profesi Jambi kan ya, menjadikan nama baik profesi Jambi juga kan.
0: Betul sekali.
1: Ya, pastinya kan akan memilih yang terbaik dari yang baik gitu. Di perkataan si seleksinya kan dan transparan gitu juga.
0: Tidak ada ini ya, kan, tidak ada dusta di antara kita ya Bang.
1: Cocok. Betul sekali Pak. Terus si kalau misalkan perhatian daerah-daerah juga kan diperhatikan juga lah Mbak. Ya mungkin jangan hanya di pusat, mungkin daerah-daerah juga kan. Ada pelatihannya juga, mungkin mana tahu kan ada yang di pelosok-pelosok yang terbaik, yang bagus gitu kan, diajar gitu kan, dilatih, mungkin bisa, minimal untuk provinsi lah Mbak, daerah gitu ya, daerah gitu. Kalau bagus, ke nasional gitu Mbak.
0: Iya, baik.
1: Dan juga, iya, dan juga mungkin dapat bantuan-bantuan juga mungkin nanti kan. Kalau bisa perlu kan nanti yang memperbaiki ini kan yang bagus itu kan bisa melatih juga di daerah-daerah gitu Mbak.
0: Iya,
1: ada pembinaan juga lah gitu kan di daerah-daerah gitu kan.
0: Iya, harus setiap ada generasinya sekolah. Lagi ya.
1: Ada generasinya juga mencari yang terbaik gitu kan. Bagus lah.
0: Oke, baik.
1: Oke, itu aja lah Mbak Ulan ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar silakan Anda yang ingin berkomentar atau berpendapat di opini publik, saya nantikan ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi juga Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang Rudi, semangat pagi.
2: Alhamdulillah, semangat pagi Mbak Ulan, masih tetap semangat.
0: Benar banget, harus ya, walaupun akan menuju Mbak akhir
2: Ulan,
0: pekan
2: nih. Kita gak semangat, gak ada aktivitas, kita gak ngebul ini apa kita.
0: Gak ngepul ya, dapur kita gak ngepul Bang.
2: Bentar lah Mbak Ulan.
0: Baik, Sengeti gimana cuacanya?
2: Cuaca cerah kelihatannya hari ini Mbak Ulan.
0: Iya.
2: Matahari sudah menunjukkan pesonanya gitu.
0: Mantap benar. Semoga dompetnya juga cerah ya. Enggak kayak Pade katanya dompetnya belum cerah.
2: Baru dompet ini kadang redup kadang cerah Mbak Ulan.
0: Kalau pagi-pagi gini yang tadinya memerah berangsur ini ya abu-abu ya.
2: Mungkin kalau abu-abu itu kadang tuh kosong Maulan ya malan.
0: Baiklah, pertanggapannya nih Bang Rudi terkait persiapan PON bela diri.
2: PON bela diri Provinsi Jambi. PON bela diri ini berarti silat ya Maulan?
0: Macam-macam ya.
2: Nah ya bisa taekwondo juga, bisa apa juga ya, bisa ya. Oke lah, oke. Kita ruas apa juga Lembah Ulannya, kita kan provinsi, apalagi Provinsi Jambi dulu bisa pon, bisa menjayakan Mbak Ulannya waktu Nasution dulu ya. Nasution bersaudara, kita bisa juara umum dulu Mbak Ulan. Tapi sekarang ini kelihatannya makin lama makin meroset Mbak Ulan.
0: Betul.
2: Mungkin nggak tahu juga lah Mbak Ulannya. Kita juga ada kejayaan dulu kita Mbak Ulannya. Di waktu dulu kita kan di renang, kita menjayakan dulu Mbak Ulannya waktu Nasution bersaudara itu dulu.
0: Betul.
2: Atlet juga kita bagus juga Mbak Ulan, seperti silat juga kita bagus, seperti juga apa, seperti kita masih dipertahankan juga Maulannya itu.
0: Betul.
2: Gayung apa itu ya. Nah ya, kalau dapat itu ya Maulan, ya dicarilah lagi bibit-bibit yang baru Maulannya, baik di tingkat itu yang paling bawah Maulan, sampai ketika itu sebaiknya itu diperhatikan dari koninya Maulan.
0: Oke, baik.
2: Banyak atlet-atletnya Maulan diperhatikan lagi bagaimana itu atletnya bisa berprestasi, bisa apa juga mengharumkan apa jambinya Mbak Ulan itu.
0: Benar.
2: Lebih baik itu aja Mbak Ulan, itu aja Mbak Ulan ya.
0: Iya, baiklah, terima kasih Bang Rudi.
2: Tetap semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, 0811-6707-8850 ya. Beragam tanggapan dan juga komentar para pendengar kita di opini publik mengenai PON bela diri ya, persiapannya masuk ke seleksi tahap 3 saat ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar ya Bang Cici?
3: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sofir Maulah.
0: Sehat dan cerah ya hari ini ya.
3: Sehat dan cerdas lah hari ini.
0: Sehat dan cerdas. Baik,
3: ya,
0: baik.
3: Sama Mbak Ulan.
0: Iya, benar. Bang JJ, ranah olahraga kita nih kembali mempersiapkan untuk PON bela diri seleksi tahap 3 saat ini, apa tanggapan dan juga komentarnya?
3: Kalau tanggapannya langsungnya harapan, semoga jambir medali emas saja gitu kan.
0: Baik.
3: Jadi bagi mereka yang berprestasi nantinya diberilah seperti ini ya. Kesemangatan untuk kedepannya.
0: Iya.
3: Jangan setelah menang nanti udah, ya. Setelah menang nanti udah pulang ke negari masing-masing.
0: Itu rekor.
3: Tidak bisa. Kita harus memberikan ini seperti manusia. Ini manusia itu biar relatif artinya. Kita memberikan yang telah memberikan ini itu profesi Jambi.
0: Baik.
3: Semoga profesional aja dalam pemilihan ini dari para penyelenggara, tidak ada KKN di sini ya.
0: Yeah.
3: Artinya yang punya skill speed naik berangkat.
0: Okay.
3: Nah, ini KKN yang dari nepotismenya, kolusinya, ini anak kawan kita udah naik kan juga. Enggak bisa. Jadi baru satu ronde dia sering lah duduk-duduk bikin malu orang Jambi itu ibaratnya ya. Iya, jadi saja lah sebagai pilihannya Mbak Wasa.
0: Ya, terima kasih Bang JJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, yang pasti persiapan bagi atlet dan pelatih ya, teknis dan fisik. Nah, bagaimana nih untuk mempersiapkannya ya? Pastinya membutuhkan pendekatan terstruktur ya antara atlet dan juga pelatih. Nah, artinya juga melingkupi ketahanan fisik, ketajaman teknik dan juga berat badan ya. Dan tentunya pendengar, untuk manajemen wake management atau berat badan ini, Anda pastinya mempersiapkan diri tentunya dengan salah satunya menghindari crash weight cut ya, memotong berat badan secara drastis jelang penimbangan dapat merusak stamina dan daya tahan pukul atau banting. Program nutrisi ini adalah mengenai pola makan bergizi yang terukur sejak 3 sampai 6 bulan sebelum pertandingan ya. Kemudian periodisasi latihannya yang harus dipersiapkan juga, persiapan umumnya, fase khusus, fase prakompetisi dan fase tapering. Ya, baik, apa tanggapan Anda pendengar pagi ini di opini publik Pro 1 RRI mengenai seleksi tahap 3 dan bagaimana KONI Jambi mempersiapkan PON bela diri untuk tahun ini ya. Silakan Anda ingin bergabung bersama di Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi juga buat yang baru saja mengepaskan frekuensi radionya atau yang sudah mendengar sejak dari tadi pagi atau di jam 5 subuh hari ya, sampai dengan saat ini. Luar biasa sekali, terima kasih dan apresiasi untuk Anda. Dan harapan kami Anda terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI untuk sepanjang hari ini hingga ke formasi 00 waktu Indonesia Barat. Saya bacakan WhatsApp yang masuk pagi ini pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulan, semoga sehat dan selalu semangat ya. Semangat pagi buat siapa ini? Abidin. Benar. Persiapan yang terus dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah katanya dan pengurus olahraga dalam membina atlet. Semoga fasilitas dan juga kebutuhan atlet ini juga terus diperhatikan ya. Kami berharap para atlet bela diri Jambi yang mengikuti tahap 3 persiapan PON ini semakin siap dan maju mengharumkan dan mampu mengharumkan nama daerah. Semoga

3 dan bagaimana Konichi mempersiapkan PON bela diri bersama nanti ada AKBP Mat Sanusi, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi 2025-2029 yang dipandu oleh rekan kami Renol Putra.

atas tanggapan dan juga komentar Anda pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Kesiapan yang terus dilakukan, mau baik itu fisik, mental juga ya, dan penguasaan regulasinya juga ya. Kemudian bagi penyelenggara dan kontingen juga, seperti venue atau fasilitas dan arena, tim medis dan juga logistik serta daftar cabur bela diri populer di ajang PON ya. Ada pencak silat, tarung derajat, dan tentunya kalau untuk bela diri olimpiade atau internasional itu ada taekwondo, karate, judo, wushu, gulat, tinju, fencing, dan ada lagi bela diri modern atau kombinasi, ada Muay Thai, ada Jiu-Jitsu, Sambo, Kickboxing, dan Kuras. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya pendengar di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Ada Pak D. Sutrisno tadi yang sudah bergabung, Pak Mustofa, Bang Juli, ada juga Bang JJ ya. Dan semua-semua yang sudah bergabung pagi ini, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda semuanya. Bang Rudi juga, oke. Selamat menjalankan hari ini, semoga penuh berkah dan insya Allah rezekinya tidak akan tertukar ya. Dan insya Allah juga rezeki kita sudah ditakar, amin. Baik pendengar, kita akhiri di kebersamaan kita pagi ini, mempersiapkan untuk program acara selanjutnya. Ada Dialog Jambi Menyapa bersama rekan kami Renold Putra. Dan untuk itu saya akhiri di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat pagi dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
2: Ah, segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
3: Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
2: Tidak boleh berpikir seperti itu, Nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, ayo? Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga?
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Jambi pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar yang saya Reno Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 24 Juli 2026. Kita akan kembali lagi bagaimana akan membahas perkembangan dunia olahraga di Provinsi Jambi. Dan kali ini kita akan coba ngobrol dengan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Bang Mat KBP Mat Sanusi. Dan saat ini di KONI Provinsi Jambi tengah berlangsung seleksi tahap 3 PON Bela Diri. Dan bagaimana nantinya persiapan dari KONI sendiri untuk mempersiapkan para cabur yang akan bertarung di PON Bela Diri, kita akan coba bertanya sedikit dengan Ketum KONI Provinsi Jambi. Dan di ujung telepon kita juga sudah tersambung dengan Bang Mat Sanusi. Dan ini Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini via live YouTube di channel RRI Jaminan. Halo, assalamualaikum Bang Mat Sanusi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi dan salam olahraga.
2: Jaya ya.
3: Jaya, jaya.
2: Sehat ya Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Ini di tengah kesibukan pembukaan seleksi tahap 3 PON Bela Diri, Bang Mat Sanusi ini mau nih ngulangin waktu untuk ngobrol. Bang, ini langsung saja nih. Ini bagaimana untuk seleksi tahap 3 ini, apa yang diprioritaskan KONI sendiri untuk para atlet yang bakal ikut PON Bela Diri?
3: Ya, terima kasih para pemirsa RRI Jambi pada pagi hari ini dari KONI Provinsi Jambi melakukan tes seleksi tahap 3. Ya, tahap 3 untuk persiapan PON Bela Diri Sulawesi Utara. Yang mana dari tahap 1 dulu KONI Provinsi Jambi menerima sekitar lebih kurang 250 orang atlet. Dan untuk persiapan PON Bela Diri yang terdiri dari ada cabornya King Boxing, terus kuras, anggar, tinju, MMA dan Muay Thai. Jadi ada 6 cabor yang kita akan ikuti untuk PON Bela Diri di Sulawesi Utara nanti. Dari 6 cabor tersebut, yang atlet yang kita seleksi pada tahap pertama 3 bulan yang lalu, yaitu lebih kurang 250 orang. Terus 2 bulan yang lalu kita seleksi lagi tahap 2, tersaring sekitar 150 orang. Dan untuk masuk ke tahap 3 sekarang tersaring lebih kurang 41 orang ya. 41 orang. Dan dari 41 orang ini kita akan mengambil yang hasil tes standar tes fisiknya yang 70%. Memang atlet-atlet yang siap untuk dipertandingkan di PON nanti di Sulawesi Utara.
2: Baik. Ini berarti dipastikan 41 orang dari 6 cabor yang bakal ikut nanti.
3: Masih diseleksi lagi. Ini seleksi tahap 3 hari ini dan besok.
2: Berarti ada kemungkinan nih angkanya pasti turun ya?
3: Ada kemungkinan pasti turun angkanya.
2: Baik. Nah, kalau dari apa ya, bocoran sedikit lah terkait dengan dari seleksi ini. Ini kira-kira Bang Sanusi, berapa atlet yang bakal apakah emang ini nantinya ikut standar yang tadi Bang Mat Sanusi bilang ya 70%, atau nanti emang KONI sudah menetapkan ini 30 lah untuk 6 cabur ini, atau gimana Bang Mat?
3: Untuk sementara dari tim seleksi yang dipimpin oleh Profesor Kenro, Profesor Kenro yang dari Universitas Jambi, dari guru olahraga, yang mana untuk jumlahnya kami belum bisa menentukan, tapi kami sudah menentukan standarnya, minimal standar itu 70%. Apabila nanti kita akan mengirim yang terbaik, yang memenuhi standar, memang saya katakan tadi bahwa atlet yang akan kita kirim nanti bukan atlet yang tidak siap tanding, bukan atlet yang hanya diberangkatkan, mungkin ada unsur kedekatan atau apa, tidak. Memang tesnya juga terbuka, setiap atlet bisa kita terima saran masukannya. Kalau misalnya nilainya nanti mereka mungkin tidak puas, bisa langsung ke tim seleksi. Jadi untuk jumlah yang akan kita kirim, kita belum tentukan jumlahnya. Kita akan melihat hasil tesnya hari ini dan besok.
2: Baik. Mudah-mudahan semua hasil tesnya bagus nih, bakal Berangkat semua ya, Pak?
3: Ya, kalau tes hasilnya bagus, memenuhi standar yang kita berikan, yang kita tetapkan, ya insya Allah mungkin atlet ini akan siap bertanding dan juga besar harapan kita untuk mencapai prestasi perunggu atau perak dan mungkin bisa emas. Kalau standar ini memang atlet-atlet Jambi ini bisa lewati sampai tahap 3 ini.
2: Baik. Baik, ini kan udah apa ya perkembangan yang cukup signifikan yang dilakukan KONI Provinsi Jambi terkait dengan persiapan. Karena PON besarnya yang di NTT NTB 2028, kemudian ini
3: 2028.
2: Khusus, ya khusus PON bela diri. Nah ini kan sudah melakukan 3 seleksi tahap, Bang. Luar biasa bagi KONI Provinsi Jambi 3 seleksi tahap. Dan apa yang menjadi perbedaan, Bang, dari ketiga seleksi ini yang sudah dilakukan KONI dan tahap 3 ini apa yang apa ya bisa diceritakan sedikit lah apa yang menjadi penilaian bagi KONI sendiri untuk menilai para atlet yang bakal berangkat?
3: Iya, terima kasih pemirsa RRI, yang mana dari tahap pertama mungkin semua cabur yang akan bertanding di Sulawesi Utara itu mengirim atletnya rata-rata di atas 20 semua. Okay. Rata-rata di atas 20, makanya jadi apa lebih ada malah ada yang lebih di atas 30. Jadi mereka akan mengirim atlet semua pada tahap pertama dan kita, setelah kita seleksi tahap pertama, ya itulah tersaring dari 250 itu tersisa lebih kurang
2: 150 ya.
3: Lebih kurang 100 atlet lagi. Yeah. 150 atlet. Kemudian setelah tahap 2 ternyata masih banyak yang belum mencapai standar. Masih mencapai standar. Akhirnya kita seleksi lagi sampai ke tahap 3. Tahap 3 inilah apabila berapapun yang memenuhi standar, kita tidak melihat kuantitasnya. Tapi akan kita berlakukan kualitasnya. Kualitas misalnya ternyata atlet Jambi ini yang mampu, yang bisa memenuhi standar ini diberangkatkan mungkin sekitar 20 atau 30 orang, ya sudah 20-30 orang kita berangkatkan. Memang yang 20-30 orang ini memang kita anggap bahwa atlet yang siap untuk tanding, bukan siap untuk jalan-jalan untuk jalan-jalan ke provinsi lain kan itu. Jadi kita memang KONI, saya sampaikan sama teman-teman, tidak ada lagi mungkin zaman kita untuk nepotisme itu. Apalagi ini olahraga bela diri kan, ini kan yang ada adu fisik. Pasti kita akan memilih orang yang siap dan juga orang yang mampu dan juga orang yang sudah memang berlatih ataupun fisiknya memang mapan gitu.
2: Baik. Bang, kalau untuk seleksi tahap 3 ini apa yang menjadi titik berat nih untuk seleksinya sendiri, atau fisik kah, atau bagaimana?
3: Untuk seleksi tahap 3 mudah-mudahan pada awal bulan kemarin kami dari KONI Provinsi Jambi juga sudah mengadakan pelatihan untuk wasit. Kami undang dari Australia, ya kalau saya lupa undang RI atau kalau saya nggak salah mungkin dari RI ada kemarin. Kami sudah mengundang dari Australia yaitu Dr. Greg itu untuk faktor fisik gitu, pakar fisik, ditambah satu lagi Dr. Iwan itu yang digunakan oleh Kemenpora. Itu dua orang yang kita sudah undang awal bulan Juni kemarin. Kita sudah berikan materi, mereka memberikan materi kepada pelatih-pelatih Provinsi Jambi ini untuk kesiapan, terutama kesiapan PON bela diri Sulawesi Utara ini dan juga untuk kesiapan PON NTB-NTT nanti. Jadi mudah-mudahan dengan materi yang sudah diberikan oleh Mr. Greg dari Australia kemarin, mudah-mudahan pelatih sudah bisa menyampaikan atau mentransferkan ilmu-ilmunya itu ke atlet-atletnya. Makanya tahap ketiga inilah akan kami lihat perkembangannya.
2: Baik. Bang, ini kan landasan penting dari ketiga seleksi ini menjadi landasan penting bagi KONI sendiri untuk barometer penyeleksian atlet. Nah, kalau dari data yang ada, dari 250 turun ke 100 atau 150, kemudian turun lagi ke 41. Nah, ini ada gap yang terlalu jauh. Dan apakah ke depan KONI sendiri dapat menilai dari gap-gap ini, ini harus ada penataan ataupun pembinaan tersendiri nantinya ke depan, baik dari untuk event lokal maupun nasional. Ini bagaimana nantinya KONI melihat ini, Bang Mat?
3: Iya, terima kasih. Jadi kami melihat dengan adanya hasil seleksi ini, karena yang standar yang kita tetapkan pertama, kita membandingkan hasil PON Kudus 2025 kemarin. Standarnya kita bikin standarnya di bawah 70%, 65% ya, 65% untuk PON Kudus. Dan alhamdulillah hasilnya juga boleh kita katakan maksimal dibandingkan PON Aceh Sumut untuk bela diri ya. Karena kita kemarin dapat 1 emas, 8 perak, dan 10 perunggu untuk PON Kudus. Sedangkan PON bela diri yang dilakukan di Aceh, kita cuma hanya mendapat 1 perak dan 8 perunggu. Waktu PON Aceh Sumut, itu jumlah atletnya lebih kurang 250 orang, dan PON Kudus kemarin, perbandingan kita 2024 yaitu kita mengirim cuma 81 atlet hasil dari seleksi ini yang kita lakukan. Tapi nilai standarnya kita ambil 65%. Dan itu yang saya katakan tadi bahwa hasilnya cukup memuaskan, yaitu kita bisa mendapatkan 1 emas, 8 perak, dan 10 perunggu. Dibanding jauh, banding lompatan yang sangat-sangat signifikan kalau kita bandingkan dengan PON Aceh Sumut tahun 2024 itu. Makanya tahun untuk tahun ini, karena kita melihat pengalaman di Kudus kemarin, yaitu yang 65% masih bisa, masih banyak kekurangan-kekurangan atlet kita ini. Makanya kita naikkan untuk tahun ini, untuk PON bela diri Sulawesi Utara ini menjadi nilai standarnya 70% gitu.
2: Baik. Berarti PONI sendiri ini sudah punya data real nanti bagi atlet yang bakal ikut event-event skala nasional, tentunya yang bakal menyusul nih PON NTT-NTB. Bang, ini habis jeda lagu, saya pengen juga dapat masuk ataupun komentar dari Bang terkait target yang apa ya, yang sudah disiapkan KONI sendiri untuk PON bela diri bagi 6 cabur ini. Namun kita tahan dulu Bang Mat, kita akan kembali lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Bagi kita, istilah pedagang kaki lima sudah tidak asing lagi. Mereka adalah pedagang yang berjualan di trotoar atau jalan pejalan kaki di pinggir jalan raya. Seperti diketahui bahwa para pedagang yang berjualan di trotoar menggunakan gerobak dorong yang rodanya dua. Supaya gerobaknya bisa berdiri stabil, maka ditambah penyangga sehingga dianggap memiliki tiga kaki. Lalu ditambah kaki pedagangnya, maka jumlahnya menjadi lima. Tetapi hal ini masih belum dipercaya karena penggunaan gerobak baru dimulai pada tahun 1980-an. Sebenarnya kehadiran PKL sudah ada sejak zaman Gubernur Letnan Thomas Stanford Raffles tahun 1811 hingga 1816. Lalu, dari mana penamaan PKL? Ternyata ini adalah implikasi dari sebuah kesalahan terjemahan yang dilakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Istilah trotoar selebar 5 kaki yang dicanangkan oleh Raffles disebut sebagai 5-foot-way trader. Lantas, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, istilah 5-foot rupanya disalahmaknakan sebagai kata majemuk.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan Anda dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube, di channel RRI Jambinet, di channel RRI Jambinet. Kita akan kembali lagi ngobrol dengan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Bang Mat.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, Bang. Ya. Kita membahas sedikit terkait dengan target, karena tadi Bang Sanusi juga sudah menyinggung ini yang diseleksi atlet tahap ketiga ini bukan nantinya bukan atlet yang bakal jalan-jalan saja. Tentunya ya, dari statement ini KONI mempunyai target tersendiri untuk medali yang akan didapatkan. Ini bagaimana, Bang Sanusi?
2: Ya, kami tetap memasang target. Ya. Kami memasang target. Ya, minimal dari semua cabur yang kami kirim ini kan, karena dari 8 cabur yang akan dipertandingkan di Sulawesi Utara. Yeah. Tapi untuk KONI Provinsi Jambi hanya mengirim 6 cabur, karena 2 cabur itu belum ada di KONI Provinsi Jambi. Yeah. Jadi harapan kami dari masing-masing cabur ini, kami mengharapkan masing-masing cabur 1 emas. Yeah. Dan juga ada beberapa perak dan perunggu. Kalau masing-masing cabur ini sudah 1 emas dari masing-masing ini, ini sudah kami katakan insya Allah untuk PON nanti NTB NTT 2028, mudah-mudahan Jambi peringkatnya bisa menjadi lebih baik. Nah, ini juga menjadi acuan bagi kami KONI Provinsi Jambi.
1: Baik. Oke, berarti kesiapan dari KONI sendiri untuk cabur yang mengikuti PON bela diri ini putus di seleksi tahap 3 ini, ya Bang Sanusi. Dan ya, hasilnya nanti ini sudah dipastikan para atlet yang bakal terbang ke Sulawesi Utara.
2: Ya. Nah, nanti setelah seleksi tahap 3 ini, kalau sudah lolos seleksi tahap 3 ini, maka KONI akan melakukan pelatihan daerah. Okay. Jadi itu sudah tanggung jawab KONI semua. Okay. Baik vitaminnya, makannya, semuanya sudah menjadi tanggung jawab KONI sebelum mereka berangkat ke Sulawesi Utara nanti. Okay. Sampai mereka bertanding, itu sudah menjadi tanggung jawab KONI, itulah kewajiban kami saat ini. Apabila sudah lolos ini bukan tanggung jawab cabur lagi yang sudah lolos nanti. Kita akan melakukan pelada, nanti segala sesuatunya menjadi tanggung jawab KONI Provinsi Jambi. Itu yang kita sampaikan kepada atlet. Dan juga atlet cukup gembira dengan adanya, cukup senang dengan adanya perhatian yang kita berikan seperti ini. Yeah. Mudah-mudahan mereka juga termotivasi. Ya. Yeah. Termotivasi, dan juga mereka untuk saat ini memang atlet ini memang sudah termotivasi, karena tidak ada lagi kata-kata yang tidak siap tanding juga ikut berangkat. Tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Karena mereka juga melihat sendiri hasilnya, juga mereka bisa ngecek sendiri hasilnya, dan juga sekali lagi saya katakan, mereka pun boleh memprotes apabila hasil itu tidak sesuai dengan yang mereka berikan pada saat seleksi ini. Yeah. Makanya kita sangat terbuka pada atlet, dan juga kita akan kita berikan motivasi kepada atlet, dan mudah-mudahan semua atlet yang kita akan berangkatkan memang atlet terbaik dan bisa mencapai prestasi terbaik.
1: Baik, ini luar biasa nih. Bang Masanusi, kalau rangkaian sudah tinggal menunggu pelada. Nah, kemudian kalau berbicara terkait dengan program di 2026 kemudian 2027, karena sudah mendekati PON 2028. Ini apalagi yang menjadi target KONI, Bang Sanusi, selain rangkaian persiapan PON bela diri ini?
2: Memang target KONI Provinsi Jambi memang dalam menghadapi PON 2028 ini cukup padat ya. Padat atlet itu memang harus banyak latihan, karena sebentar lagi setelah PON bela diri ini khusus untuk bela diri yang di Sulawesi Utara. Terus nanti 2027 sekitar bulan April, mulai dari bulan April itu kita sudah menghadapi backup PON. Yaitu persiapan mereka untuk menuju PON, ada backup PON. Lolos nggak kita nanti? Kita akan mencoba semaksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk meloloskan atlet untuk ke backup PON-nya, persiapan PON-nya. Jadi nanti 2027 juga ada Porwil. Insya Allah ada Porwil. Kalau jadi, kalau nggak salah, kalau belum ada informasi sampai saat ini, jadwalnya ada yaitu di Batam.
1: Batam ya.
2: Di agenda kita. Dan juga ada juga kalau memang mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Provinsi Jambi tandang tidak mengalami defisit anggaran lagi, presensi lagi. Karena ada juga agenda kita berdasarkan hasil rakyat prop tahun 2024 karena 2025. Karena prop kita ya ditunda 2027 karena 2026 ini kita mengalami efisiensi banyak daerah yang tidak siap dan juga tidak bisa mengirim atletnya karena efisiensi anggaran seperti ada beberapa kabupaten kota kita yang mendapat anggaran hanya untuk operasional KONI kurang lebih 100 ada yang 100 juta ada yang 150 juta anggaran KONI untuk 1 tahun jadi diputuskan pada saat rakyat prop 2025 kemarin bahwa porprop untuk Provinsi Jambi ditunda 2027. Makanya agenda 2027 ini cukup padat. Di samping ada insya Allah porprop, ada juga backup PON, ada juga Porwil untuk menghadapi 2028 kita sudah siap untuk menghadapi PON di NTB-NTT. Begitu.
1: Ya, baik. Nih, teman-teman KONI ini bakal sibuk terus nih 2 tahun terakhir.
2: Ya, begitu insya Allah. Demi untuk mempersiapkan atlet terbaik kan.
1: Siap. Bang Sanusi, ini karena kita juga dibatasi waktu dan ini luar biasa nih Bang Sanusi sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di Pro 1. Bang, saya minta closing statement dari Abang, mungkin harapan bagi semua atlet lah di Jambi ke depan karena KONI juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk persiapan. Silakan Bang Sanusi.
2: Ya, terima kasih para pemirsa. Mohon terutama mungkin kami KONI Provinsi Jambi bersama-sama cabang olahraga yang dari Provinsi Jambi dan atlet. Kami mohon doa dan juga tentu supportnya. Terutama karena olahraga ini tentu membutuhkan support, baik motivasi maupun support materi. Ya. Mudah-mudahan para pengusaha yang ada di Provinsi Jambi ini bisa ikut memperhatikan, ikut mendukung program-program yang sudah kami rencanakan dan insya Allah target kita, mudah-mudahan prestasi kita untuk 2028 itu mencapai peringkat yang terbaik lah yang kita harapkan. Karena apa? Karena olahraga itu tentu tidak bisa instan dan juga olahraga itu membutuhkan biaya yang besar. Karena setiap kegiatan itu butuh anggaran dan fasilitas. Sedangkan kita semua provinsi, ya bukan Provinsi Jambi aja, mengalami efisiensi atau defisit anggaran. Oleh sebab itu kami mohon dukungan dari terutama dari pemerintah, itu dorongan motivasi dan juga dari pengusaha-pengusaha. Mari kita sama-sama membenahi olahraga Provinsi Jambi karena pada tahun 2004 Provinsi Jambi pernah menduduki peringkat pada tahun 96 96 Provinsi Jambi pada saat zaman renang yang waktu Ibu Elvira Rosa Nasution tahun 96 Jambi pernah menjadi peringkat 10 besar. Nah, jadi idaman kita mudah-mudahan ke depan dengan pembinaan yang baik dan ada kolaborasi antara pengusaha dan juga masyarakat beserta pengurus olahraga di Provinsi Jambi, mudah-mudahan olahraga di Provinsi Jambi bisa mengembalikan marwahnya seperti tahun 96 tersebut.
1: Baik. Terima kasih Bang Mata Nusi, sudah mau ngobrol di Pro 1. Sukses terus untuk KONI Provinsi Jambi.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan semua pihak di PON Bela Diri dapat tercapai.
2: Baik, amin.
1: Terima kasih. Bang Mata Nusi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita dengan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Bang AKBP Mat Sanusi, dan bagaimana KONI saat ini sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan penyeleksian atlet yang bakal terjun di PON Bela Diri. Dan kita harapkan apa yang menjadi target dari KONI sendiri untuk event ini dapat tercapai dan semua harapan atlet juga yang akan ikut mampu memberikan upayanya semaksimal untuk Provinsi Jambi. Baik, Serenol Putra, pendengar, undur diri dari ruang dengar Anda di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 24 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia adalah karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi sangat lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam menggunakan air tanah ternyata juga berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Sedikitnya, resapan air dikarenakan alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal, mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air di dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya.
1: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat

0: Jambi pagi ini.
1: Ya, pendengar, dimana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan di formasi 9 tepat waktu Indonesia Barat pagi ini, pendengar, kita tersambung bersama Forecaster Amduti BMKG Jambi yang akan menginformasikan untuk informasi perkiraan cuaca dan hotspot provinsi Jambi ya untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 ya. Kita tersambung bersama BMKG
2: cuaca.
1: Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mas Jaya.
3: Selamat pagi, Kak.
1: Apa kabar pagi ini? Sehat?
3: Sehat, Kakak, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat, yeah. Dan insyaallah aktivitas kita, yeah, lancar.

0: hari ini ya. Baik.
1: Amin.
0: Mas Jaya, boleh informasikan ke ruang dengar Pro 1 RRI Jambi saat ini untuk perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini seperti apa? Silakan, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak penyiar. Baik, para pendengar RRI Jambi, dimanapun Anda berada, kami BMKG, Stasiun Meteorologi Sepantara Jambi, menyampaikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Untuk pagi hari ini, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang dan sore hari nanti, secara umum berawan, ada potensi hujan ringan di wilayah Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bungo, dan Merangin. Suhu udara berkisar mulai dari 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 56 hingga 93%. Arah angin dari tenggara hingga selatan kecepatannya 6 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar 0,1 hingga 1,25 meter. Pantauan titik panas pada tanggal 23 Juli 2026 mulai pukul 00 hingga 23 WIB terdapat 7 titik panas. 7 titik panas tersebut terdapat di Kabupaten Merangin. Demikian informasi perakiran cuaca dan titik panas yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi pagi ini.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, selamat pagi dan apa kabarnya Anda di hari ini? Semoga tetap membara ya, sehangat cangkir kopi pertama yang Anda hirup pagi ini ya. Kembali lagi bersama saya Astri Wulandari, pendengar di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 di segmen Jambi Pagi ini dalam program acara Halo RRI ya. Saya hadir ke ruang dengar Anda 1 jam ke depan, formasi 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, wadah terpercaya untuk menyuarakan aspirasi Anda ya, ide ataupun cerita Anda demi kemajuan daerah kita tercinta ini ya, Provinsi Jambi. Nah, itu dia. Pendengar, yang namanya pelayanan publik mulai dari urusan administrasi di kelurahan, perizinan, kemudian juga fasilitas jalan, transportasi umum, sampai pelayanan di puskesmas atau juga di rumah sakit, ini pasti berdampak langsung ya ke kehidupan kita sehari-hari kan. Nah, ada yang buat kita tersenyum lega karena nih pelayanannya cepat banget, terus juga pelayanannya juga ramah sekali gitu ya. Tapi tidak jarang juga pendengar ya, ada hal-hal yang membuat kita mengelus dada, bahkan sampai memuncak emosi kita ya. Nah, di Halo RRI hari ini saya pastinya ingin mendengarkan keluhan Anda atau suara Anda, yang pastinya yang ingin menyampaikan suara Anda terkait pelayanan publik yang ada di Jambi, yang Anda temui pastinya pendengar, pengalamannya yang terbaru saat ini, mungkin baru saja nih atau saat ini di tempat-tempat pengurusan dokumen ya, atau di fasilitas publik di sekitar tempat tinggal Anda, ada yang ternyata butuh perhatian khusus ya. Nah, atau justru Anda punya apresiasi setinggi-tingginya nih untuk petugas pelayanan publik yang jempolnya gak hanya 1-2 ya, mungkin banyak ya, luar biasa. Nah, untuk itu pendengar, sampaikan semuanya secara langsung di saluran telepon kami di 0811-6707-8850 ya, atau via WhatsApp atau juga voice note di nomor WhatsApp tersebut. Kami persilakan ya untuk program acara Halo RRI saat ini pendengar ya. Baiklah, sembari Anda mungkin menyiapkan catatan atau juga memutar menyimpan nomor telepon kami, ya kita relax dulu kali ya. Sebentar kita mau dengar dulu satu lagu yang manis satu ini ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama di Halo RRI ya. Pastikan Anda setelah ini bergabung bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di program acara Halo RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, pendengar masih di program acara Halo RRI ya. Suara Anda adalah perubahan kita ya. Wah, yang pasti pendengar ini kayaknya sudah ramai sekali di pesan WhatsApp ya. Pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pastinya pendengar, saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk pagi ini di program acara Halo RRI ya, untuk Anda semuanya. Nah, yang pertama ini saya bacakan dulu. Halo RRI Jambi, saya Uco di Danau Sipin mau mengeluhkan kondisi lubang di sekitaran jalan dekat Tugu Juang ke arah Sipin yang lumayan dalam ya. Apalagi kalau hujan sering tertutup genangan air. Wah, ini bahaya sekali ya. Nah, kemarin sempat ada pengendara motor yang hampir jatuh. Nah, mohon dinas terkait dari pemerintah Kota Jambi bisa segera menambal jalannya, semoga sebelum ada korban jiwa. Terima kasih RRI. Baiklah, terima kasih nih buat Bang Ucok di Danau Sipin ya, luar biasa sekali. Dan pastinya ini menjadi perhatian bersama ya, dan terkhususnya pemerintah Kota Jambi tentunya, pendengar. Ya, masih saya nantikan juga Anda yang ingin bergabung langsung di pagi ini di line telepon 0811-6707-8850 di Halo RRI ya, menyampaikan suaranya secara langsung atau juga di pesan WhatsApp seperti yang barusan saya bacakan. Dan bisa juga voice note ya, kita akan putarkan nih voice note yang sudah Anda kirimkan. Dan lanjut lagi, ini mengenai daripada pelayanan kesehatan rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, pagi, halo RRI, halo juga. Saya dari Muaro Jambi. Saya cuma ingin memberikan masukan kepada yang terkait. Kalau bisa, antrian BPJS secara online itu disosialisasikan lebih jelas lagi ya. Soalnya sering kali kasihan lihat orang tua yang dari desa subuh-subuh sudah datang ambil nomor fisik, tapi kalah cepat nih sama yang daftar online. Mohon pelayanannya diselaraskan biar sama-sama enak. Sukses selalu buat RRI. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, ini penting juga ya, mengenai sosialisasi dari teman-teman BPJS mengenai daripada antrian ya, yang online, daftar online ya. Karena benar, subuh-subuh sudah datang ambil nomor fisik katanya, tapi kalah cepat sama yang daftar online. Ya, itu dia ya. Baiklah, ini menjadi catatan nanti. Dan pastinya pendengar, di mana saja Anda berada, informasi-informasi ini akan kita teruskan kepada teman-teman redaksi Halo RRI ya, yang nantinya insya Allah akan menindaklanjuti atau menjembatani semua suara-suara Anda ya di program acara Halo RRI saat ini. Ya, baik pendengar, sembari juga menantikan Anda yang ingin bergabung secara langsung, saya buka line teleponnya di 0811-6707-8850 ya. Dan menemani Anda yang sedang bekerja pagi ini atau juga yang sedang di perjalanan, Untuk Anda semuanya, hati-hati dalam perjalanannya pendengar. Semoga semua yang direncanakan hari ini bisa terlaksanakan dengan baik ya pastinya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, terima kasih sekali lagi di pesan WhatsApp tadi. Dan tentunya pintu interaksi kita masih terbuka lebar nih ya. Dan ketik pengalaman Anda, atau bisa kirim juga voice note-nya di nomor WhatsApp 0811-6707-8850, atau juga bisa telepon langsung ya di nomor WhatsApp yang tadi saya sebutkan. Karena memang pendengar, suara kecil Anda ini bisa jadi awal perubahan besar ya untuk pelayanan publik kita yang ada di Jambi. Baiklah pendengar, satu lagi untuk menemani rehat sejenak, untuk Anda yang pagi ini tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Ada satu lagu dari Anet, mungkin hari ini, esok, atau nanti, kita gak tahu ya. Kita jalani aja deh pokoknya, pastinya dengan senyuman dan semangat pagi.

0: berbagai jenis bencana alam. Meski banyak peristiwa dapat digolongkan menjadi bencana, namun secara umum bencana yang berasal dari alam dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi ini memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya adalah bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi.
1: Orang baru ya, Dek?
2: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
1: Kerja di mana?
2: Saya pegawai imigrasi, Bu.
1: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
2: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, gak percaya.
2: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
3: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana gak kesel dia?
2: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
1: Kamu.
2: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
1: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
2: Aduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya paham kok.
2: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
4: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
7: Ya, pendengar masih di Halo RRI ya, Pro 1 RRI Jambi pada pagi hari ini masih bersama saya Astu Landari menemani Anda dan tentunya masih menantikan suara Anda pagi ini yang ingin bergabung langsung di line telepon 0811-6707-8850 ya. Atau Anda yang ingin mengirimkan via pesan WhatsApp atau juga voice note-nya di nomor yang sama juga kami terima dan nanti kami akan baca. Ya. Baik, pendengar, kita bicara mengenai daripada pelayanan publik ya. Yang pasti pendengar, suara dan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik ini memberikan gambaran jelas ya tentang dinamika hubungan antara masyarakat sebagai pengguna jasa dan pemerintah atau instansi sebagai penyedia layanan. Nah, pendengar, yang pasti polanya, dampak serta akar masalah dari keluhan pelayanan publik yang sering disuarakan masyarakat ya. Dan kenapa masih ada keluhan-keluhan yang terus berulang? Nah, ini adalah akar masalah pelayanan publik ya. Yang pasti ini adalah kurangnya koordinasi antar instansi seperti misalnya daripada perbaikan jalan dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi satu arah, banyak instansi memiliki media sosial atau kanal aduan ya, namun hanya berfungsi sebagai pajangan atau tanpa aksi ya, atau respon balasan yang konkret. Nah, dan juga mengenai adanya keterbatasan anggaran pemeliharaan di tingkat daerah yang tidak sebanding dengan luas wilayah atau jumlah fasilitas yang harus dirawat ya. Dan pastinya juga pendengar, dampak-dampak positif suara masyarakat ini adalah sistem peringatan dini ya, dan juga tentunya mendorong inovasi digital serta meningkatkan akuntabilitas ya. Baik pendengar, masih saya nantikan Anda ingin bergabung pagi ini di Halo RRI di line telepon kami 0811-6707-8850 ya, atau Anda yang ingin mengirimkan pesan WhatsAppnya kami nantikan saat ini, dan tentunya akan kami baca serta keluhan atau suara-suara Anda yang sudah masuk di program acara Halo RRI. Insya Allah akan kami sampaikan kepada tim redaksi RRI, Halo RRI Jambi, yang tentunya nanti akan menjembatani ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI. Nanti di akhir pastinya kita akan mengulas ya, menyimpulkan untuk program acara Halo RRI terkait mengenai kritikan masyarakat ini bukanlah bentuk permusuhan, tetapi melainkan wujud kepedulian warga agar daerahnya menjadi lebih baik ya. Kita pingin ya tempat kita atau daerah kita itu seperti daerah A, B, C, dan D gitu ya. Nah, untuk itu keluhan atau suara Anda sangat dibutuhkan sekali nih untuk perbaikan supaya lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan berkembang lagi pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kota Jambi itu khususnya ya. Baik pendengar, satu tembang lagu kembali saya hadirkan untuk Anda semuanya menemani kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini ya. Ada Citra Scholastica dengan Hati-Hati Cinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo RRI.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di program acara Halo RRI ya. Hampir di penghujung waktu kita pendengar di Halo RRI edisi hari ini, yang pastinya pendengar untuk merespon keluhan publik secara efektif, pemerintah dan instansi layanan perlu menerapkan prinsip 3R ya, yaitu respon cepat, realisasi atau tindakan, dan juga melaporkan kembali tentunya. Terima kasih atas suara Anda di hari ini. Via WhatsApp tadi ada dua suara atau keluhan terkait pelayanan publik yang disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Dan pastinya pendengar, semoga dengan suara-suara Anda ini, pelayanan publik yang ada di Kota Jambi khususnya ini semakin baik, dan tentunya semakin memberikan semangat baru ya untuk kita semuanya, untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita terkait pelayanan publik yang ada di Jambi saat ini ya. Baik pendengar, saya Hasti Wulandari pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya di satu lagu darinya Keisha untuk lagu untuk hari ini, mengakhiri kebersamaan kita untuk segmen Jambi pagi ini di program acara Halo RRI ya. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya, dan pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Mas Yang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini di Jumat di 24 Juli 2026.

Ya, selamat siang untuk semuanya yang masih mendengarkan Pro 1 Rally Jambi dan juga untuk rekan-rekan yang ada di stasiun Rally Pro 1. Bagaimana kabarnya di hari ini yang ada di Bungo, yang ada di Serolangun, yang ada di Bangko, dan yang ada di Tungkal Ilir. Selamat siang untuk semuanya. Salam bahagia dari saya yang bertugas hari ini. Jangan lupa bersyukur ya. Kalau kita bersyukur, limpahan rasa syukurnya itu banyak, maka hidup kita akan penuh keberkahan dan kebahagiaan. Dan baru saja kita dengarkan bersama-sama tadi ada Titi DJ dengan Sang Dewi. Saya pilihkan lagu ini untuk menemani kebersamaan kita di hari ini. Dan kita juga akan berbagi informasi yang bermanfaat, ada juga musik-musik pilihan serta tips-tips kesehatan yang mudah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya pendengar, cuaca yang cukup panas di siang hari ini membuat tubuh kita lebih mudah kehilangan cairan ya. Karena itu jangan lupa untuk minum air putih secara teratur meskipun belum merasa haus. Jadi tubuh yang terhidrasi dengan baik ini membantu menjaga konsentrasi, kemudian stamina dan fungsi organ tetap optimal. Selain itu usahakan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah karena mengandung vitamin, mineral dan serat yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga daya tahan. Nah, bagi Anda pendengar yang bekerja di depan komputer atau saat ini sedang duduk dalam waktu yang lama ya, jangan lupa untuk menyempatkan untuk berdiri dan melakukan peregangan ringan setiap 1 hingga 2 jam. Penting loh. Jadi aktivitas sederhana ini ternyata dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan melancarkan sirkulasi darah. Jangan lupa juga pendengar ya untuk menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di tempat umum. Dan juga apabila tubuh Anda terasa kurang sehat seperti demam tinggi atau yang merasa sesak nafas atau keluhan yang tidak kunjung membaik, jangan lupa segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Ya pasti tetap semangat ya pendengar ya menjalani aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus sebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan seperti yang satu ini loh, ada apa nih? Ada slang dengan virus.

0: berbagai jenis bencana alam. Meski banyak peristiwa dapat digolongkan menjadi bencana, namun secara umum bencana yang berasal dari alam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi ini memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya adalah bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi.
1: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
2: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
1: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
2: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
1: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
0: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.
3: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Tanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelpat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Terima kasih untuk Anda semua yang masih mendengarkan Perusahaan dari Jambi di Informasi Kesehatan untuk edisi hari ini. Dan Ana masih hadir untuk Anda semua ya. Selamat siang untuk semuanya. Dan sekarang pukul 10:35. Nah, pendengar kesibukan. Nah, sering ini membuat waktu istirahat berkurang. Padahal orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan diri. Tidur yang cukup ternyata membantu menjaga daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan konsentrasi dan mendukung kesehatan mental.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyak ya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, untuk kalian semua pendengar yang masih mendengarkan Prusatara di Jambi FM 88,5 MHz ya. Baru saja kita dengarkan bersama-sama Samson dengan Akhir Rasa ini. Dan untuk Anda, terima kasih yang tetap mendengarkan Prusatara di Jambi. Di Farmasi 11 kita akan bersama mengikuti Warta Berita Olahraga. Tetap bersama di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini.

Basicdas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Maipilan di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, selamat sekali kita berita olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rusdiana.

0: Halo pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday FM mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: why not? Memories of Ajax.
1: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Kuppen Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nordiansyah.
2: This is Lallana. Ali Balde agora ele dispara para um gol incrível! Que golaço de Ali Balde!
3: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Kuppen Park, Swiss, dini hari tadi. Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tonggal menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Saya membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Oh,

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course,
2: masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soebol Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyegarkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Sora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal kelapinan-kelapinan saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, salam dari PSSI juga. Kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick-off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tapi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Ridho, dan Witan.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV. Masuk kami CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Ini yang sesuai kita pengen. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang agak masih belum pas. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini gua kupas, ini gua Asian Games, cuma kondisi masih belum. Berarti dengan Asian.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Demi Shong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasar Ibu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: Sigian, ya. Sigian kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya, ya, di Asian Games ini juga

0: itu adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik juga masih kita bisa pastikan nanti sampai di sana untuk mendapatkan dulu profesionalnya mereka pergerakan mereka sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan persiapan ini dan mungkin bersama.
1: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pasir International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Pasir Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTNSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTNSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Pasir ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTNSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Dayataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.

0: perhelatan pasar ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasar menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valetti Kusuma melaporkan.
1: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap mendengarkan Pro Sultra di Jambi, yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo 99,4 MHz, yang ada di Serelangun 95,8 MHz, yang ada di Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Selamat siang untuk semuanya di kebersamaan kita untuk edisi Jumat di hari ini ya. Informasi masih akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Nah, pendengar, satu informasi terkait sakit nyeri di dada. Pernah gak sih Anda ngerasa seperti itu? Rasanya kayaknya pernah ya. Tapi gak lama gitu ya. Ternyata pendengar, sakit nyeri dada memiliki banyak kemungkinan masalah pada kesehatan manusia. Tidak jarang merasa tidak enak di tubuh yang membuat aktivitas menjadi terganggu. Namun sering ya nyeri dada dikaitkan dengan penyakit jantung. Tidak semua demikian yang diartikan sebagai serangan jantung. Jadi penyebab lain umumnya bisa juga karena GERD ya. Sayangnya gejala hampir mirip tapi juga memiliki perbedaan yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah, agar tidak memiliki kesalahan dalam menganalisis, spesialis dokter jantung di salah satu akun Instagram underscore dokter Bobby Jantung memberikan edukasi mengenai perbedaan nyeri dada karena jantung atau GERD. Menurut dokter Bobby, penyebab nyeri dada disebabkan karena banyak hal, diantaranya penyakit jantung koroner, PJK, dan juga GERD. Jadi perbedaan gejala penyakit ini, sedangkan untuk penyakit jantung koroner, nyeri dada kiri atau tengah, dicetuskan aktivitas fisik, ada penjalaran nyeri di lengan kiri, leher, dan punggung, kemudian dapat berkurang dengan istirahat atau obat netral. Sedangkan kalau GERD, ya, rasa terbakar di dada yang umumnya setelah makan dan memburuk saat malam. Kemudian sulit menelan dan juga ada makanan atau cairan asam keluar dari lambung ke mulut. Lalu sensasi asam di mulut saat muncul gejala, kemudian juga muntah dan sakit tenggorokan akibat iritasi asam lambung. Jadi kedua penyakit ini memiliki faktor risiko yang berbeda. Penyebab dari jantung koroner seperti merokok, kemudian diabetes, ya, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan juga genetik. Sedangkan gastroesophageal reflux disease ini disebabkan oleh kegemukan, kemudian merokok, konsumsi alkohol, kopi atau soda. Nah, kebiasaan tidur segera setelah makan, kemudian kebiasaan makan dalam porsi besar dan konsumsi obat tanpa arahan dokter. Nah, secara garis besar pendengar, yang terjadi pada PJK adanya penyempitan di pembuluh darah koroner jantung. Sedangkan GERD naiknya asam lambung yang menyebabkan iritasi terjadi di saluran cerna atas. Jadi saat Anda mengalami gejala yang saya sebutkan tadi, ya, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan dan konsultasi ke dokter agar segera mendapatkan penanganan. Karena nyeri tersebut tidak boleh dianggap sepele, tidak pula panik, ya, dan cemas dengan gejala yang dialami. Hal tersebut malah membuat tubuh menjadi tidak nyaman. Nah, jika ragu dengan gejala sebenarnya, lakukan pemeriksaan ke tenaga medis untuk memastikan penyebabnya. Lebih baik waspada daripada terlambat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nanti malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
1: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
0: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
1: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
0: Maksud lo?
1: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
0: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
1: Yang penting kita sering jaga diri aja, Lin.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

اشهد ان لا اله الا الله

Pada satu ketika ada seseorang yang ibadah, seorang ahli tasawuf yang bernama Mas'ud Al-Busri, karena bersinggung pada satu ketika di perjalanan di pinggir sungai, dan berjalan di pinggir sungai melihat ada seorang laki-laki dan seorang wanita duduk di bawah pohon. Bawah pohon itu pulau air seperti akan seperti buah tambun yang indah. Sekarang ada bapak penyanyian di sungai pulau-pulau itu kan masih tempat istirahat. Asal tak mesti seorang sufi. Orang ini lewat perjalanan. Mainan melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan itu di situ memegang ada sebotol air. Dalam hati Hasan Al-Busri mengatakan, "Cuma kamu itu jadi orang baik seperti saya. Tidak berjalan perjalanan, tidak berjalan dengan saya mengatakan ini. Itu di dalam hati ya perjalanan." Tidak jauh perjalanan di Hasan Al-Busri, ada sebuah perahu penumpang sekitar 40 orang. Orang itu terbalik dan tenggelam. Anak muda itu ikut ke sungai menyelamatkan istri perahu yang terbalik itu. Jika satu orang anak itu tidak bisa menyelamatkan 4 orang. Tinggal satu orang yang belum terbalik. Hasan Al-Busri terjenang. Hasan Al-Busri terjenang. Melihat anak-anak itu melompat tidak menjawab orang-orang yang berpikir. Bukan 4 orang. Tinggal satu. Akhirnya Hasan Al-Busri dalam dimana itu kaku. Maka dia katakan, itu masih ada satu orang yang belum diselamatkan. Kata anak itu, tolong bantu selamatkan satu orang. Hasan itu mengatakan, tolong selamatkan saja dan kesombongan saya. Tolong selamatkan saya dari kesombongan. Anak muda itu katakan, kamu salah menyebabkan siapa saya. Perempuan sebelah kiri saya itu adalah ibu kandung saya. Air satu botol yang menyebabkan itu air mineral. Hasan Al-Busri air mana itu terpukul tangan. Dia bilang, sama kan saya dan kesombongan saya.

dan ngomong, ya, kelebihan itu membuat orang bisa diusir. Oleh karena itu kita hati pasang niat atau tawaduk. Di dunia ini ada para sisi ulama yang membodohkan diri. Itu menurut saya. Maksud ulama yang tidak mau menampakkan jauh itu ada para dia membodohkan diri, sehingga tidak akan kenal. Itu kita wujudnya. Kita tidak perlu menjadi ulama, kita. Ya, nama putri kita kenal ya. Kalau Allah tidak mau pikiran dalam diri, artinya kelebihan yang kepada seorang rawat sejak kita. Termasuk ibadah, ibadah kita yang lebih, ibadah kita lebih khusus, itu contohnya. Kita tidak melakukan ibadah yang baik itu maka tidak. Kalau negatif Allah menimakan ibadah kita, tidak ada yang tahu ibadah kita diterima selama ini. Ada catatan tidak? Tidak ada. Kita mengerti. Ada yang bertengkar dua tahun. Pertama yang mengatakan, kalau kita sedekah, kita doa, kreasi, ini tidak sampai. Yang pertama mengatakan kita sirik sudah itu sampai mana sudah banyak yang masih tidak sampai ada tak tidak sampai kembali kita tidak ada kalau mengalami nyatakan tadi itu doa tidak secara diberitakan mereka kalau kemarin tidak sampai kembali kita tidak ada yang mungkin sampai itu saja ada artinya sudah kita melakukan kebaikan. Beramal sebanyak-banyaknya, terima atau tidak apa itu. Kita tidak tahu amal kita yang mana yang buat kita masuk ke dalam tamu. Maka di dalam berjemaah ini, sholat berjemaah itu pahalanya 20 kali lipat dari sholat di rumah. Atau bedanya dengan imam tidak ada. Ada imam itu dikomposisikan, tapi kita makmum 20 kali tidak ada. Iman dengan makmum, lipat dengan pahala berjemaah sama. Tapi pertanyaan kita, mana yang dulu imam yang makmum membutuhkan? Pendidikannya kan? Kadang-kadang dulu makmum menjadi imam. Saya tugas di daerah. Saya maksudnya, imam merawat itu kalau jemaahnya banyak, dia tidak bisa imam. Kalau cuma dikit, orang lain, dan banyak kan tidak ada, dia pun itu makmumnya dulu masuk. Sudah. Jadi kita ini tidak tahu amalan kita mana yang kita mau. Saya pernah sampaikan bahwa di sana ada salah satu yang terjadi itu mematikan jenazah. Saya sampaikan. Waktu saya mematikan jenazah yang namanya itu siapa? Yang mematikan jenazah itu pernah saya lihat dia sholat hajat malam. Sholat hajat di awal mereka bertemu kan aku dengan ibu yang kematikan saya. Kenapa dia semua kematikan? Dengan takdir Allah malam itu apa yang kita dia katakan sang ibu kematikan saya Allah buka akan Allah yang buka mani itu punya apa amalan yang dia buka biasa-biasa saja tidak perlu diri yang menyempat ya. Tidak perlu berdoa sampai malam, tidak perlu jalan tiap hari berdoa sendiri, tidak. Apa amalannya? Sekarang ini itu amal rutin dari yang pasti, setiap hari diberikan, menginjuk orang ekonomi sejauh dan orang, akal ekonomi, satu orang pembunuh, jadi ada yang dikasih. Setiap hari dua bungkus, kasih yang membutuhkan. Siapa orang itu? Ini diberikan dia masih buat bungkus. Satu hari nasi sudah diberikan, pengurus sudah lewat, pengurus sudah lewat. Dan dia di sana ada seekor anjing, pengurus besar apa? Dia katakan itu diberi masuk apa? Maka dia kasih nasi kepada ekor anjing yang kelaparan. Ternyata itu yang membuat Allah nampakkan sudah buat dia pernah kasih makan. Jadi kita tidak tahu amalan kita mana yang buat
melakukan ibadah dengan ikhlas dengan tawadhu dan berwasiat. Maka imam apa yang kita berikan imam dalam sesungguhnya kalau dengan kesombongan, maka ada imam boleh menjadi imam pada lagu sikap malah sesat jadi imam karena ada rasa tak akan buruk. Itulah peristiwa yang menarik sejarah pasal yang diceritakan soal suci seorang suci seorang kebangga menyangkakan laki-laki tadi adalah bersama seorang wanita yang bukan muslim dan bocor yang katakan bahwa ayat ini sempat ayat yang kemudian tadi ada yang kita lakukan akhirnya pasal suci yang seorang wanita itu bersyukur menangis dengan kesombongan pasal suci sombong dengan dia seorang sama oleh karena itu lakukan ibadah khusus di sana tawadhu jatuh merendah hati dengan tadi maka orang yang mendapat kelebihan apa saja lebih harta lebih sekolah lebih makan lebih wajah itu tinggal di tawadhu dengan kesombongan turun dari sana orang semua menjadi pejabat kalau tidak jadi kerasa dalam hati. Nah ini hati-hati kalau kita diberikan kesempatan. Orang yang diberikan itu sombong yang luar biasa. Maka orang yang diberikan itu adalah punya rahmat buat kita bagi memilih sesuatu orang kita. Tapi hati-hati kalau diberikan oleh kesombongan. Oleh karena itu ibadah kita adalah kuliah di penuh tawadhu dan berdoa kepada Allah, ya Allah ampun segala sesuatu, maaf segala kesalahan kepada Allah, kekurangan kita itu banyak daripada kita. Oleh karena itu setiap saat kita lakukan penuh dengan tawadhu dengan rahmat dalam kehidupan kita. Aku yang kami hari ini semata-mata kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berikan tawadhu yang bukan pasir di masyarakat. Orang sepertinya orang di kekulir jawabannya ada apa? Ada inova, ada penyuru, ya ada penting dan ada yang dibuji. Ya, kalau tak itu dibuji pada tiga. Tapi begitu dia orang tak orang tidak pernah mobil orang tidak. Dan pernah tidak mau, begitu mobil itu di bawah, sekarang mungkin tidak mungkin. Oleh karena itu kalau orang ini yang kita jangan kambing jabatan yang asal terhorengan kita begitu jabatan yang jangan kecewa tadi soal orang ini itulah bukan sakit mobil apa ini 2 jam mana sudah diambil sepatunya kita kecewa dia karena bukan mobil tadi ini. Nah apa yang Allah beri yang kita hari ini rumah, jabatan, sekolah, ini semua itu adalah lakukan yang ini dengan tawadhu. Orang yang rendah hati itu adalah kita dengan akhlak yang sangat mulia. Maka dunia itu adalah para ibu ulama yang membolehkan itu tidak mau diketahui dia adalah orang hebat. Orang hebat itu orang yang menjelaskan kita. Baik kita orang yang nah, oleh karena itu, orang yang sudah lakukan melalui ini akan menutup akhlak kita. Dan jadi orang yang sawadu dan berakhlak. Kepala kita yang tinggi ini tidak ada orang ini berkata jemaah. Yang jenggol kepala kita cuma bukan gunting. Dan begitu kita sholat kepala yang mulia, sekedar ke tanah. Bapak kaki yang tidak tahu siapa. Mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih berkuasa. Tidak ada apa-apa yang kita dijawab Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li lakum fil Qur'ani al-'Azim. Wa nahnu nasta'inu bika ayatul hakim. Fa sa'alu

Thank you.

Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Allahumma salli ala Muhammad.

terima kasih yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan nanti di formasi 13.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Daerah ya. Setelah Warta Berita Daerah, saya akan kembali hadir untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Jumat 24 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Pemprov Jambi dukung pengoptimalkan fungsi terminal dan transportasi. Burung Bulog Cabang Kerinci terus melakukan penyerapan hasil panen petani di sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan fungsi terminal sebagai simpul utama transportasi darat sekaligus wajah pelayanan transportasi yang nyaman, aman, dan modern. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Ariansa saat mewakili Gubernur menyambut kunjungan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Tony Tauladen di Terminal Tipe A Alam Berajo, Kota Jambi kemarin.
2: Sama-sama tadi kita lihat ya, ternyata fungsi terminal itu bukan hanya harus orang masuk berangkat dengan mobil masuk, tetapi juga sini ada fungsi olahraga seperti yang kemudian ada fungsi edukasi juga tadi ya, pojok baca, kemudian ada kuliner, kopi, terutama kopi Jambi ada sejak tadi kita lihat. Jadi kita mengajak nanti semua masyarakat bahwasanya di Terminal Alam Radio ini sudah ada arena-arena.
0: Sementara Kepala BPTD Kelas 2 Jambi, Beni Yurnurdin Yusuf mengatakan terminal bukan sekedar tempat naik dan turunnya penumpang, mainkan wajah pelayanan pemerintah di sektor transportasi darat. Walaupun kondisi fisik terminal masih memerlukan revitalisasi, pihaknya terus berbenah melalui digitalisasi pelayanan dengan CCTV, optimalisasi ramcek, peningkatan kebersihan, pelayanan kesehatan, serta pengawasan operasional yang lebih modern.
3: Nah, kalau ini terminal ini memang fungsinya untuk pelayanan dan fungsinya filter dari pemper keselamatan kita. Betul. Sehingga yang bisa kita pungut di sini adalah area-area yang bisa dibeli. Contoh seperti ini, ada area-area yang bisa disewakan ke masyarakat itu disewa. Terus lahan-lahan kosong, ya, yang bisa dimanfaatkan.
0: Dalam prasarana transportasi jalan, Tony Tauladen dan Ariansa sempat berkeliling terminal dengan menaiki bus listrik. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus mendorong transformasi terminal menjadi kawasan multifungsi. Hal itu disampaikan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Tony Tauladen saat meninjau Terminal Tipe A Alam Berajo Kota Jambi kemarin sore. Ia mengatakan salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah penyediaan fasilitas olahraga yang diharapkan mampu menarik lebih banyak masyarakat datang ke terminal. Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, menurut Tony, pergerakan kendaraan maupun penumpang juga akan meningkat sehingga membuka peluang usaha yang lebih besar di kawasan terminal.
4: Kami bersyukur progresnya sangat pesat, yakni transformasi terminal dari tahun ke tahun itu saat ini sesuai PM 24 mengenai penyelenggaraan terminal, kita menyusun konsep mixed use. Artinya terminal bukan hanya sekedar untuk naik dan turun penumpang, tapi harus mampu dioptimalkan sebagai barang milik negara untuk kebutuhan-kebutuhan semua aspek.
0: Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Jambi Ridwan mewakili Pemkot menyerahkan dokumen hibah tanah bagian belakang Terminal Alam Berajo kepada Direktur

0: Prasarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat, Tony Toladan. Dan selain hibah lahan, Pemkot juga membantu pemagaran akses jalan masuk terminal.
1: Kami pemerintah kota sangat mendukung itu. Hal-hal lain yang sambil berjalan, masalah UMKM, prasarana dan sarana, kami sudah memagar juga, termasuk juga jalan akses yang tanah yang kami hibahkan 8,1 itu.
0: Dalam kunjungannya, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat, Tony Toladan, meninjau sarana di terminal dan meresmikan areal olahraga biliar di kawasan terminal Alam Barajo.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perumbulok Cabang Kerinci terus melakukan penyerapan hasil panen petani di sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci. Kepala Perumbulok Cabang Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan proses penyerapan dilakukan secara bertahap di sejumlah sentra pertanian. Petugas lapangan terus melakukan pendataan untuk mengetahui potensi hasil panen yang masih tersedia di masyarakat. Afrinaldi menjelaskan penyerapan ini dilakukan sebagai upaya membantu petani agar hasil produksi tetap memiliki pasar, sekaligus menjaga harga komoditas pertanian agar tidak turun saat pasokan meningkat. Ia menambahkan jumlah serapan jagung dan gabah masih berpotensi meningkat. Bulog Cabang Kerinci juga terus berkoordinasi dengan petugas lapangan serta kelompok tani. Dengan adanya penyerapan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi petani, sekaligus mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Kerinci. Kasus DBD perlu terus diwaspadai masyarakat seiring meningkatnya potensi penyebaran yang didukung oleh kondisi lingkungan yang memungkinkan perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Ahli epidemiologi Universitas Jambi, Umi Kalsu, mengingatkan bahwa kewaspadaan terhadap DBD harus dilakukan secara berkelanjutan karena penyebarannya dapat terjadi dengan cepat apabila pengendalian vektor tidak dilakukan secara konsisten. Menurutnya, pencegahan berbasis kemandirian masyarakat perlu terus digalakkan melalui pemberantasan sarang nyamuk PSN secara rutin untuk meningkatkan angka bebas jentik. Ia menjelaskan PSN harus dilakukan secara berkelanjutan karena siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti berlangsung sangat cepat, yakni sekitar 7 hingga 9 hari sejak bertelur hingga menjadi nyamuk dewasa.
3: Nyamuk tadi kan bisa berkembang biak ketika kemudian dia diberikan tempat hidup yang nyaman. Dan kita tahu bahwa di sini banyak sekali breeding place ya. Breeding place nyamuk itu kan termasuk juga kayak tempat-tempat penampungan air yang misalnya dari sampah-sampah gitu kan. Ini yang memungkinkan untuk mereka bisa kemudian bertelur, ya, meletakkan telurnya, kemudian berkembang biak. Bahwa faktor penyakit seperti nyamuk ini kan bisa berkembang biak 7-9 hari itu dari bertelur sampai nyamuk dewasa bisa, jadi cepat sekali berkembang biakannya.
0: Penanganan yang cepat dapat mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan peluang kesembuhan, sehingga kewaspadaan serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mencegah peningkatan kasus DBD. Legalisasi pengelolaan sumur minyak masyarakat melalui Permen SDM nomor 14 tahun 2025 tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga memperbaiki aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Kepala SKK Migas Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Januarto, kemarin mengatakan, selama aktivitas penambangan berlangsung secara ilegal, pembinaan terhadap penambang sulit dilakukan. Dan selain penambang harus diberikan penyuluhan mengenai cara penambang yang benar dan baik, di lokasi juga harus dipasang rambu larangan merokok dan seluruh aspek keselamatan wajib diterapkan. Selain itu, BUMD, koperasi maupun UMKM yang memperoleh kontrak pengelolaan juga bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan tata kelola lingkungan di wilayah operasionalnya.
4: Yang harus diperhatikan adalah sesuai dengan tujuannya permen ini kan sebetulnya yang pertama memperbaiki tata kelola lingkungan. Yang selama ini ilegal kan kita tidak bisa lakukan perbaikan karena ilegal. Kalau sekarang sudah legal harus diperbaiki tata kelola lingkungan yang lebih baik. Aspek keselamatan, jadi penambang yang dulu tidak bisa kita intervensi untuk dilakukan penyuluhan terkait cara menambang yang baik dan benar, sekarang kita harus lakukan oleh badan usaha BUMD Koperasi UMKM melakukan penyuluhan kepada penambang untuk melakukan kegiatan menambang yang baik dan benar.
0: Berdasarkan data historis, produksi minyak dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat yang dikelola secara legal. Pada Juli 2026, total produksi dari sumur masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan mencapai sekitar 1.700 barel minyak per hari. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.000 barel berasal dari Jambi.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kota Sungai Penuh memiliki potensi cukup tinggi terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami bencana, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga gempa bumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Safrizal, mengatakan potensi bencana harus menjadi perhatian bersama. Safrizal juga menambahkan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu, masyarakat dihimbau selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya.
5: Potensi bencana yang ada di Kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir, kita merasakan terakhir awal Januari 2024, yaitu cukup besar sekali bencana banjir yang diderita oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya rasa mungkin untuk 10-20 tahun ke belakang itu terbesar. Selanjutnya, itu bencana gempa bumi. Kita punya gempa bumi yang terbesar tahun 95. Ya, berarti potensi bencana gempa bumi itu tetap perlu kita perhatikan menjadi ancaman di. Jadi bencana-bencana itu sebenarnya ada di sekitar kita. Hanya kita tidak tahu kapan bencana itu berdampak atau mengganggu kehidupan masyarakat kita.
0: Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan hutan, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak alam, dapat membantu mengurangi resiko terjadinya bencana di masa mendatang. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat sebanyak 389 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah tersebut sepanjang Januari hingga Juli 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Samsu Hadi, mengatakan data ini berdasarkan hasil pemantauan BMKG Jambi. Dari total 389 hotspot, sebanyak 214 titik berada di Kecamatan Betara dan 89 titik di Kecamatan Bramitam. Sementara itu, Kecamatan Batang Asam mencatat 53 hotspot, Renah Mendalu 18 hotspot, Muara Papalik 6 hotspot, Senyerang 5 hotspot, Merlung 2 hotspot, dan Tungkal Ilir 1 hotspot. Selain memantau titik panas, BPBD juga mencatat luas tahan yang terdampak hotspot maupun kebakaran hutan dan lahan. Hingga Juli 2026, total luas tahan terdampak mencapai sekitar 40,5 hektar. Tidak hanya itu, BPBD juga mencatat sebanyak 56 kejadian karhutla terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak awal tahun 2026. Untuk mencegah bertambahnya kebakaran hutan dan lahan, BPBD terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, perusahaan, serta masyarakat daerah rawan. Masyarakat juga dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu karhutla, terutama di tengah musim kemarau.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Polda Jambi melaksanakan pelimpahan tahap 2 terhadap 3 tersangka kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus DAK Fisik SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Kamis kemarin. 3 tersangka yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, Bukri, dan David Hadi Usman. Ketiganya diserahkan bersama barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pelimpahan tersebut merupakan tindak lanjut penanganan perkara korupsi di AK Fisik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
6: Pengembangan dari 4 tersangka yang lama atau DJS yang sudah kita laksanakan tahap 2 dan juga sudah mendapat keputusan dari pengadilan tinggi Jambi, di mana hari ini kita menyerahkan ada 3 orang kepada Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi Jambi, inisial PAP, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian BKR, Kabid Pembinaan SMK di Dinas Pendidikan, dan juga Kabid selaku broker.
0: Berdasarkan hasil perhitungan, kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai 21,8 miliar. Gubernur Jambi Al Haris resmi membuka Pekan Kebudayaan Jambi Elonian Kota Jambi 2026 di Anjungan Kota Jambi, Taman Mini Melayu Jambi, Arena XMTK. Kegiatan ini mengusung tema Bahagia Berbudaya di Serambi Tanah Pilih Pusaka Betuah dan menghadirkan ragam budaya, kuliner, serta produk UMKM khas daerah malam tadi. Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya bersyukur dan pemanfaatan budaya lokal sebagai pendorong kesejahteraan. Al Haris juga menyebut perkembangan batik Jambi sebagai bukti meningkatnya kualitas produk lokal yang kini mulai dikenal hingga Jakarta. Dirinya menyampaikan kabar-kabar pembangunan dan pelestarian budaya, akan ada peresmian museum dan penempatan kembali artefak budaya, serta pemugaran candi yang akan mendapatkan perhatian kementerian. Dia mendorong kembalinya barang-barang cagar budaya yang saat ini berada di luar negeri, agar kembali memperkaya koleksi daerah.
2: Berita olahraga.
0: Kepolisian Daerah Polda Jambi secara resmi membuka kegiatan YOK 10 Bayangkara 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang digelar di lapangan Apel Mapolda Jambi Jumat pagi. Kegiatan pembukaan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Polisi Krisno Hasiregar didampingi Wakapolda Jambi Brigjen Polisi Beni serta Ketua Indonesia Offroad Federation Kota Jambi Zuwanda. Kapolda Jambi Irjen Polisi Krisno Hasiregar dalam sambutannya mengapresiasi seluruh panitia dan IOP yang telah menggelar kegiatan off-road yang dipadukan dengan aksi bakti sosial dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga otomotif, tapi juga mempererat hubungan antar komunitas off-road dalam maupun luar Provinsi Jambi. Kapolda juga mengingatkan seluruh peserta untuk selalu mengutamakan keselamatan selama mengikuti perlombaan serta menjunjung tinggi sportivitas.
7: Polda Jambi bersama IOF Pengda Jambi melaksanakan kegiatan bakti sosial dan kegiatan off-road. Harapannya dengan kegiatan bakti sosial ini para off-roader dapat berbagi sesama. Jadi nggak ada kesan bahwa off-roader itu kurang-kurang. Jadi kita melaksanakan kegiatan bakti sosial. Dan pada kegiatan event ini juga kita mengundang
0: Ketua IOP Kota Jambi, Suwanda juga menyampaikan kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi bagi para off-roader sekaligus bagian dari upaya memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Pihaknya berharap sinergi antara IOP dan Polda Jambi terus terjalin erat dalam mendukung perkembangan olahraga off-road yang aman, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Pemprov Jambi dukung pengoptimalan fungsi terminal dan transportasi. Perum Bulog Cabang Kerinci terus melakukan penyerapan hasil panen petani di sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selana sudah enggak muat, perut semakin membuncit, bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak?
0: Ya, ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas ibu kan, Pak, ngomelin bapak? Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak bapak jalan kaki setiap pagi, bapak aja yang ngeyel.
2: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, ibu baru mau belanja, Pak.
3: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.

Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran. Dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa. Lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak. Wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012. Dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyak ya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Prosotra di Jambi. Kembali kita bersama di Request Lagu-Lagu Pop Indonesia di kebersamaan kita untuk edisi hari ini.

Dinantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami di 0813-0811-6707-8850. Selamat hari Jumat juga untuk semuanya yang ada di seputaran Telana, yang ada di stasiun Nilai Pro 1, Bungo, Serlangun, Bangko, dan Tungkal Ilir.

0: Dinantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di kebersamaan kita untuk request lagu-lagu pop Indonesia hari ini ya. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya begitu ya?
1: Ya suaranya apa?
0: Ya suaranya betul-betul.
1: Audio di kendaraan.
0: Oh di kendaraan. Naik yang 4 ya?
1: Iya nih, mau nyari minyak mana?
0: Oh mau nyari minyak. Aduh kenapa harus dicari minyaknya? Gak mau datang sendiri minyaknya?
1: Iya tadi balik kemarin nyari pada kosong.
0: Iya pada ngantri juga tuh yang solar ya.
1: Iya yang okay. Enggak yang solar aja tadi aja mau ngisi motor aja tadi mau pulang tadi.
0: Iya.
1: Oh motor pada ngantri minyaknya enggak ada.
0: Iya emang benar-benar jangan sampai habis baru kita mau ngisi ya.
1: Iya makanya ini masih ada 3 batang sebenarnya tapi takut.
0: 3 batang enggak tuh. Tamu bang bisa aja. Oke, mau lagu apa? Oke, lagu apa nih?
1: Lagunya Terlatih Patah Hati.
0: Terlatih Patah Hati, ya harus dong, harus dilatih.
1: Iya, iya. Udah biasa kali ya.
0: Iya. Aduh, jangan curhat dong. Oke, silakan menginjak lagunya untuk siapa nih?
1: Mbak Nana, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya. Ada salam dari yang di belakang nih.
0: Iya, halo Mbak.
1: Halo.
0: Iya, halo. Jangan lupa ya Mbak, isi yang full. Biar nggak tinggal 3 batang.
1: Gitu ya.
0: Oke, terus siapa lagi nih?
1: Iya, Mbak Nana, sehat selalu ya.
0: Yo, makasih ya.
1: Buatnya Rudi, buatnya Watipa sama Emannya Kakak Butet, buatnya Bang JJ, Bang Juli juga ya. Buatnya ya semua aja lah Mbak Nana ya.
0: Oke, siap.
1: Banyak salam kompak aja Mbak Nana, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlatih patah hati ya. Jadi untuk Anda semua sebelum patah hati harus berlatih dulu. Selamat siang. Belum. Halo, selamat siang. Mbak, udah Nana angkat loh Mbak Wati. Halo. Aduh, kenapa coba? Mbak Wati, saya sudah angkat loh. Halo, ternyata Bang Ijal masih ya. Ya udah, dicoba kembali ya, Bang laginya. Mbak Wati, selamat siang. Halo? Silakan di belakang Bang Ijal ya. Ini sudah ada nih. Halo. Halo. Halo Bang.
2: Nah, apa kabar Kak Nana?
0: Baik, Bang Andi. Tadi sebelum kamu ada Mbak Wati Ufa. Kenapa dia bisa menghilang ya?
2: Ya makanya saya kejar masuk. Maaf Bunda.
0: Iya, maaf. Yaudah deh, silakan. Mau lagu apa dulu nih?
2: Saya minta lagunya dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals sudah tadi kan?
2: Sudah ya?
0: Sudah.
2: Oh, lagu dari ini saja. Dari Ebit Jade.
0: Ebit yang mana?
2: Rumput yang bergoyang.
0: Rumput yang bergoyang. Baik, lagunya untuk siapa nih?
2: Lagunya buat Bang Ijal tadi, salam sehat salam bahagia. Terus buat Nana Dika aku Ternate yang lagi bersama saya. Baik-baik saja sayang, panjang umur murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah.
0: Itu terus, enggak ada yang lain apa diresmiin atuh?
2: Iya semuanya di sini. Buat Kak Nana juga sehat selalu.
0: Oke.
2: Terus buatnya Ajeng, Pero, Vina, Cinta, Bunda Wati, Bunda Zila, Bu De, Amarkan, Bang Ajeng, Bang Rudi, Bang Abdullah, Bang Ramlan, Bang Armi, Putra Banten. Terus buat semuanya saja, buat Kak Nana sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Ayo Nona Dika, gabung. Ini Nonaku mau ngomong.
0: Oke, baik itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana? Halo?
3: Matinya kakak nih.
0: Hah? Putus-putus nih ya. Baik, silakan di penelpon berikutnya dinantikan di layanan telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Bang Juli. Bang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya.
4: Apa kabar Pak Nana?
0: Baik, Bang Juli gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik, sehat, walafiat, Mbak Nana.
0: Yang penting, sehat, waras.
4: Ya. Oh iya, kalau waras harus.
0: Mau lagu apa nih?
4: Jauh, Mbak Nana.
0: Jauh? Kenapa? Ya, kamu jauh. Pingin jauh dari versi yang mana?
4: Dari Jamrud.
0: Jamrud, baiklah. Silakan lagunya untuk siapa nih?
4: Lagunya untuk Mbak Nana, saya selalu keluarganya Mbak Nana.
0: Halo,
4: Untuk Mbak Andi Cakra tadi ya. Terus untuk Mbak Nija, Mbak Wati Dibia, Mbak Sinta juga saya selalu. Mbak Tero, Mbak Ajeng, Putra Banten, Mbak Abdullah juga. Untuk Mbak Amarkan, untuk Bang Kadir juga, Mbak Simon. Untuk Mbak Sina juga. Aku semua pendengar Pro 1 Mbak Nana.
0: Iya, makasih ya.
4: Terima kasih waktunya Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah malam, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Tanaman lidah mertua merupakan salah satu tanaman hias yang banyak digemari karena bentuk daunnya yang unik, perawatannya mudah, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, tanaman ini juga sering dikaitkan dengan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat. Namun tidak semua anggapan tersebut didukung oleh fakta ilmiah. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah bahwa lidah mertua dapat membawa keberuntungan dan menolak energi negatif. Kepercayaan ini berasal dari tradisi tertentu seperti Feng Shui yang menganggap bentuk daun yang tegak melambangkan kekuatan dan perlindungan. Meskipun dipercaya oleh sebagian orang, tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa tanaman ini memiliki kemampuan tersebut. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa lidah mertua merupakan tanaman yang relatif mudah dirawat. Tanaman ini mampu bertahan pada kondisi minim air dan tetap tumbuh baik di dalam maupun di luar ruangan. Karena sifatnya yang tahan terhadap kekeringan, lidah mertua menjadi pilihan yang tepat bagi pemula maupun orang yang memiliki waktu terbatas untuk merawat tanaman. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar sepanjang malam sehingga sangat baik diletakkan di kamar tidur. Faktanya, tanaman ini memang termasuk tanaman yang melakukan metabolisme Crassulacean acid metabolism. Mitos lain menyebutkan bahwa lidah mertua dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar.

0: Kaget aku. Itu orang mainin klakson aja sih.
1: Kamu yang kenapa, Li? Dari tadi dia klaksonin terus gak dengar. Pakai mulut tuh earphone di telinga.
0: Ya kan biar gak bosen, sis. Playlist aku lagi full beat banget nih.
1: Full beat sis. Tapi refleks, sis, jadi lambat. Nih, telinga ketutup, suara bahaya di jalan gak dengar. Kamu mau playlistmu berubah jadi soundtrack ambulan?
0: Eh, iya juga sih. Ngeri banget kalau dipikir-pikir ya.
1: Nah, dengerin musik pas sudah nyampe aja, say. Di jalanan, fokus mata sama telinga. Wajib standby 100%, iya nggak?
2: Copot headphone pas berkendara. Biar playlist tetap jalan.
1: Dan nyawa tidak melayang.

0: lipstik merah bukan sekedar produk kecantikan, tetapi juga simbol gaya, keberanian, dan identitas perempuan dari berbagai era. Tren lipstik merah telah mengalami perjalanan panjang dan selalu berhasil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pada era klasik, sekitar tahun 1920 sampai 1940-an, lipstik merah mulai populer sebagai simbol kebebasan perempuan. Warna merah yang tegas menjadi ikon Hollywood lama, dipopulerkan oleh para aktris seperti Marilyn Monroe yang identik dengan tampilan bibir merah yang glamor dan feminin. Memasuki era 1960 sampai 1980-an, lipstik merah tetap bertahan, namun hadir dengan variasi yang lebih berani. Gaya make up menjadi lebih ekspresif, mengikuti budaya pop dan industri musik yang berkembang pesat. Warna merah tidak hanya dipakai untuk acara formal, tetapi juga menjadi bagian dari gaya sehari-hari bagi sebagian wanita. Pada era 1990 sampai 2000-an, tren lipstik mulai bergeser ke warna nude dan natural. Namun, lipstik merah tetap tidak pernah benar-benar hilang, hanya lebih sering digunakan pada momen tertentu seperti pesta atau acara resmi. Di era modern saat ini, lipstik merah kembali menjadi tren utama. Dengan banyaknya pilihan shade seperti matte, glossy, hingga velvet, lipstik merah kini lebih fleksibel dan bisa digunakan dalam berbagai suasana, baik formal maupun casual. Media sosial juga turut mendorong popularitasnya sebagai simbol percaya diri dan statement fashion. Dari masa ke masa, lipstik merah selalu berhasil mempertahankan pesonanya. Warna ini tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga mencerminkan karakter kuat dan elegan bagi siapapun yang menggunakannya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menarik

0: semuanya, kita masih bersama di Request Lagu-Lagu Pop Indonesia Jauh Jamrut, baru saja berakhir untuk menemani kebersamaan kita ya. Dan di luar sana cuacanya mendung, di tempat Anda sendiri bagaimana nih? Selamat siang. Halo. Halo Pak Ujang. Halo, kenapa menghilang? Udah diangkat loh padahal ya. Silakan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Bang Juli tadi sudah ikutan ya, jadi kita kasih yang lain lagi nih Bang Juli. Jangan ikutan lagi nih Bang Juli ya. Silakan untuk semuanya di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, untuk Anda yang mau bergabung di kebersamaan kita. Oh ternyata tadi Bang Juli belum mati ininya ya, teleponnya ya. Selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Nah,
1: alhamdulillah.
0: Akhirnya Mbak, kamu bisa Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa ini telepon? Tadi Mbak sudah masuk loh, udah nana halo halo. Masuk yang lain.
1: Iya itu tuh, nggak tahu kenapa tuh.
0: Ini dari sini Mbak, bukan kesalahan dari dirimu.
1: Iya tadi loh. Malah
0: iya, malah yang suara orang lain. Ya ampun, bener-bener lah ini ya.
1: Dakwil, malah kenapa suara orang
0: lain? Nah iya kan, bingung kan. Apalagi Nana udah, Mbak, halo Mbak Wati. Tiba-tiba kok suaranya beda. Malah si Andik yang masuk.
1: Ada-ada aja.
0: Iya, betul-betul. Baik, Mbak, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, keluarga sehat semua.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, semua. Baik. Mbak, mau request lagu apa?
1: Lagunya apa ya maunya ya? Ini aja deh, aku mau Seberkas Cahaya.
0: Seberkas Cahaya?
1: Seberkas okay. Sinasi dulu sih.
0: Kenapa? Iya.
1: Seberkas Cahaya.
0: Oke, okay, lagunya untuk siapa?
1: Untuk Galo-Galo, Beh. Mau ngelosor lagi.
0: Oke deh, selamat istirahat ya, selamat santai.
1: Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Ujang baru mau diangkat, keduluan deh sama yang lain nih. Agak aneh telepon ya loh, bener. Nah ini larinya ke Bang Amar nih, selamat siang. Waalaikumsalam. Nah, suara kamu menghilang, Bang. Cek. Memang menghilang, Bang, suaramu, Bang. Iya, nggak keluar nih. Kecil. Halo? Iya, cuman suaramu nggak keluar ini. Nana matikan dulu aja ya, nanti telepon lagi ya.
1: Ya.
0: Oke. Saya nggak tahu nih, kesalahannya di saya atau di teleponnya. Lagu Seberkas Cahayanya nggak ada nih ya, mohon maaf ya. Selamat siang. Selamat siang Pak Ujang.
1: Selamat siang.
0: Siang. Pak Ujang, kenapa dari tadi di halo-halo Pak Ujang menghilang lagi?
1: Tadi belum dipencet.
0: Sudah, saya kan yang di sini yang mencet. Mbak Wati Ufa yang masuk.
1: Tapi di HP masih tut gitu.
0: Oke deh, mau lagu apa nih?
1: Lagu untuk Salam aja lah.
0: Hah, salam aja?
1: Ya, itu salam.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk Mbak Nana aja lah.
0: Mm-hmm.
1: Salam untuk, ya maksud banyak maksud Mbak Nana ya?
0: Iya.
1: Lagi mulai masuk saya ngomong Wati.
0: Kenapa?
1: Malam Mbak Wati yang masuk.
0: Ya. Iya, kok bisa tindih-tindihan gitu?
1: Iya, tadi kan masih HP masih meletup gitu belum diangkat itu kan. Salam tuh Mas Bang Ija, masuk Bang Ija lah masuk ya.
0: Iya, belum udah tadi.
1: Ija salam selalu Bang Ija lah balik belum Bang Ija. Putra Bantan ya. Sama Mbak Vero, Mbak Anita, Sengit Toman, Bang Juli. Mau lagi Pak Kita. Pak, siapa lagi? Semua lah, Mbak Nana ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Lagunya nanti ada T5 dengan Seberkas Sinar. Silakan di line telepon lainnya untuk yang ingin ikutan. Selamat siang. Aduh, kenapa ini?

0: selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ben.
1: Ya, betul sekali ya.
0: Iya, betul ya. Sekali. Benar ya, Bang Ben, Ben Jol. Bang Benu, Bang Beno ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, apa kabar Bang Beno?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Baik, Bang Ben, mau lagu
1: benar
0: apa?
1: Benar, ini dengan Mbak Wulan.
0: Kenapa?
1: Ini sama Mbak Wulan, bukan?
0: Ini
1: sih.
0: Bukan, sama Wulin. Iya.
1: Lama nggak bersua, jadi ini ganti nama, iya. Mbak ya.
0: Emang kamu udah pernah bersua sama Hasti?
1: Hah?
0: Sama Hasti udah pernah ketemu?
1: Bersua ini.
0: Hah?
1: Ini sudah ini.
0: Enggak, ya langsung udah. Maksudnya kan kamu bilang bersua. Bersua itu biasa kan langsung ketemu.
1: Oh, kalau bersua di darat belum pernah.
0: Oh, bersua di darat. Iya, baiklah mau lagu apa
1: ya,
0: kamunya?
1: Ya, mudah-mudahan nanti bisa ya.
0: Iya,
1: ya,
0: iya.
1: Gimana, Mbak?
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya coba ini aja, Mbak. Yang dari Andika sama Usi itu, Mbak, apa namanya ya? Cinta apa?
0: Kupilih hatimu.
1: Oh ya betul, kupilih
0: hatimu.
1: Oke,
0: lagunya untuk siapa nih?
1: Ya kita kirimnya buat Bang Putra Banten, sudah masuk Mbak Esti?
0: Belum.
1: Oh ya, selamat siang.
0: Okay.
1: Buatnya Bang Jiji juga.
0: You are.
1: Kak Ajeng. Siapa lagi Mbak Esti?
0: Banyak
1: ini
0: sih.
1: Ini buat Wak Udin, Bang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Terus buat semua pendengar Pro 1 Jambi aja ucapannya. Selamat siang, mudah-mudahan kita semua sehat selalu aja.
0: Amin.
1: Ya itu aja Mbak Esti ya.
0: Yuk, makasih ya.
1: Iya, ya itu aja buat Mbak Esti sehat selalu. Terima kasih.
0: Oke,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hasti bulan darinya tadi subuh udah masuk ya, gantian. Nanti kalau dia sampai sore kasihan juga ya kan. Baik, kita simak aja lagunya sebelum kita dengarkan lagu nanti ada T5 dengan Seberkas Sinar ya. Untuk Pak Ujang, selamat siang.
2: Sehat. Kamu piye, Bi?
3: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Jadi Mama, pergi mana?
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma, Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
5: Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran. Dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa. Lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak. Wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Perusahaan dari Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya. Dan kebersamaan kita juga harus berakhir. Dan ada Usi featuring Andika dengan Kupilih Hatimu menemani kebersamaan kita. Dan nanti ada Sudirman yang akan menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari ini pakai baju batik warna hijau. Bagus ya batiknya ya. Iya, selamat bertugas aja deh ya buat Sudirman ya, dan juga untuk pendengar yang saat ini sedang beraktivitas sambil terus mendengarkan Perusahaan dari Jambi. Dan masih banyak acara-acara lainnya yang akan hadir hingga formasi 24 malam hari nanti. Nana undur diri ya, selamat menyambut akhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarah diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarah diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

sore mereka dimanapun berada. Jambi sore ini saya Dirman hadir untuk Anda dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami. Terima kasih. Di sore hari ini kita membahas mengenai peluang UMKM kebaya menembus pasar global. Harapannya kebaya itu bukan hanya kebaya nasional, harapannya juga dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia juga kebayanya bisa terkenal. Dan berbicara mengenai hal tersebut, pendengar, peluang UMKM kebaya menembus pasar global sangat besar dan permintaan diaspora dan pencinta wastra dunia terhadap busana nasional yang dimodifikasi secara modern terus meningkat, karena mungkin sebelumnya hanya dikenal untuk di acara-acara tertentu ya untuk kebaya, tetapi saat ini sudah berangsur-angsur lebih modern dan untuk modelnya pun sendiri tidak seperti dahulu-dahulunya. Dan eksposur internasional seperti pameran fashion di Paris dan penetrasi di pasar Asia Tenggara atau Singapura dan Malaysia membuktikan kebaya memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Bahkan kebaya ini biasanya orang-orang Melayu banyak sekali menggunakannya. Untuk strategi utama yang perlu diterapkan bagi pelaku usaha kebaya sendiri, pendengar, memang harus ada inovasi dan penyesuaian ukuran sesuai desain dengan selera global. Misalnya potongannya lebih casual atau ready to wear tanpa menghilangkan identitas originalitasnya. Terus juga ada strategi digital, memanfaatkan media sosial secara aktif untuk pameran virtual dan gunakan platform e-commerce untuk menjangkau pembeli lintas negara. Karena memang kalau dulu mungkin pengen tahu atau mau tahu nih kebaya-kebaya yang ada di Indonesia, mungkin harus ke Indonesia seperti yang dari Malaysia atau Singapura. Tetapi saat ini sepertinya media platform digital banyak digunakan ya untuk penjualan melalui online. Nah, kita tidak bisa sebut juga untuk platformnya apa saja, tetapi yang jelas Anda yang memang kalau seandainya membeli barang-barang online itu pasti udah tahu di mana toko mana yang bisa ditemui, tinggal searching aja. Dan tentunya kualitas juga harus tetap dijaga, packagingnya juga harus menarik. Nah, pada kerapian jahitan, terus material yang nyaman serta pengemasan atau packagingnya memang harus menarik dan ramah lingkungan. Kalau kualitas sendiri sepertinya kebaya Indonesia kualitasnya udah bagus-bagus, tetapi kadang orang paham ya, ada harga, ada kualitas. Nah, kualitas ini yang harus dijaga. Dan saat ini sepertinya kebaya bukan hanya untuk kalangan tertentu atau mungkin supportnya cuma bagi mereka yang memang punya modal, tetapi pemerintah juga mengulurkan tangannya untuk dukungannya. Dan program banyak sekali, program pendamping ekspor untuk memahami perizinan logistik. Ini juga bagi mereka yang tergabung dalam suatu kelompok UMKM atau mungkin ada juga yang tergabung dalam handicraft, biasanya ini juga paham betul ada bantuan-bantuan tertentu dari pemerintah dan supportnya pastilah untuk kebaya Indonesia semoga lebih baik ke depannya.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, liatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
2: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptor.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Ternyata menghutangkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan nilainya lebih besar daripada pemberi sedekah kepada orang yang meminta. Sebab biasanya orang yang berhutang, dia tidak berhutang kecuali karena dia butuh. Sedangkan orang yang meminta sedekah, biasanya ia sendiri dalam keadaan punya. Dan orang yang berhutang lebih menjaga dirinya daripada yang meminta. Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah bersabda, pada malam aku diisrokan, aku melihat tulisan di pintu surga. Tertulis, sedekah mendapat balasan semisalnya, dan kirat atau menghutangkan mendapat balasan 18 kali lipat. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa kirat itu lebih afdol daripada sedekah? Jibril menjawab, karena biasanya orang yang meminta pada waktu ia meminta sedekah, ia sendiri dalam keadaan punya. Sedangkan orang yang meminta dihutangi, dia tidak akan meminta kecuali dia butuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saat masyarakat dilanda kerusuhan, perpecahan atau perang saudara, tentu terjadi luka yang dalam di hati, sehingga terputuslah tali persaudaraan dan persahabatan dalam masyarakat itu. Untuk membangun kembali tali persaudaraan dan persahabatan di masyarakat, tentu dibutuhkan jiwa yang besar dan sikap yang lapang untuk berdamai, saling meminta maaf dan memaafkan, serta menyambung kembali tali kasih sayang atau silaturahim. Orang yang melakukan ini, ia telah melakukan perbuatan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesuatu yang paling utama di antara yang utama ialah engkau menghubungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Engkau beri orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu."

engkau, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangga. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul.

dan acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk penghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri.

0: jari dan hati para mendiang Melayu cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Bila

0: kalau kita tidak punya bekerjasama dengan binatang, tak kenal dia, tak sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segala yang beratnya tata bicara. Tata bicara. Ya, hidup lagi ya. Lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Nah, itu adalah kebaikan supaya anak-anak menjadi jambila khususnya untuk tetap menjaga budaya, kalau belajar dilestarikan dan jangan malu melangkai atau pakai batu dibilang sakit salah alarm tubuh nggak bisa salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya orang luarnya batik jambu, batik bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi itu batik. Contohnya ini, oh ini ada Solo, ada songket.
1: Budaya itu harus tetap
2: dilestarikan. Selain kan dikembangkan, dikembangkan, yuk belajar.
1: Kerjaan Anda ini, jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan lagi, ini bisa minta income keluarga loh.
3: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi

0: songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan Sulama Milana itu dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Baiklah, lokal masuk, diajarkan dari orang Gujarat datang ke Selatan bekerja, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Ya, dan bina dari tradisi tadi, dan bina corak dari sekitar itu, dan diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Itulah timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya kepercayaan.
1: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya, hingga lahir perumpamaan.

termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal suasana emas Jambi dari pelosok negeri kita.

masih setia bersama kami, terima kasih. Dan kita masih menyinggung mengenai peluang UMKM Kebaya menembus pasar global. Kalau untuk mereka yang memang mungkin ditekuni di bidang kebaya sendiri, tidak hanya pengennya kebaya itu di Indonesia, tapi bisa menembus pasar global. Tapi harusnya memang mereka yang memahami bagaimana strategi supaya kebaya ini bisa menembus pasar global. Tentunya harus bisa mencari atau harus memantapkan dulu planningnya. Negara mana yang kira-kira menjadi tujuan? Terus jenis kebayanya itu kebaya seperti apa? Karena kebaya ini banyak ya. Ada contohnya juga kebaya Kuta Baru, modern atau bordir. Terus kendala utama sebenarnya harus juga dicari nih. Kira-kira apa sebenarnya kendala utamanya? Apa memang karena mungkin regulasinya atau apa, ini pasti juga ada campur tangan pemerintahnya juga. Hal-hal seperti ini memang harus dilihat terlebih dahulu di pasarnya seperti apa. Ya semoga saja memang untuk mereka-mereka di luar sana yang menekuni di bidang kebaya, fashion di bidang kebaya juga bisa nanti menembus pasar global. Untuk Anda pendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba. Kamera tetap di 88,5 MHz.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Si bencana yang ada di kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir kita merasakan terakhir awal Januari 2024.
3: IA ini harus memang benar-benar kita bisa memfilter lah gitu ya, memfilter untuk kebutuhan-kebutuhan yang positif.
4: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BMB juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari.
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 24 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medoktoria, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Penggunaan Artificial Intelligence, AI, di lingkungan perguruan tinggi semakin berkembang dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Meski begitu, penggunaan AI harus tetap memperhatikan etika dan integritas akademik agar tidak mengurangi kualitas pendidikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya dari RRI Bandar Lampung.
1: Pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau...
2: Dosen FKIF Unila, Amanda Febrianti mengatakan bahwa AI dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk membantu mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Namun menurutnya AI tidak boleh dijadikan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Ia menjelaskan bahwa kejujuran akademik merupakan etika utama yang harus dijaga dalam penggunaan AI di lingkungan kampus. Mahasiswa tidak boleh menyalin hasil AI secara utuh dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Selain itu, setiap informasi yang diperoleh melalui AI perlu diverifikasi kembali agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: AI dapat membantu mahasiswa mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Tapi AI harus digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Etika yang paling utama itu menjunjung tinggi kejujuran akademik. Jadi mahasiswa tidak nyalin hasil AI secara utuh lalu mengakunya sebagai karya sendiri. Informasi yang diperoleh juga harus diverifikasi kembali agar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Sementara itu, mahasiswi Institut Teknologi Sumatera, Anggun, mengaku cukup sering menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu memahami materi perkuliahan maupun mencari gambaran awal saat mengerjakan tugas. Menurut Anggun, AI memberikan banyak manfaat karena dapat mempercepat pencarian informasi dan membantu mahasiswa menghemat waktu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat mahasiswa menjadi malas berpikir dan bergantung pada teknologi.
1: Kalau menurut saya sih lebih banyak manfaatnya ya, karena AI itu cukup membantu mahasiswa gitu dalam belajar sama menghemat waktu. Tapi tantangannya tuh mahasiswa tuh bisa jadi terlalu bergantung gitu sama AI tanpa coba buat memahamin sendiri. Menurut saya sih pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau cari referensi, tapi hasil akhirnya tuh tetap harus kita pahamin dan kita olah sendiri.
2: Anggun juga berharap perguruan tinggi memiliki pedoman yang mengatur penggunaan AI dalam kegiatan akademik, karena menurutnya aturan tersebut penting agar mahasiswa memiliki batasan yang jelas.

0: sekaligus bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi AI selama proses pembelajaran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyuto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandar Lampung, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Kota sungai penuh berpotensi dilanda berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. BPBD meminta kepada warga untuk tetap waspada. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh memiliki potensi cukup tinggi terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami bencana, seperti bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga gempa bumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan potensi bencana tersebut harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Saprizal menambahkan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu masyarakat dihimbau selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya.
2: Si bencana yang ada di Kota Sungai Penuh, tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir, kita merasakan terakhir awal Januari 2024. Nah, itu cukup besar sekali bencana banjir yang diderita oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya rasa mungkin untuk 10-20 tahun ke belakang itu terbesar. Selanjutnya, itu bencana gempa bumi. Kita punya gempa bumi yang terbesar tahun 1995. Ya, berarti potensi bencana gempa bumi itu tetap perlu kita perhatikan menjadi ancaman di. Jadi bencana-bencana itu sebenarnya ada di sekitar kita, hanya kita tidak tahu kapan bencana itu berdampak atau mengganggu kehidupan masyarakat kita.
1: Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan hutan, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak alam dan membantu mengurangi resiko terjadinya bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju RRI Sungai Liat.
3: Dengan apa persoalan

0: berikut tanggapan masyarakat terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Itu yang saya tahu ya, saya nggak tahu kalau ada yang lain.
2: Penggunaan AI itu sebaiknya tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan plagiarisme, terus juga mencontek, menggantikan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Karena AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami materi, mengembangkan ide, dan juga meningkatkan kualitas karya.
3: Warga kampus sih perlu memperhatikan aspek privasi dan keamanan data saat kita menggunakan layanan AI.
4: Kalau saya ya memandang bahwa AI itu dapat memberikan manfaat seperti membantu proses pembelajaran untuk anak-anak, mempercepat pencarian informasinya, serta meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan tugas akademik. Namun, kadang-kadang AI itu harus dilakukan secara bijaksana dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik untuk anak-anak.
0: Selanjutnya, pria kita menuju RRI SP Belitung.

0: DPRD Kabupaten Belitung Timur minta PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Berikut laporan selengkapnya bersama Septrianingsih.
1: Terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi bahwa ada masih ada.
2: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur Faizil Tosaya mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
1: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
2: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
3: Saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini sudah instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya nanti benih milik PT Timah dari kisar harga 140-145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135 25 jual. Untuk bertahan hari ini.
2: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Berikan selanjutnya kita menuju RRI Waikanan.

0: BNN KWI Kanan ungkap kerentanan remaja terhadap narkoba disinyalir melalui 4 faktor. Berikut laporan Romadona dari RRI SPWI Kanan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten WI Kanan menilai remaja generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni mulai dari kondisi geografis hingga lemahnya ketahanan keluarga. Kepala BNNK WI Kanan melalui penyuluh narkoba ahli pertama Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan, Kabupaten WI Kanan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah daerah dan dilintasi jalur lintas Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi peredaran narkoba di wilayah WI Kanan. Selain faktor geografis, Anggi menjelaskan usia remaja merupakan fase pencarian jati diri yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan dan pengaruh teman kerap menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba. Ia menambahkan, pola peredaran narkoba kini juga mengalami perubahan dengan memanfaatkan media sosial dan transaksi digital. Modus tersebut memudahkan komunikasi antara pengedar dengan calon pengguna tanpa mudah terdeteksi oleh orang tua maupun pihak sekolah. Menurut Anggi, rendahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Sebagian remaja masih minim komunikasi terbuka dengan keluarga, serta belum memahami dampak hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
2: Jika berbicara masalah kerentanan anak muda WI Kanan terhadap penyebaran narkoba, BNN Kabupaten WI Kanan memandang kelompok remaja dan usia mudalah yang paling rentan, di mana kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada faktor geografis, di mana WI Kanan ini berada di posisi strategis perbatasan antar provinsi yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera. Yang kedua, psikologis dan tekanan teman sebaya. Usia muda merupakan fase pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diakui lingkungan, dan ikut-ikutan teman menjadi pintu masuk utama penyalahgunaan awal. Terus ada yang ketiga, pergeseran modus peredaran. Saat sekarang ini, penggunaan media sosial, transaksi digital memudahkan komunikasi antar pengedar dan anak muda tanpa terdeteksi langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Nah, yang keempat, kurangnya ketahanan keluarga dan edukasi. Sebagian anak muda yang terpapar ini minim komunikasi terbuka di rumahnya, serta belum sepenuhnya mereka ini memahami konsekuensi hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
1: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah daerah, untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini dan pengawasan terhadap aktivitas remaja dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba di Kabupaten WI Kanan. Dari WI Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita selanjutnya, kita menuju RRI Palembang.

0: Jurnal. Pemanfaatan AI yang terus berkembang juga menuntut penerapan yang bertanggung jawab, termasuk di lingkungan pendidikan dan media cyber. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan dan juga media cyber. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan informasi, serta mendukung berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, pemanfaatan AI juga menuntut adanya pengawasan dan tanggung jawab agar teknologi tersebut digunakan secara tepat serta tidak mengurangi kualitas hasil kerja maupun kepercayaan publik. Menurut Ketua Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, Poltek Unsri, Slamet Widodo, pemanfaatan kecerdasan buatan dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas. Namun, AI harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Untuk memastikan penggunaan AI tetap sesuai dengan etika akademik, Jurusan Teknik Komputer Poltek Unsri menerapkan pengecekan melalui Turnitin yang telah dilengkapi fitur deteksi AI dengan batas maksimal tingkat kemiripan sebagai salah satu syarat kelayakan tugas akhir.
2: AI ini harus memang benar-benar kita bisa memfilter lah gitu ya, memfilter untuk kebutuhan-kebutuhan yang positif. Salah satunya kata saya kami contohkan dengan AI kita dengan cukup mengetikkan satu perintah langsung nanti akan muncul hasilnya gitu kan. Contoh kalau kita biasanya kalau sebelumnya itu kita di pemrograman itu kita membuat program itu biasa bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu gitu ya. Dengan adanya AI kita cukup membuat konsep, create promptnya gitu, promptingnya gitu aja udah langsung muncul gitu kan gitu. Nah disinilah letak bagaimana kita memonitoring katakanlah gitu, memfilter ya. Tapi dalam hal ini saya selaku dosen bagaimana untuk memfilter tersebut, tugas-tugas mahasiswa yang diharapkan itu tidak mata hanya menggunakan AI, tapi AI itu sebagai alat bantu. Nah, itu perlu cara. Nah, biasanya kami itu menggunakan software namanya Turnitin ya. Turnitin itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi berapa similarity dengan AI-nya.
1: Dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab tersebut juga relevan bagi media cyber dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Adaptasi terhadap AI tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen menjaga akurasi, integritas, dan etika dalam penyampaian informasi. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dan prinsip profesionalisme, media cyber dapat tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, serta mampu memenuhi kepentingan publik di tengah arus informasi yang semakin cepat. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Sejumlah UMKM dan BUMD di Provinsi Jambi kian terlibat kelola sumur minyak masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen SDM nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi. Sejumlah badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Kepala SKK Mika Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Januarto mengatakan, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar dan saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah. Ditambahkannya untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi. Rinciannya UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina EP Vil Jambi untuk 288 sumur dan koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EP Vil Jambi sebanyak 1109 sumur. Dalam waktu dekat, BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Maru Jambi yang sedang diproses, dan di Sarolangun juga sedang berjalan proses usulan dari BUMD dan UMKM setempat.
2: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Dari Jambi ini, dari total sumur masyarakat yang sudah kita kelola di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi ini, justru paling besar berasal dari Jambi. Dari 1.700 barrel minyak sehari di bulan Juli, itu kita itu mayoritas berasal dari Jambi, 1.000 barrel lebih per hari.
1: Menurut Bambang, kontribusi Jambi terhadap produksi minyak dari sumur masyarakat di wilayah kerja Sumatera Bagian Selatan saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan data historis, produksi dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Dari total sekitar 1.700 barel minyak per hari pada Juli, mayoritas berasal dari Jambi, lebih dari 1.000 barel per hari. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju RRI SP Bintuhan. Tingkatkan kesiapsiagaan, Polres Kaur gelar latihan Sispam Mako. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Resort Kaur menggelar latihan sistem pengamanan markas komando atau Sispam Mako di halaman Mapolres Kaur. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan agenda pengamanan internal ini digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan, respon cepat serta profesionalisme seluruh personil dalam menghadapi situasi darurat. Pengetatan taktis diawali dari penjagaan pintu masuk utama, pemeriksaan tamu hingga penanganan ancaman fisik yang berpotensi mengganggu keamanan markas komando. Seluruh personil yang diterjunkan tampak sigap memperagakan setiap tahapan simulasi mulai dari deteksi dini, sterilisasi area vital, hingga penguasaan situasi saat terjadi eskalasi gangguan. Ditambahkan Slamet, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa peragaan simulasi ini merupakan agenda berkala yang sangat krusial bagi seluruh jajarannya. Setiap anggota diwajibkan memahami secara detail tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
4: Di tempat di Mapolres Kaur telah dilaksanakan latihan Sispam Mako. Latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan personil dalam merespon berbagai situasi kontingensi, mulai dari pengamanan pintu masuk, pemeriksaan terhadap tamu yang datang, hingga penanganan apabila terjadi ancaman yang dapat mengganggu keamanan Mako Polres Kaur.
3: Lebih lanjut, Slamet menjelaskan peningkatan sistem pengamanan di lingkungan internal Polres ini dinilai menjadi benteng utama sebelum jajaran kepolisian menerjunkan pasukan ke tengah masyarakat. Kesiapan Mako Polres Kaur yang tangguh dipastikan bakal memberikan rasa aman bagi warga yang sedang mengurus administrasi hukum. Rangkaian simulasi tersebut dilaporkan berjalan dengan aman, tertib dan lancar demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan melaporkan.

0: Berikut pendengar wawancara bersama akademisi UINVAS Bengkulu, Dr. Fatricia Safri MPD terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus. Puspasekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Selamat sore pendengar, dalam edisi Belajar Sumba hari ini Jumat 24 Juli 2026 akan bersama dengan Dr. Patricia Safri yang merupakan akademisi dari UINVAS Bengkulu yang akan membahas terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus.
2: Mahasiswa kampus UIN pada saat ini telah bertransformasi dalam menggunakan AI, baik dalam proses administrasi dan juga perkuliahan. Dalam proses perkuliahan, biasanya mahasiswa menggunakan AI ini digunakan untuk proses menyelesaikan tugas ya yang diberikan oleh dosen kepada mereka. Penggunaan AI itu jujur. Artinya kode etik yang paling penting digunakan dalam menggunakan AI itu adalah jujur. Mereka harus jujur menyatakan literatur yang mereka gunakan, bagian mana saja yang mereka ambil dari AI begitu ya, dari AI itu harus disebutkan dengan jelas sehingga tugas yang mereka buat itu sebenarnya harus tetap memasukkan proses kritis, proses pemikiran, bagaimana mereka mengkritisi. Artinya tidak semua sesuatu hal yang terjadi itu harus mereka benarkan begitu. Jadi di situ harus ada proses untuk menggali bahwa oh ini tidak benar. Artinya harus ada pembanding sumber begitu. Nah, kalau mahasiswa melakukan itu, saya kira itu AI digunakan secara pintar gitu. Yang menggunakannya juga ikut pintar. Tetapi kalau digunakan hanya sekedar untuk caplok begitu, ganti nama dan mengakui hasil kerja AI itu adalah hasil kerja dia, maka ini yang paling bahaya sekali dalam penggunaan AI.
1: Nah, apakah mahasiswa-mahasiswa saat ini sudah melek dengan hal itu?
2: Kalau melek tentang AI, saya kira mereka sudah sangat paham ya beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas. AI itu kan sangat detail sekarang. Misalnya untuk mencari literatur begitu, mereka akan menggunakan namanya misalnya Elisir. Dalam membuat PowerPoint, mereka menggunakan Canva AI atau Gamma. Dalam menulis secara keseluruhan, mereka menggunakan ChatGPT misalnya begitu. Mereka sudah sangat cerdas pengetahuannya dalam AI, tentang AI begitu. Tetapi penggunaannya itu, proses penggunaannya itu yang yang dilakukan mahasiswa ini belum sesuai dengan aturan yang diinginkan. Padahal AI itu kan juga robot begitu, yang diciptakan itu dengan mengumpulkan seluruh data juga begitu. Mereka mengumpulkan data di algoritma, akhirnya di coding begitu sehingga bisa dibaca komputer. Terus dia berlatih untuk menjawab pertanyaan gitu ya, yang diberikan orang-orang. Artinya AI pun sebenarnya belajar. Nah, bagaimana kalau mahasiswa kita tidak mau belajar begitu untuk melatih diri berpikir kritis, maka penggunaan AI yang dia gunakan itu hanya untuk menyelesaikan tugas sesaat saja, Jadi ini bentuknya kalau saya bilang tidak baik juga untuk perkembangan pendidikan Indonesia ke depan kalau proses penggunaannya seperti ini.
1: Kalau dari sisi dosen atau akademisi menanggapi mahasiswa yang mungkin pure menggunakan AI, ini perlu tindakan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh
2: Iya, terkadang dosen itu juga mengecek ya, kan ada juga aplikasi AI itu yang mengecek begitu, bahwa tugas-tugas mahasiswa itu adalah pekerjaan AI atau bukan, itu bisa diketahui dengan mudah. Nah, terkadang dosen itu menolak mentah-mentah gitu, tugas mahasiswa itu dikembalikan, ditolak begitu, tugas mahasiswa itu. Itu satu gitu yang dilakukan oleh dosen. Terus yang kedua, dosen juga sudah membuat aturan, sudah disampaikan kepada mahasiswa bahwa sekarang ada peraturan pemerintah, undang-undang tentang tindakan plagiarisme gitu ya, mencaplok hasil karya orang lain menjadi karya kita. Itu sudah juga disampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka aware gitu, jangan sampai karya-karya mereka itu adalah karya orang lain sehingga gelar sarjana nanti yang mereka dapatkan, apalagi dalam penulisan skripsi begitu, mereka benar-benar mencaplok hasil karya orang lain, itu gelarnya bisa dicabut begitu ya. Kalau ada yang melaporkan, kalau ada yang tahu begitu, itu bisa dicabut begitu. Nah, proses ini saya kira oleh para akademisi dan dosen begitu, dengan mengganti proses pembelajaran gitu, dengan memperbanyak diskusi, minta kembali mahasiswa menulis tangan begitu, itu dilakukan gitu pada saat ini.
1: Demikian pendengar, wawancara singkat bersama dengan Dr. Patrika Syafri, akademisi dari UINFAS Bengkulu.
0: Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga. Bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas menghubungi HWDI seperti Alfamart. Itu dari tahun 2019. Mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas, dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin, ya, dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan.

Anda pendengar yang tetap setia bersama kami, informasi update kami hadirkan untuk Anda kali ini tentang Tiongkok dan ASEAN serukan penghentian konflik Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN menyerukan penghentian segera konflik di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan di tengah perang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan tingkat menteri di Manila, Filipina. Tiongkok dan ASEAN menilai situasi di Timur Tengah berkembang sangat cepat dan mengancam keselamatan warga sipil. Melansir dari Anadolu, pada hari ini Jumat 24 Juli 2026, situasi tersebut mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan maupun dunia. Konflik juga dinilai berdampak terhadap perdagangan internasional, investasi, sektor energi, dan ketahanan pangan global. Para menteri menegaskan pentingnya mengedepankan dialog, diplomasi, dan penyelesaian konflik secara damai sesuai hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan ketika Amerika Serikat dan Iran masih melancarkan serangan balasan yang telah berlangsung selama 13 hari berturut-turut. Sebelumnya, pendengar, kedua negara telah menandatangani MOU Islamabad sebagai dasar gencatan senjata dan perundingan menuju perdamaian permanen. Tiongkok dan ASEAN juga meminta seluruh pihak tetap berkomitmen terhadap multilateralisme. Tiongkok dan ASEAN mendorong dialog yang tulus berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan hukum internasional. Mereka mendesak Amerika Serikat dan Iran melaksanakan gencatan senjata secara penuh dan efektif dengan mematuhi seluruh ketentuan yang disepakati. Selain menyerukan penghentian permusuhan di Timur Tengah, para menteri meminta semua pihak menahan diri agar tidak memperburuk situasi. Mereka juga menekankan pentingnya melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil.

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara.

0: tidak memakai-makian ke saya.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi.

dimanapun berada, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di sore hari ini mengenai berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama untuk JK Setia bin Edi Setia di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Kiai Haji Ahmad Qadir Ibrahim, Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Jambi dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama untuk JK Setia bin Edi Setia di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Kiai Haji Qadir Ibrahim, Pengadilan Agama Jambi.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, ibarkan bendera tanggung merah putih di Papua, di negara ini, di India.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan tempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama. Dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang

Dengar informasi lain, proyek Nerd Hub bidik 1000 mm SCFD gas dan 8000 lapangan kerja. Nerd Hub Development Project ditargetkan memproduksi 1000 mm SCFD gas dan 80.000 BCPD kondensat mulai kuartal 4 2028 nanti. Proyek senilai 11,8 miliar rupiah tersebut juga diproyeksikan membuka lebih dari 8.000 lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Kepala SKK Migas Joko Siswanto mengatakan produksi Nerd Hub diharapkan menopang pencapaian target produksi minyak dan gas nasional pada 2030. Pemerintah menargetkan produksi mencapai 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari. Dan Nerd Hub Development Project mengintegrasikan pengembangan lapangan geng Nerd dan lapangan Gehem di Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur. Proyek Hulu Migas Ultra Dalam tersebut memiliki total nilai investasi sebesar 8,8 miliar US dollar untuk mendukung pengembangannya. Lebih lengkap untuk informasi proyek Nerd Hub bidik 1000 mm SCFD dan gas dan 8000 lapangan kerja, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Caca, lagi ujian daring. Soalnya tentang laut.
1: Apa tuh soalnya?
0: Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar, terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil. Berapakah jumlah pulau tersebut?
2: Aku tahu.
1: Nah, kakak tahu. Ayo, apa jawabannya?
0: Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil.
1: Coba lihat di peta itu. Ada pulau besar, juga ada pulau-pulau kecil. Meski dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau ikut ayah ke pantai lihat laut?
2: Ini ikut. Aku juga ikut. Wow, lautnya luas nian.
3: Wow,
2: itu ombaknya bagus nian.
4: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertuhan yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
6: Ku lihat Ibu Pertiwi
7: itu Bang Jagir tadi
6: sedang bersusah hati.
7: Memang dari tadi Bung Rizmo
6: air matanya
7: begitu. Di mana
6: Mas Intan terkenal

0: Nah, konsepnya ada budaya juga. Tentu yang kemampuan kita yang dalam bentuk menuangkan pernak-pernik budaya itu salah satunya di alat-alat perkebunan, pertanian, perikanan, yang dulu. Nah, kemudian kita iringi dengan edukasi kopinya ada dua metode. Ada yang tradisional, ada juga yang modern. Nah, itu yang terus kita kembangkan.
1: Wisata Debati Tujuh Kopi, yakni nama yang melekat dari alamat pemiliknya, yang berasal dari nama kecamatan Debati 7, Desa Semumu, Kabupaten Kerinci, dan tepatnya di puncak ketinggian 1453 meter dari permukaan laut, yang berada di daerah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh. Lokasi tersebut merupakan objek wisata alam dengan menawarkan konsep utama budaya, edukasi, dan konservasi dengan mengembangkan kopi, mulai dari cara menanam kopi hingga menikmati kopi, seperti diungkapkan owner Debati 7 Kopi, Jamin Syafdi. Ia menjelaskan, dalam mengembangkan kopi sebagai edukasi, seluas 1,5 hektar jenis kopi Arabica.
0: Kopi yang kami tanam yang ada di 1,5 hektar lahan Debati 7 Kopi ini semuanya kopi Arabica. Kenapa? Yang pertama, Arabica ini punya nilai prospek yang cukup tinggi, kemudian juga memiliki cita rasa yang sangat bervariasi, kemudian juga ini cocok untuk kalangan usia apa saja.
1: Karena selain tempat wisata dengan konsep edukasi baik kewirausahaan, Jamin Safdi mengatakan selama berdirinya Debati 7 Kopi sejak 2018 lalu telah melakukan kerjasama pihak luar seperti Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan mensosialisasikan kepada kaum milenial, menciptakan jiwa entrepreneur, serta mengenal minuman sehat dari hasil sendiri yakni kopi.
0: 2019 kita diminta kerjasama dengan Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko. Itu kita ngelola kafenya dan satu tahun kita full yang edukasi semuanya, barista sebagainya, logistik juga. Jadi setahun kedua kita lepas, kita kasok logistik saja lagi. Itu salah satu bentuk kita kerjasama juga mengedukasi supaya anak-anak muda lebih menikmati kopi daripada minuman-minuman yang tidak bermanfaat seperti itu.
1: Untuk bentuk edukasi kepada pengunjung seperti mengolah hingga siap saji telah dilakukan pihak Debati 7 saat kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian.
0: Bahkan kami juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kemudian peserta-peserta camping juga gitu. Ada juga edukasi yang kami berikan kepada peserta, salah satunya penyeduhan kopi dari Pak. Itu salah satu edukasi gratis yang kami siapkan dari Debati Kopi, contoh di malam tahun baru Pak. Itu untuk menambah kegiatan dari peserta camping. Nanti head barista kita dengan tim itu memperagakan bagaimana cara membuat kopi yang baik.
1: Sedang untuk konsep edukasi budaya sendiri, Jamin Safdi menjelaskan Debati 7 Kopi menampilkan miniatur budaya masyarakat Kota Sungai Penuh Kerinci seperti rumah bilik dan miniatur lainnya yang sudah punah agar kembali dikenal masyarakat saat ini.
0: Kemudian juga untuk budaya, kami lihat seiring waktu berjalan memang sudah hampir hilang. Ada satu aja rumah bilik, anak-anak kelahiran 90 tidak tahu lagi gimana-mana bentuk rumah bilik, belum lagi generasi 2000-an ke atas. Itulah kami coba tampilkan, minimal mereka masih bisa melihat dalam bentuk miniatur ya, ataupun tidak asli. Nah, itu salah satunya yang kami edukasi.
1: Sementara itu, karena wilayah tersebut berdampingan dengan hutan yang dilindungi, yakni Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS, maka Debati 7 Kopi turut melakukan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitarnya dengan mengajak untuk bersama melindungi hutan dengan berkebun namun tidak merusak hutan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi lainnya. Indonesia kuat dibangun melalui generasi berkualitas dan pelestarian budaya. Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju atau PIM, Lana, menegaskan Indonesia yang kuat dibangun melalui generasi berkualitas dan pelestarian budaya. Menurutnya, pembangunan karakter anak dan pelestarian budaya melalui kebaya harus berjalan beriringan menuju Indonesia yang lebih maju. Lana mengatakan, membangun Indonesia yang kuat tidak hanya dimulai dengan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan terlindungi. Namun, menjaga akar budaya bangsa juga menjadi bagian penting dalam memperkuat jati diri Indonesia. Menurutnya, anak dan kebaya merupakan dua warisan bangsa yang harus dijaga secara bersamaan oleh seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan, anak adalah penerus bangsa, sedangkan kebaya menjadi simbol identitas yang merekatkan keberagaman Indonesia. Lana mengatakan, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, pendidikan berkualitas, perlindungan, ruang untuk berkreasi, serta kesempatan meraih cita-cita. Selain membangun generasi unggul, Lana mengajak masyarakat terus mencintai, memaknai, dan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya Indonesia. Menurutnya, kebaya tidak hanya mencerminkan keanggunan perempuan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, gotong royong, serta penghormatan terhadap nilai budaya bangsa. Untuk Anda pendengar, beberapa lagu bernuansa Islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

meramal karakter, sifat, dan apalagi nasib seseorang dengan bintang atau zodiak nampaknya sudah menjadi kebiasaan yang banyak diyakini oleh sebagian kita. Akibat percaya dengan ramalan seperti itu, seseorang tidak percaya lagi atau kurang percaya lagi dengan ketentuan atau takdir Allah. Sebenarnya, tentang nasib seseorang, hanya Allah saja yang maha mengetahui. Manusia hanya diperintahkan berusaha untuk hidup lebih baik. Dalam surat 9 At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami." Dengan demikian, lebih baik kita hindari ramalan yang tidak berdasar ilmu, apalagi yang tidak sesuai dengan Al-Quran.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kita dengarkan tanda pengajian tarhim dan nanti dilanjutkan tanda waktu beduk azam maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bom dia!

hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum. Maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pertikaian para wali Allah diceritakan. Ada seorang raja yang membangun istana amat megah dan indah. Untuk membuktikan kemegahan dan keindahannya, raja tersebut meminta tanggapan kepada setiap pengunjung. Semua yang datang menyatakan kekaguman atas istana itu, kecuali sekelompok orang tua. Ketika ditanya, salah seorang di antaranya menjawab, "Ada dua cacat pada istana itu." Raja tersebut kemudian bertanya, "Apa saja dua cacat itu?" Orang tua itu menjawab, "Bukankah istana itu pada akhirnya akan rusak? Dan bukankah pemiliknya juga akan meninggal?" "Ya, benar. Tapi apakah ada istana yang tidak akan rusak dan pemiliknya tidak akan mati seterusnya?" sahut si raja. "Ada, di surga," jawabnya. "Di sana, istana dan kenikmatannya tidak akan rusak selamanya, dan pemiliknya tidak akan mati selamanya." "Bagaimana cara memperolehnya?" tanya si raja. "Beriman kepada Allah, mengerjakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya," jawab orang tua itu.
1: Pro 1, Gana.

0: merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik. Seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti, mengatakan batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature-nya, Mbak, ya.
2: Back to nature.
1: Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali, ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindah, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses penyulusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik, ya Bu, ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benar.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Anda berada, masih kami hadir informasi update ada tentang Indonesia respons ancaman tarif impor baru Presiden Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representatives atau USTR melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Investigasi dilakukan berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 berkaitan aturan tenaga kerja. Aturan ini antara lain melarang impor barang dari hasil kerja paksa. Tarif baru impor yang akan dikenakan besarnya antara 10% hingga 12,5%. Tarif baru itu akan menggantikan tarif global sementara yang selama ini dikenakan sebesar 10%. Masa berlaku tarif sementara akan berakhir 1 Agustus 2026 bersama dengan akan diberlakukannya tarif baru yang dikenakan Presiden Trump. Indonesia termasuk negara yang terkena tarif baru Trump karena masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Kantor Kemenko Perekonomian merespons kebijakan baru Trump tersebut dalam pernyataan tulisnya pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Indonesia, lanjut Haryo, juga berpartisipasi aktif dalam proses investigasi yang mencakup dua isu, yakni access capacity sektor manufaktur dan larangan impor barang yang dihasilkan dari kerja paksa. Menurut Haryo, berdasarkan info dari pihak AS, hasil investigasi terkait isu access capacity akan diterbitkan dalam waktu dekat. Untuk Anda berenang, nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali hadir Warta Berita Nasional untuk Anda. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Aku anak SD, bajuku merah putih.
4: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
5: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
6: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus yang mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin.
3: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
4: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk memperkuat pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pengawasan malam ini, Bapak-Ibu.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran gedung.

0: bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana tersebut merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meneruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran gedung bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
6: Iya, apa yang ngasih Bapak? Bapak kan?
8: Bapak yang ngasih.
6: Kenapa dikasih, Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
8: Kenapa dikasih, Pak?
7: Bapak ketahui isinya ya? Ketahui isinya apa ya? Ketahui ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
9: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali ya, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
10: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
11: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
10: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Narathiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't that important. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan. We've seen
8: progress. Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Puliti Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Muslim muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Abi Al-Farisi pernah berkata, aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka.

Fakhruddin Razi, seorang ulama, pernah berkata, "Dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh 5 macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar." Kemudian datanglah iblis ke taman itu, membawa 5 bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkiannya ditegakkan di dekat para cerdik pandai. Kezoliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap ria atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Hianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi.
2: Satu atraksi bersejarah yang sering dinantikan pada saat momen hari kemerdekaan adalah Lomba Bidar. Ya, bidar, singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau perahu yang pada zaman dahulu khusus digunakan oleh petugas penghubung atau kurir. Saat perlombaan bidar, satu perahu bisa didayung oleh belasan hingga puluhan orang. Lomba perahu bidar pertama kali diselenggarakan pada zaman kolonial Belanda. Saat perlombaan, dalam satu perahu bidar ada pendayung di bagian depan bernama juru batu sebagai pengatur dan memberi komando kepada rekan-rekannya. Bagian belakang bernama kemudi. Tugasnya untuk meluruskan jalan. Di bagian tengah disebut penarik untuk melihat pergerakan lawan. Di tengah ada seorang penimba yang bertugas membuang air yang masuk ke dalam bidar. Ada satu lagi yang memiliki peran penting, yakni juragan. Posisinya paling tengah dan berdiri sepanjang pertandingan. Juragan bisa disebut juga pawang bidar yang bertugas mengatur kompakan dan mengawasi gerak-gerik musuh agar bisa memenangkan lomba. Sama seperti masyarakat Indonesia yang membutuhkan kekompakan dan persatuan untuk meraih

kami hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 dari BMKG Provinsi Jambi. Malam hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan. Dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Suhu udara berkisar 19 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 75 hingga 95%. Arah angin timur laut hingga tenggara, kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 24 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 26 titik panas yang tersebar di wilayah Merangin. 6 titik panas, Batanghari 1 titik panas, Bungo 1 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 12 titik panas, Sarolangun 1 titik panas, Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas. Forecaster on duty Randy HB dari BMKG Provinsi Jambi, terima kasih. Dan untuk Anda pendengar, Jambi malam ini akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau nyenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak terbiasa dengan baik, tapi tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau nenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu budaya.

0: sei strinje.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu nak? Dari mana? Kok malam kali pulangnya? Ada les tambahan di sekolah ya?
1: Udah lah Clara, capek.
3: Selalu saja begitu. Orang tua lagi mau ngomong, langsung masuk kamar. Papa sih terlalu manjain anak, jadi begitu kan?
2: Udah lama. Mungkin dia lagi capek, banyak tugas. Makan malam sudah siap, Ma?
3: Sudah nih, Pa. Mama masak kesukaan Papa dan Ara loh. Sebentar, Mama panggil Ara dulu ya, Pa. Papa tunggu aja di meja makan.
2: Udah, Ma. Biar Papa aja yang panggil Ara. Ara! Ara! Makan, nak.
1: Pa, Ara mau HP baru.
3: Bukannya HP kamu masih bagus, nak. Kok sudah mau ganti baru?
1: Modelnya kan udah gak jaman lagi, Ma. Teman-teman pun juga udah punya yang baru semuanya.
2: Bukannya HP kamu juga masih baru diganti setahun yang lalu ya, nak? Kan baru juga dibeli. Masih bagus juga, kan?
1: Papa tahu apa sih soal HP? Ini tuh udah ketinggalan zaman, Pa. Jadi tiap tahun itu pasti ada yang baru. Ara juga gak mau lah kalah dari kawan-kawan Ara. Punya HP baru tiap tahunnya.
3: Ya, kan HP yang lama juga masih hitungan baru, Ara. Kan baru setahun yang lalu kamu ganti. Masih mulus dan bagus. Nak, kita jangan ikut-ikutan orang lain.
1: Pokoknya Ara gak mau tahu. Ara harus punya HP baru dan Papa harus beliin buat Ara.
3: Astagfirullah. Ara, makanan kamu belum dihabiskan. Papa, lihat itu anakmu. Terlalu dimanja seperti itu. Sudah Mama bilang, jangan semua dituruti apa maunya. Sekarang lihat, jadi semakin semaunya kan, Pa?
2: Sudahlah, Ma. Jangan marah-marah. Nanti cepat keriput loh. Besok Papa bicara lagi sama Ara. Ya udah, lanjut lagi makannya.
3: Papa selalu begitu kalau sudah anak kesayangannya dibela terus. Mama gak mau ya, Papa turutin maunya anak kita. Ingat, Pa, sekarang keuangan kita lagi gak stabil. Bisnis Papa juga lagi ada masalah. Jangan boros-boros. Kita gak tahu bakal gimana ke depannya, Pa.
2: Iya, Ma.

0: Mana? Kau udah beli HP baru gak? Masa kau kalah sama si putri anak kelas sebelah? Jangan buat malu lah, Ra. Secara kan papamu pengusaha sukses. Masa gak sanggup beli HP baru?
1: Tenang aja, Kodin. Nanti papaku beli merek HP yang lebih tinggi lagi daripada punya si putri itu. Kau lihat aja nanti.
0: Itulah. Baru Tiara namanya, anak pengusaha.

0: sukses di Medan.
1: Ya Allah, ke kantin kita. Udah lapar aku ini. Tadi kesiangan pula aku gak sarapan.
2: Rara, kau traktir aku ya. Lagi cekak kali aku nih.
1: Is, kalau kau lah ya memang. Selalu. Yaudah, yuk lah.
0: Asik.

0: Bapak sehat? Kok wajah bapak pucat?
1: Kenapa aku tadi?
0: Bapak gak kenapa-kenapa kan? Itu wajah bapak kelihatan pucat, Pak.
1: Iya, saya sehat saja kok. Lagi banyak pikiran aja. Ada apa kamu ke ruangan saya, Do?
0: Ini, Pak. Saya mau memberikan laporan keuangan perusahaan kita. Banyak laporan dan tagihan yang belum diselesaikan, Pak. Beberapa klien protes dan minta dikembalikan uangnya karena barang yang diminta tidak sesuai standar, Pak.
1: Ya udah, nanti saya pikirkan jalan keluarnya gimana. Kamu boleh pergi.
0: Baik, Pak. Permisi, Pak.
1: Ya, silakan.
2: Pak, gimana? Papa udah beli kan HP yang Tiara minta kemarin? Yang keluaran terbaru ya, Pak?
1: Tiara, Papa belum beli, Nak. Nanti saja ya, Papa belinya. Kamu pakai HP yang sekarang aja dulu. Papa belum sempat belinya. Ini masih di kantor, Papa.
2: Gak mau. Ara gak mau tahu. Papa harus beli HP-nya sekarang. Pokoknya, nanti pas pulang Ara udah ada HP baru.
1: Ara? Halo? Halo? Ara? Ara? Kenapa anak ini jadi begini ya sekarang? Benar kata Mama. Aku terlalu memanjakan Tiara. Ara tidak tahu apa bahwa papanya bangkrut. Sesak dadaku.
3: Gimana lah? Papamu udah beli HP-nya?
4: Belum lah. Papaku masih di kantor. Tapi selalu ya udah aku suruh kok. Tenang aja. Nanti pas pulang udah ada HP baru aku tuh.
5: Mantap.

0: Tiara, bantu mama dulu sini nak.
1: Ih, mama, Tiara lagi nonton drakor ini lah.
0: Sebentar lagi papa pulang. Bantuin mama dulu siapin piring buat makan malam.
1: Oh iya, papa pulang. Bawa HP baru Ara kan?
0: Yeay. Kamu masih minta papa beli HP baru? Kamu gak tahu papa kamu lagi pusing mikirin kerjaannya? Ara, papa kamu bangkrut nak. Kamu jangan buat papa makin kepikiran dan jadi stres. Masalah di kantornya aja belum selesai. Kenapa kamu nambah pikiran papa kamu?
1: Hah? Papa bangkrut, Ma. Jadi gimana HP baru Ara?

0: Baik, peringat di mana pun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Di kabar sama kita di kesempatan hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, tentunya bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tentunya di malam hari ini kita sudah kedatangan tamu juga di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di kesempatan hari ini. Tentunya mengangkat tema yaitu tentang mengubah ide jadi film berkualitas. Memang tentunya kalau ada ide-ide cemerlang, segala sesuatu bisa kita buat, baik secara gambar atau juga buat video dan sebagainya. Dan tentunya dengan ide-ide kreatif tersebut, kita bisa menceritakan sesuatu yang menjadi seolah-olah itu ada kehidupan di dalamnya. Dan tentunya bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Halo, malam.
1: Malam, Pak.
0: Malam, bersama Fikri Nuril Huda gitu ya.
1: Benar, Pak.
0: Oke. Ya, Fikri, di malam hari ini kita akan mengangkat tema itu mengubah ide jadi film berkualitas ya, dan juga bersama komunitas sutradara tanpa film tanpa film ini di kesempatan malam hari ini. Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih untuk Fikri Nuril Huda yang sudah melalang buana, tentunya dari Jogja juga katanya tadi, cerita-cerita gambaran tapi sebenarnya asli Jambi gitu ya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, silakan.
1: Oke, halo, selamat malam masyarakat Jambi, masyarakat Indonesia. Perkenalkan, saya Fikri Nuril Huda. Saya dari Tanpata Film.
0: Tanpata Film gitu
1: ya.
0: Oke. Ya, tentunya di malam hari ini kita membahas tentang mengubah ide jadi film berkualitas. Dan tentunya ini panggilnya Fikri aja nih.
1: Iya, Fikri aja.
0: Fikri aja. Fikri, dan tentunya kalau perfilman ini kita membahas terlebih dahulu, masih ada gairahnya enggak sih untuk Indonesia sendiri dan untuk keluarnya, untuk internasional sendiri? Karena kita ketahui ini bagaimana sistem penjualannya. Kalau dulu kan ada bioskop-bioskop yang luar biasa, dan juga mungkin ada apa, kalau dulu ada video-video juga yang diputar gitu ya, dan penjualan-penjualan kasetnya. Kalau sekarang ini untuk gairah perfilman sendiri gimana nih?
1: Kalau bagi saya sendiri memandangnya malah malah semakin perkembangan zaman, Pak ya. Semakin tahun itu untuk mengakses sebuah film itu semakin mudah, Pak.
0: Okay.
1: Kalau mungkin kata Bapak tadi, kita untuk menonton sebuah film mungkin dahulu hanya ke bioskop, Pak, atau kaset.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi mungkin sudah ada yang namanya itu OTT, Pak. Seperti Netflix atau Maxstream, yeah, atau Disney Plus gitu, dengan biaya yang terjangkau mungkin 35.000 apa 50.000
0: untuk berlangganan lah gitu ya.
1: Ya, itu sudah bisa nonton film-film berkualitas.
0: Okay.
1: Itu untuk kelas-kelas film ini, Pak ya, kelas-kelas film mahal atau kelas-kelas film layar lebar.
0: Okay.
1: Nah, untuk teman-teman komunitas sendiri juga dari beberapa perusahaan entertainment juga mewadahi itu, Pak. Kayak film-film pendek, film-film dari komunitas daerah itu juga sudah terwadahi, Pak. Dan juga dengan banyaknya sekarang festival-festival film, Pak. Di Indonesia sendiri itu juga mewadahi teman-teman komunitas untuk memutarkan film-filmnya.
0: Oke. Okay. Itu ya, jadi lebih gampang ya, lagi gitu ya, untuk apa
1: gampang,
0: film-film itu ditonton. Itu. Tapi kan kalau Fikri sendiri, Fikri ini sebagai sutradara atau pemain atau apa? Sutradaranya. Itu bagaimana? Kalau selama ini gitu.
1: Sebenarnya lebih ke kreatif visual director, Pak ya. Visual director, dan kebetulan juga dari saya juga punya production house itu. Okay. Basisnya di Jogja, dan mungkin ke depan juga bakal kita kembangkan di Jambi. Dan kebetulan juga dari Tanpata Film sendiri itu menggarap film, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi dan kebetulan juga sudah beberapa film juga sudah saya sutradarai dan saya produserin, Pak. Baik itu film Tanpata sendiri ataupun film dari production house lain, Pak.
0: Itu pernah menyutradarai gitu ya?
1: Iya, Pak.
0: Jadi pemainnya juga? Pernah juga?
1: Kalau pemain pernah juga sih.
0: Pernah juga. Mau tidak mau gitu ya.
1: Yeah.
0: Untuk apa, menambah pengalaman juga, yeah, gitu ya. Menambah pengalaman dan tentunya menjadi sutradara. Seberapa sulit sih jadi sutradara kalau menurut Fikri sendiri gitu? Ide-idenya itu semuanya dari kita atau bagaimana?
1: Tergantung, Pak. Ada film yang memang berasal dari saya sendiri idenya. Ada juga film yang memang idenya dari orang, tulisannya dari orang, terus minta kita yang menyutradarai, Pak.
0: Okay. Dan itu diangkat lah gitu ya, ke layar lebar, boleh dikatakan seperti itu gitu ya. Dan tentunya kita membahas tadi gitu ya, misalnya untuk Netflix sendiri atau juga apa, untuk tayang-tayangan di YouTube dan sebagainya. Dan ini kan kita butuh juga biaya gitu. Nah, biaya produksinya ini sendiri misalnya ditanggung oleh apa, production house kita atau bagaimana gitu, untuk tayangan seperti itu gitu. Dan biaya dari mana juga gitu kan, atau ada sponsor atau bagaimana gitu.
1: Kalau sepengetahuan saya, Pak ya, untuk di dunia OTT itu ada film yang dia sudah produksi, terus tayang di bioskop, lalu tayang di Netflix. Jadi kan di bioskop itu nggak bisa panjang tuh, Pak. Jadi agar film itu tetap menghasilkan, maka si filmmaker atau si production house itu melempar filmnya ke Netflix. Nah, itu kembali lagi bagaimana kerjasamanya, apakah beli putus atau sharing profit, Pak. Tapi ada juga film orisinil dari OTT tersebut, Netflix, Pak. Itu film yang memang didanai, disponsori oleh Netflix sendiri.
0: Jadi hak paketnya dia yang pegang gitu ya,
1: kepada sebuah production house, lalu mereka garap seperti brief yang sudah di ini kan, Pak, kayak gitu. Namun kalau untuk ada juga kalau sepengalaman saya ikut produksi teman saya di Jakarta, itu kita pitching, kita presentasi ide segala macam ke OTT, mereka deal misal dengan nominal tertentu, deal. Tapi untuk produksinya kita pakai dana pribadi dulu, Pak.
0: Oh gitu.
1: Ya, dana pribadi dulu, nanti kalau sudah selesai dipresentasikan segala macam baru diganti uangnya,
0: Pak. Baru diganti gitu ya. Jadi memang kita butuh modal juga gitu ya.
1: Iya, memang butuh modal
0: untuk produksi itu gitu ya. Untuk pembayaran talentnya atau siapanya itu juga harus didanai terlebih dahulu gitu ya.
1: Iya, Pak.
0: Tapi ketika dia kita presentasinya menarik dan filmnya dianggap baik dan bagus, tentunya dia bisa saja langsung mengeluarkan dana tersebut gitu ya.
1: Tergantung, sebenarnya tergantung orangnya mungkin, Pak.
0: Tergantung orangnya kepercayaan juga. Dan lobby-lobbyannya juga gitu ya.
1: Kalau kelas-kelasnya sudah kayak sutradara Hanung Bramantio atau Joko Anwar, mungkin ya mereka sudah teruji kan, Pak. Sudah nggak perlu ragu lagi. Cuman kalau untuk sutradara-sutradara baru atau menengah,
0: yang belum mungkin, namanya belum terkenal gitu ya.
1: Itu pihak entertainment company-nya juga masih inilah, Pak, cek ombak juga. Ini juga dulu kan, Pak.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan dari sponsor-sponsor yang ada juga gitu ya.
1: Iya, Pak.
0: Sponsor-sponsor tersebut misalnya ada produksi film pendek yang disponsori oleh salah satu produk, tapi produknya nanti bisa diangkat gitu, digambarnya simpel. Bisa saja seperti itu ya.
1: Iya, Pak.
0: Dan ini butuh memang orang-orang kreatif lah untuk ininya. Kalau Fikri sendiri ini tim kreatifnya ada juga gitu ya.
1: Ada, Pak.
0: Ada. Berapa orangnya?
1: Kalau tim kreatifnya sendiri itu, kalau di Tanpa Tas sendiri itu ada 5 orang, Pak.
0: 5 orang?
1: 5 orang.
0: Itu di Jogja semua sekarang ya?
1: Kebetulan ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, Pak.
0: Oh, terbagi.
1: Ada yang di Jambi juga.
0: Ada di Jambi juga gitu ya. Oke. Dan Fikri sendiri, kalau untuk film sendiri, kalau di Jambi sudah berapa ini produksi sudah?
1: Kebetulan kalau kurang lebih ada 3, Pak. Yang terbaru itu film Mantagi, kalau Bapak
0: Mantagi
1: tahu. Ya, Mantagi. Itu produksi tahun 2025. Kita memproduksi film panjang bersama komunitas Muaro Jambi Dokumentari dan Gena Film, Pak.
0: Itu menceritakan tentang apa?
1: Jadi sebenarnya itu film antologi, Pak. Jadi 5 film pendek digabung jadi satu, Pak.
0: Digabung jadi satu.
1: Iya, digabung jadi satu, tapi tetap linier secara cerita, Pak.
0: Bersambung lah gitu ya.
1: Iya, gitu. Jadi ceritanya beda-beda, tapi tetap mengangkat satu tujuan yang sama, gitu, Pak. Tujuan ceritanya sama. Itu kita produksi mulai dari hulu Sungai Batanghari sampai hilir, Pak. Jadi dari Gunung 7 sampai ke Teluk Majelis.
0: Teluk Majelis gitu ya,
1: Sahabat.
0: Itu ceritanya tentang budaya kah atau tentang apa ininya?
1: Ya, sebenarnya film Mantagi itu tagline-nya adalah air dan manusia, Pak.
0: Air
1: jadi
0: dan manusia.
1: Bagaimana hubungan air dan manusia yang saling berhubungan, Pak? Karena manusia kan butuh air untuk itu, Pak.
0: Gitu. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lain gitu ya.
1: Jadi garis besarnya itu mengangkat aliran Sungai Batanghari, Pak. Jadi di film pertama itu di Gunung 7, diturun ke film kedua itu di Air Batu Merangin, turun lagi ke film ketiga itu di desa, enggak pak, yang kedua itu di Kerinci, di Lubuna Godang. Okay. Itu yang pertama, yang kedua itu di Air Batu di Merangin, yang keempat itu di Muaro Jambi di Candi, yang kelima di Teluk Majelis pak.
0: Itu mengangkat semuanya gitu ya.
1: Ya, jadi beda-beda cerita.
0: Beda-beda cerita, tapi intinya tetap linear tadi.
1: Ngomongin air.
0: Ngomongin air semuanya, karena dari hulu sampai ke hilir lah gitu ya.
1: Iya pak.
0: Itu gambarannya di mana air di Kerinci, bagaimana di Tebo Bungo gitu ya, dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat juga yang ada di sana gitu ya. Iya, nah, itulah yang menjadi ide-ide kreatif tersebut dibentuklah menjadi apa film gitu ya.
1: Iya pak.
0: Film itu dulu pernah ditayangkan juga, sudah diproduksi juga waktu itu.
1: Waktu Mantagi, Mantagi. Ya. Mantagi itu produksinya tahun kemarin, Pak. Dan kebetulan sudah tayang di beberapa tempat, beberapa sekolah juga, Pak. Dan kebetulan juga kemarin kalau nggak salah juga tayang di Unama. Itu, Pak. Jadi kita masih bekerja sama dengan komunitas-komunitas, sekolah-sekolah untuk menayangkan film Mantagi ini, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Pernah waktu launching kan kita kemarin di Taman Budaya, terus juga pernah memutar film Mantagi juga di Balai Adat Kota Baru, terus juga di Anjungan Puisi, dan beberapa tempat lain yang saya lupa sebenarnya. Saking banyaknya Pak ya.
0: Saking banyaknya sudah gitu ya. Dan juga selain film itu Mantagi tadi, ada film-film lain juga menceritakan tentang apa gitu juga. Ide-idenya dapatnya dari mana? Dari teman tadi kan ada juga tuh, misalnya ditulis teman, diangkat juga dari novel ada juga atau
1: bagaimana? Ada yang dari pengalaman hidup teman juga pak. Pengalaman hidup teman yang dirasa menarik, oh ya udah dijadiin bahan film.
0: Bahan film juga gitu ya. Oke, okay. Itu yang apa dikerjakan gitu. Yeah. Ceritanya menarik dan semuanya mungkin duduk bersama, unik. Keren juga gitu ya.
1: Dan juga ada mungkin ya menyinggung isu-isu sosial yang lagi berkembang. Ah bagus nih difilmin
0: gitu. Ya, kan. Itu yang lebih menarik gitu kan, isu-isu sosial seperti itu gitu ya. Oke. Ya, baik pendengar di mana-mana Anda berada, tentunya masih bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya ini harus apa orang-orang kreatif gitu ya yang membuat tayangan film seolah-olah sebenarnya kisah nyata gitu ya. Kebanyakan juga kisah nyata, tapi ada juga yang tidak kisah nyata tapi diangkat seolah-olah seperti kisah nyata adanya, dan orang bisa menontonnya itu terharu, menangis dan sebagainya. Ini menjadi apa orang-orang yang kreatif, ide-ide kreatif tersebut gitu ya. Ini kalau mencari apa talentnya sendiri, calon-calon ininya, kita rekrutnya bagaimana tuh?
1: Biasa ke open casting pak, atau mungkin kalau orang film itu kebanyakan sudah memang punya channel ke orang-orang teater pak.
0: Anak-anak teater.
1: Iya, anak-anak teater. Okay. Itu dengan kita pegang beberapa komunitas teater itu untuk open casting jadi mudah lah pak, kayak gitu. Sudah ada referensi segala macam, rekomendasi juga pak. Jadi, tapi malah kadang tuh malah yang didapat itu kebanyakan kalau saya pribadi itu orang-orang random pak. Buka casting, open casting, orang random nggak tahu dari mana segala macam, oh ternyata jago
0: muncul,
1: ternyata juga cocok dengan bayangan saya sendiri kayak gitu.
0: Oke. Yang dihayali ini sutradara itu kan hobinya menghayal boleh
1: dikatakan.
0: Wah ini aku nanti kesannya seperti ini ketika wah ini cocok nih gitu ya. Bukan berarti kedekatan atau ini keluarga dan sebagainya. Oh, untuk enggak, menghasilkan pak. Produksi yang baik tentunya kan harus benar-benar apa ya, seleksinya ketat gitu ya.
1: Iya pak.
0: Oke, itu yang dilakukan gitu ya. Banyak aku juga kebetulan dari teater juga dulunya gitu kan, dari teater beberapa kali juga membuat apa ya, tayangan lah gitu ya di salah satu televisi. Memang apa ya, butuh konsentrasi yang kuat sebagai sutradara ini juga, butuh bagaimana untuk apa menentukan apanya, ending ceritanya gitu ya, turun naik apanya ceritanya, itu menjadi sesuatu yang apa menarik untuk ditonton gitu ya. Oke, luar biasa gitu. Nah juga sebenarnya masih kalau sutradara dan juga produser itu, ini perbedaannya di mana sih gitu? Kalau produser apakah dia yang biayai atau bagaimana gitu?
1: Jadi produser sutradara bisa dibilang itu orang teratas pada sebuah project film pak ya.
0: Okay.
1: Dia di atas ya, dimana produser ini kita ibaratkan sebagai tulang punggung dari produksi ini, Pak. Yang menciptakan bagaimana seorang produser ini bisa menciptakan visinya si sutradara ini untuk dijadikan film, Pak. Okay. Yaitu kita bicara biaya, kita bicara lain-lainnya di luar sisi kreatif, Pak. Nah, sutradara itu memang fokusnya di kreatifnya, Pak. Jadi dia membayangkan apa, naskahnya seperti apa, tulisannya seperti apa, dia sampaikan kepada produser, aku pengen bikin gini-gini-gini ini. Ya udah, produser yang ini, Pak. Nyari duitnya.
0: Nyari duitnya gitu kan? Itu gitu yang penting.
1: Simpelnya nyari duit lah, Pak.
0: Iya, cari duit gitu kan. Karena bagaimanapun ini kegiatan kalau tidak didanai agak susah juga. Tapi pernah enggak ada film yang tidak apa kita tidak mendanai gitu. Ternyata bisa jadi gitu. Film-film pendek apa gitu. Pernah juga?
1: Pernah, Pak.
0: Punya, punya cerita seperti itu gitu.
1: Paling patungan sih, Pak.
0: Patungan gitu.
1: Iya, patungan sama teman-teman.
0: Atau juga pemainnya, wah ini saya enggak usah dibayar, yang penting bisa tayang. Ada juga seperti itu gitu kan.
1: Itu zaman-zaman kuliah dulu.
0: Nah, biasa kan seperti itu gitu ya.
1: Lagi semangat-semangat bikin semangat-semangat film
0: gitu.
1: Kalau patungan gitu.
0: Iya. Dan teman sendiri juga mau gitu kan, mau. Wah, sudahlah biarlah aku jadi pemeran utamanya gitu ya. Dia mau, mau tidak mau, sudah kita tayang, tampil gitu ya.
1: Iya, gitu, Pak.
0: Oke, luar biasa gitu ya. Dan memang kalau kuliah-kuliah, kita kuliah-kuliah dulu tuh semangatnya luar biasa. Apapun, mau tetean, mau ini juga, mau sambil jualan, cari dana pun, yang penting ini bisa jadi hasil gitu ya.
1: Iya, dulu sampai jualan, saya dulu waktu kuliah sampai jualan kue itu loh, Pak, di kampus, Pak. Untuk bikin film.
0: Untuk bikin film. Kok saya tahu gitu ya? Karena yang pengalaman seperti itu ya.
1: Jadi kayak tahu bakso itu segala macamnya keliling kampus, Pak.
0: Keliling kampus gitu ya. Mending dapat dana gitu kan?
1: Iya, sama teman-teman bikin film itu.
0: Sambil proposal jalan juga kemana-mana gitu ya?
1: Iya, cari dana ke sini, warung sini, warung sini, warung sini. Iya. Ya, mau dipromosiin dah, nanti masuk film kita yuk. Gitu.
0: Iya, yang penting kamu mendanai, mau dikasih apa? Nasi juga nggak apa-apa. Nah,
1: kebanyakan gitu. Dikasih itu, Pak.
0: Berupa barang gitu.
1: Berupa
0: kan?
1: Barang, Pak.
0: Iya, dan pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali di obrolan kita di kesempatan malam hari ini, kita simak terlebih dulu lagu berikut ini dan tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
1: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
0: Jangan, Rudy. Itu judi online.
1: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
2: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
1: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
2: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
1: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
2: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
3: Jami malam ini

0: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, masih bersama di ngobrol-ngobrol bareng komunitas di kesempatan malam hari ini dengan mengangkat tema yaitu mengubah ide jadi film berkualitas. Tentunya bersama narasumber kita ada Fikri Nuril Huda di kesempatan malam hari ini. Tadi sudah ngobrol-ngobrol juga nih Nuril ya tentang perfilman yang ada di Jambi. Kalau untuk Jambi sendiri gairah filmnya bagaimana nih Fikri?
1: Kalau yang saya lihat sendiri Pak, semakin ramai Pak.
0: Semakin ramai gitu ya?
1: Semakin ramai. Apalagi dengan banyaknya support seperti kayak setiap tahun itu kan ada dana abadi dari Kementerian Kebudayaan Pak ya. Dana Indonesiana. Itu yang dibuka tiap tahun itu jadi semakin banyak tiap tahun itu film-film yang keluar dari Jambi. Entah dari komunitas A, komunitas B. Itu tiap tahun pasti ada aja garapannya Pak.
0: Oke, garapannya gitu ya. Tapi kalau untuk dia naik ke nasional atau juga internasional itu kan di apa ya, dikompetisikan juga untuk di Jambi sendiri gitu ya. Misalnya sudah ada film Wani Danai dari ini, itu seperti itu juga?
1: Itu difestivalkan lagi
0: festivalkan
1: Pak. Jadi
0: lagi.
1: Dari kementerian itu cuman support. Ya ibaratnya support dana. Setelah itu filmnya terserah kalian mau kemana distribusinya Pak.
0: Temanya bebas juga.
1: Yang jelas mengangkat kebudayaan.
0: Kebudayaan ya. Karena memang ada beberapa di media juga betul ada dana-dana seperti itu juga. Bahkan ada kerjasama dengan negara-negara lain juga untuk mengangkat kebudayaan ini. Dan juga disatukan apakah ada perbedaan, kesamaan atau bagaimana. Itu juga gitu ya, kerjasama seperti itu gitu ya.
1: Iya Pak.
0: Oke, dananya cukup lumayan juga nih ya.
1: Lumayan Pak.
0: Lumayan. Tapi memang itu dikasih per komunitas atau bagaimana gitu?
1: Ada yang per komunitas, bisa juga perorangan Pak.
0: Perorangan.
1: Cuman ya. Kebanyakan yang saya lihat itu untuk menggarap film itu komunitas sih Pak.
0: Komunitas gitu ya. Dengan menggarap komunitas tentunya lebih simpel. Kalau perseorangan agak sulit, ini pertanggungjawaban dan sebagainya juga
1: iya,
0: gitu
1: Pak.
0: Ya. Oke. Tapi untuk gairah film di Jambi masih kuat gitu ya.
1: Sangat kuat Pak kalau
0: sangat kuat saya. Gitu ya. Enggak kalah juga dengan apa provinsi-provinsi lain misalnya di Jogja enggak, atau ini.
1: Perkembangannya gitu. Cepat Pak.
0: Cepat juga gitu.
1: Yang saya lihat Pak.
0: Oke, dan tentunya dengan adanya kompetisi tadi dan sebagainya ini juga menambah gairah juga gitu ya.
1: Iya Pak.
0: Menambah gairah juga tentang apa. Nah, Fikri, dengan sekarang ini kekuatan juga ada media sosial dan sebagainya yang orang gampang juga nih mencari idenya misalnya dari AI dan sebagainya. Ini bagaimana nih untuk kompetisi kita sendiri ini atau juga Fikri sendiri, wah sudah saya cari juga di sini garapnya seperti ini bagaimana nih?
1: Mencari ide ya.
0: Mencari ide atau juga membuatkan sekarang itu ya ini luar biasa. Kita ketik ini, filmnya seperti ini, naskahnya seperti ini, yang sudah kita buat, ternyata langsung ada gambarnya gitu. Ini gimana nih?
1: Oh, film AI Pak ya?
0: Iya, film AI.
1: Ya memang gak bisa kita pungkiri kalau satu sisi kita harus mengikuti zaman Pak
0: mengikuti
1: ya.
0: Zaman,
1: gak ketinggalan zaman ya, apalagi sekarang teknologi AI ini semakin mengancam kalau kata saya.
0: Bilang seperti itu
1: mengancam
0: juga.
1: Orang
0: tapi kreatif. Di satu sisi mengancam, di satu sisi kita juga apa ya, ini ide-idenya bisa didapati juga gitu ya.
1: Ya dipermudah gitu, cuman kan memang AI ini kan basisnya adalah database Pak ya.
0: Database betul.
1: Jadi ide-ide dari orang-orang digabungkan segala macam, jadi untuk bilang itu orisinil juga ragu Pak.
0: Ragu saudara, betul
1: ya. Jadi memang alangkah lebih baiknya atau menurut saya alangkah lebih bagusnya memang ide itu tercipta dari diri sendiri atau pengalaman sendiri Pak. Gitu, atau dari riset hasil sendiri. Mungkin untuk risetnya kita bisa menggunakan AI Pak. Cuman kalau untuk membuat filmnya kan, dan juga saya lihat juga netizen-netizen atau masyarakat Indonesia juga bisa menilai Pak mana film yang memang benar-benar digarap dan juga AI yang garap gitu Pak. Mana animasi yang memang digarap sendiri, mana yang AI. Netizen yang saya lihat juga sama masyarakat justru lebih menghargai film-film seperti Jumbo kan Pak kemarin Pak yang memang benar-benar meledak kan ya di era gempuran AI film Jumbo kemarin. Itu masyarakat sangat lebih menghargai film-film seperti itu daripada film-film AI karena bisa kita ukur Pak, bisa terlihat mana film AI itu Pak yang animasinya enggak sinkron,
0: terputus-putus
1: kan, terputus-putus
0: wajahnya berbeda gitu kan.
1: Iya.
0: Itu yang apa ya, yang zaman sekarang gitu ya.
1: Iya Pak.
0: Tapi penikmat AI ada juga. Memang ceritanya kadang cerita yang sudah, hanya saja mungkin dari kejadian ini diambil oleh AI, ternyata dibikin produksi film pendeknya seperti ini. Mm-hmm. Ini menjadi persaingan yang sangat ketat sekali gitu ya.
1: Iya. Mungkin untuk sebagian pelaku kreatif, saya bilang tadi mengancam juga sih Pak.
0: Mengancam juga gitu.
1: Iya.
0: Iya, mau tidak mau seperti itu ya.
1: Tidak mau memang harus beradaptasi.
0: Mm-hmm. Tapi supaya kita tidak ada, wah tidak kalah lah gitu. Nah, ide-ide kreatif ini yang harus dikembangkan gitu kan.
1: Iya Pak.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan AI juga dipakai.
1: Untuk saya sendiri belum ada kasus untuk saya memakai AI sih Pak sebenarnya Pak. Cuman kalau lihat dari teman-teman saya juga, beberapa teman saya lihat juga sudah menggunakan AI Pak.
0: Sudah menggunakan AI gitu ya.
1: Misal kayak ada satu scene yang memang sulit untuk diperbaiki.
0: Okay.
1: Jadi menggunakan AI untuk memperbaikinya gitu. Bahkan menambahkan animasi juga Pak.
0: Okay.
1: Cuman minor Pak ya. Dalam artian editing menggunakan AI-nya minor, enggak yang benar-benar AI kayak gitu.
0: Ya, semuanya full AI tidak seperti itu
1: ya.
0: Oke. Okay. Karena apa ya? Ada juga orang sulit membedakan gitu antara AI dengan yang ori tadi gitu ya.
1: Iya.
0: Kadang wajahnya, wih ini sama. Cuman bisa juga sih kalau saya melihat sendiri ini, tapi suaranya itu juga berbeda gitu kan. Untuk suara, untuk gambar tampilannya itu berbeda. Tapi memang ketika terjadi kesulitan tadi pengambilan gambar atau apa, misalnya di tengah apa, di batu yang tinggi dan sebagainya, sedangkan kita sendiri tidak sanggup untuk hadir ke sana, mau tidak mau menggunakan itu.
1: Iya Pak.
0: Tapi untuk pikir sendiri belum pernah gitu ya.
1: Belum pernah Pak.
0: Belum pernah gitu ya. Oke. Ini ada juga tipe sutradaranya ada dua. Tipe yang sutradara independen, yang benar-benar sutradara yang boleh dibilang itu biasanya menulis sendiri. Dan juga ada juga tipe yang sutradaranya dibayar gitu. Dibayar untuk apa? Mengambil orang lain. Kalau tipe kita sendiri gimana nih pikirnya?
1: Kalau saya sendiri,
0: menulis sendiri atau bagaimana?
1: Saya bingung juga melabeli diri saya gitu seperti apa gitu Pak gitu.
0: Iya.
1: Karena saya sendiri kepengennya itu menyutradarai dari tulisan saya sendiri Pak. Cuman kalau untuk segi ekonomi juga nggak menutup kemungkinan untuk kita menyutradarai dari film-film pesanan orang Pak. Gitu. Jadi ide dari orang minta disutradarai nggak apa-apa gitu.
0: Nggak apa-apa juga.
1: Iya.
0: Tidak menyalahi aturan kan?
1: Iya tidak menyalahi aturan. Cuman kalau saya yakin kebanyakan sutradara-sutradara Indonesia itu lebih suka untuk menyutradarai filmnya yang ditulis saya sendiri sih Pak. Gitu. Idenya sendiri sih.
0: Idenya sendiri gitu ya. Itu kenapa bisa ngambil seperti itu? Misalnya di sendiri lebih konsentrasi berpikirnya, ide kreatifnya atau bagaimana itu?
1: Karena dari diri sendiri Pak. Keinginan diri sendiri. Kita kan kalau punya ide pengen kita jadikan film itu rasanya lebih beda nggak sih Pak? Kayak kita menggarap hasil pikiran kita sendiri sama hasil pikiran orang lain gitu. Effortnya jelas beda kan.
0: Jadi ada tahapan kerjanya lah boleh kita katakan. Tahapan kerja untuk apa ya? Jadi ini bedah naskah terlebih dahulu. Langkahnya di kemana harus penggarapannya, daerah mana. Itu juga ditentukan seperti itu gitu ya.
1: Iya Pak.
0: Mau tidak mau seperti itu gitu ya. Oke. Dan ada nggak skill wajib misalnya menjadi sutradara ini, misalnya harus tamatan, harus memiliki sertifikat atau apa gitu menjadi sutradara?
1: Pernah dengar ada wacana, kalau nggak salah dulu tuh film maker itu harus punya sertifikasi Pak ya. Cuman kan untuk direalisasikan kayaknya untuk nasional kayaknya sulit lah Pak.
0: Sulit gitu ya.
1: Karena kan memang ini kebanyakan orang di film itu memang ada tempat pendidikannya ada, cuman menurut saya kebanyakan orang malah otodidak Pak.
0: Otodidak?
1: Iya otodidak itu kan. Untuk belajar sebuah film itu gak perlu sekolah kata orang kan. Cuman kan kita justru secara keilmuan kalah sama orang yang sekolah kan, sekolah film beneran kayak diisi di mana segala macam. Cuman ada juga beberapa orang yang memang terjun di film itu yang nggak sekolah dari film Pak, berarti kan dia dari otodidak gitu.
0: Otodidak
1: kan?
0: Bisa jadi dia dulu pemain filmnya, pemain filmnya setelah itu melihat tayangan-tayangan ini mungkin dia akan lebih kreatif juga karena orang biasa karena biasa tadi gitu ya.
1: Kayak saya otodidak Pak, gitu. Tapi teman-teman saya itu banyak yang dari institut seni, jurusan film, kayak gitu kan. Jadi ketika ketemu, oh ketika berbicara kreatif, wah nyambung nih ini segala macam. Tapi ketika berbicara ada saya nggak pukiri ada hal yang nggak saya pikirkan. Ternyata mereka
0: terpikirkan.
1: Nah itu balik lagi ke ilmu. Ternyata film itu nggak sesimpel itu Pak gitu. Bahkan secara akademis pun juga banyak yang harus diperhatikan kayak gitu. Yang memang benar-benar nggak saya pikirkan. Oh ternyata ini loh kayak gitu loh film tuh ada teori-teorinya segala macam. Oh iya juga bilang gitu.
0: Nah, dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Gitu. Orang-orang yang sudah berkecimpung di situ mungkin karena apa ya adanya komunitas ini jadi ada berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah, itu yang paling penting gitu ya.
1: Itu fungsi komunitas sih Pak sebenarnya komunitas film.
0: Oke. Kalau Fikri sendiri untuk komunitas filmnya sendiri, komunitas ini gabung juga di Jambi, di Jogja, atau di tingkat nasional ada juga?
1: Kebetulan di Jambi saya bergabung di komunitas Sinema Kajang Lako Pak.
0: Sinema Kajang Lako tadi. Yeah. Ya. Kalau untuk di Jogja sendiri?
1: Di Jogja juga? Itu nggak ada Pak.
0: Nggak ada gitu ya?
1: Sempat waktu kuliah itu Sinema Komunikasi, itu kebetulan UKM-nya di Ilmu Komunikasi Pak, di UMY.
0: Di UMJ.
1: Iya, ya. Tapi kan itu tingkat kampus Pak ya. Jadi setelah lulus ya udah keluar
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kuliah dulu ambil jurusan ini penyutradaraan atau apa?
1: Enggak, saya kebetulan dari ilmu komunikasi Pak.
0: Ilmu komunikasi aja. Iya. Tapi berkecimpung masuk ke dunia perfilman karena pertemanan atau gimana?
1: Awalnya malah dari pemain Pak.
0: Pemain.
1: Sebenarnya.
0: Aha, pemain filmnya.
1: Iya, jadi. Singkat cerita saya tuh dulu ikut teater Pak. Ikut teater dan kebetulan banyak teman dari ilmu komunikasi. Dari ilmu komunikasi juga dari maksud saya tuh banyak teman yang garap-garap film. Jadi dari mungkin kerjasama antara UKM film dan UKM teater juga kan saya diajak-ajak main film Pak.
0: Diajak-ajak main film gitu ya. Akhirnya
1: film jadi saya lihat kan kayak asik juga gitu kan. Jadi kenal sama kawan ajakin dong main film. Maksudnya tuh ajakin dong aku jadi kru film jangan pemain terus.
0: Okay.
1: Yaudah pertama kali jadi kru film jadi tukang celetek Pak. Plek.
0: Oh yang
1: satu,
0: ini.
1: Satu plek.
0: Setiap scene-nya itu gitu ya.
1: Pokoknya ini pokoknya ini udah itu aja Pak. Jadi kleper dulu Pak.
0: Iya. Yeah. Kadang kita kan harus jadi seperti itu gitu ya. Mau disuruh ini, disuruh itu. Yang penting dapat ilmu aja gitu.
1: Yang
0: kan?
1: Penting ngelihat aja dulu.
0: Ngelihat aja dulu. Ketika kita melihat, mendengar, setelah itu mempraktekan, nah ini saatnya menjual gitu ya.
1: Iya. Sambil juga main film juga ngelihat, oh kayak gini cara sutradara mendirect, cara sutradara ini sambil dipelajari kan. Baru ada kesempatan kita praktekan sendiri gitu.
0: Betul. Nah kalau untuk mengeditnya sendiri, ada editingnya atau kita ikut duduk di situ juga. Wah lihat dong cara mengeditnya. Karena ini harus bisa semua nih kalau sutradara gitu. Kalau editannya nggak cocok, wah ini nggak cocok nih. Seharusnya seperti ini gitu. Itu seperti itu juga.
1: Sebenarnya tergantung workflow yang sudah disepakati antara sutradara dan editor Pak. Ada makanya sering dibilang kalau di dalam anak-anak film itu sering bilang kalau editor itu adalah sutradara kedua.
0: Betul.
1: Jadi editor itu sebenarnya dari awal, dari sebelum produksi itu juga sudah harus tahu bagaimana visi dan misi sutradaranya.
0: Ya, itulah seperti pentingnya itu. Duduk bersama tadi kan?
1: Duduk bersama. Jadi pengennya gini. Nah tergantung workflownya lagi. Kalau saya sendiri sama editor saya sampaikan dulu. Saya pengennya ini. Ada kadang kan editor ngapain ikut produksi gitu kan?
0: Yeah.
1: Kan memang kan nggak belum ada tugasnya. Tapi kalau workflow saya sendiri, editor wajib ikut produksi Pak. Jadi ngedampingin saya.
0: Jadi tahu sama tahu gitu kan?
1: Iya. Jadi layar ini nanti saya bilang, oh ini nanti ini cuttingnya ini segala macam. Selesai produksi di backup, saya kasih waktu dulu dia seminggu edit seperti yang ini. Baru nanti saya lihat, saya revisi gitu Pak. Saya pengennya gini kayak gitu.
0: Merasa sulit nggak?
1: Lebih mudah Pak.
0: Lebih mudah gitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Nah itu gunanya saya ngajak editor itu harus ikut produksi. Jadi duduk di samping Pak.
0: Biar tahu gambarannya.
1: Iya.
0: Gambarannya
1: jadi kawan diskusi ya
0: seperti
1: Pak.
0: Ini. Iya. Ini cocoknya gini sambil duduk ya. Cocok gini deh.
1: Fikri
0: gitu ya dan sebagainya gitu ya. Dan kita juga nanti kamu bikin seperti ini ya.
1: Iya.
0: Mungkin sambil catat-catat juga gitu kan.
1: Karena kan dari segi editor kan ngelihat tuh, oh ini jumping nih antar shoot ini segala macam. Nah dia lebih jeli. Dia ngingatin, bang boleh nggak diulang soalnya ini jumping. Nanti kalau di editing nggak bisa loh gini. Nah itu.
0: Itu yang harus dijaga benar gitu ya.
1: Iya,
0: karena ini berpengaruh terhadap kualitas. Sedikit saja ada tampilan yang tidak apa, rasanya ragu, ini menjadi hal yang insiden yang tidak baik rasanya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Dan tampaknya sudah di ujung waktu juga. Enggak terasa gitu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa yang ingin disampaikan juga? Apa keinginan ke depannya juga tentang perfilman kita terutama di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi? Apa sih yang diinginkan gitu, diharapkan
1: lebih
0: gitu.
1: Ke Jambi sih Pak gitu,
0: lebih ke Jambi gitu ya, ya
1: karena mungkin saya anak asli Jambi yang mencari ilmu di luar, mencari ilmu film di luar Pak kayak gitu. Jadi saya melihatlah perkembangan film di kota-kota besar kayak di Jakarta, di Jogja, di Bantung itu sudah sangat-sangat banyak, sudah sangat-sangat besar, bahkan industri juga sudah berkembang. Nah mungkin saya berharap kedepannya kita sebagai masyarakat Jambi juga bisa seperti itu Pak.
0: Ya,
1: gitu. Jadi
0: Jambi,
1: film
0: ya.
1: Ini saya harap bukan cuman sekedar karya Pak di Jambi, tapi juga bisa jadi mata pencaharian Pak.
0: Iya, untuk
1: industri yang berkembang. Gitu.
0: Industrinya berkembang.
1: Karena menurut karena bagi saya kita bisa lihat Pak, film ini produksi film itu banyak tenaga kerja yang diserap Pak, mulai sampai dari tukang parkir ada, tukang masak ada,
0: tukang sapunya ada,
1: bahkan orang hukum aja juga terlibat di produksi film, legalitas Pak.
0: Iya betul.
1: Jadi banyak orang yang bisa ini Pak, banyak orang yang bisa bekerja di sebuah industri film kan.
0: Iya, dan ini membuka lapangan pekerjaan juga gitu ya, untuk di Provinsi Jambi. Dan mudah-mudahan Jambi juga bisa menunjukkan karya-karya terbaiknya untuk anak-anak putra Jambi juga gitu ya, yang bisa berprestasi dan juga baik nasional maupun go internasional. Baik, Fikri, tampaknya harus berakhir sampai di sini kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan untuk gabung bersama kita di sini ngobrol. Siapa? Tentang apa film-film yang ada di Jambi dan juga yang ada di nasional di Indonesia yang kita cintai ini, dan juga kedepannya akan lebih baik lagi. Dan akhirnya saya Edi Putra dan juga Fikri Nuril Huda harus pamit diri. Kami akhir dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cami malam ini.

0: dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, guys. Awas, ada motor di depan, bro. Awas sih.
0: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Dan Anda juga dapat mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di Morobungo 99,4 MHz, Sorolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan Anda juga dapat gabung bersama kami di 0811-6707-8850 di malam hari ini dengan mengangkat tema yaitu menggunting dan merajut kebahagiaan. Ya, menggunting dan juga merajut ada dua aktivitas kerajinan tangan atau crafting yang berbeda fungsi namun sering dikombinasikan untuk menghasilkan karya yang indah dan rapi. Menggunting berfungsi untuk memotong material benang, kain, pola merapikan dan juga sisa benang gitu ya, cutting, trimming atau juga membersihkan bahan dasar. Dan merajut berfungsi untuk merangkai benang menjadi lembaran kain atau juga objek yang menggunakan jarum rajut. Nah, kalau menggunting dalam lipatan adalah peribahasa yang berarti memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mencari keuntungan pribadi atau juga menyelamatkan diri sendiri tanpa peduli bahwa tindakan tersebut merugikan orang lain. Dan juga kalau sudah seperti ini tentunya orang lain akan merugi gitu ya. Perbuatan ini sering kali dilakukan secara diam-diam oleh orang. Nah, menurut kajian peribahasa ini bersinonim dengan musuh dalam selimut atau juga mengail di air yang keruh. Ya, kalau sudah seperti ini tentunya kehancuran. Tapi ketika kita hal-hal yang mungkin sudah memperkeruh, musuh dalam selimut dan sebagainya, tapi ketika kita bisa merajut kebersamaan tentunya akan menjadi sesuatu yang baik. Sebenarnya menggunting tersebut ya dalam hal yang sebenarnya tentunya memisahkan sesuatu. Tapi untuk kebersamaan adalah hal yang penting adalah saling menyatu antara satu dengan yang lainnya, yaitu merajut kebersamaan untuk menggapai kebahagiaan. Ya, di 0811-6707-8850 Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung di malam hari ini. Atau Anda sering menggunting pakaian gitu ya, untuk apa gitu ya, dan juga menyambungnya kembali agar terlihat baik dan juga rapi, bahkan lebih baik dari yang aslinya, sehingga menimbulkan kebahagiaan juga untuk orang-orang yang telah memisahkan sesuatu dan merajutnya kembali.

Ya, pendengar di mana berada-berada di malam hari ini. Buat Bang Jeje, apa kabarnya malam hari ini juga ya, gitu ya. Bang Buhori, Bang Arman, Ramlan, gitu ya. Rudy di Sengeti, udah lama gak gabung nih malam hari, gitu ya. Banyakan siang, gitu ya. Ida Moro Jambi juga, apa kabarnya ada.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, dengan mengangkat tema malam hari ini yaitu menggunting dan merajut kebahagiaan. Dan tentunya kalau menggunting memisahkan sesuatu dan merajut menyatukan kembali agar terjadi keharmonisan dan kebahagiaan untuk menjalani ya kehidupan ini. Di teleponnya di 0811-6707-8850 di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini, silakan aja untuk gabung di malam hari ini. Buat Bang Kadir CS, apa kabarnya juga? Ini ada Bang Kadir gitu ya. Wah, silakan aja Bang Kadir CS.

0: Iya, pendengar di mana berada berada, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dicari, melainkan benang yang kita rajut sendiri setiap hari. Mulailah dari hati yang penuh syukur. Dan tentunya kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tapi bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Ya, setiap senyuman dan kebaikan adalah rajutan indah dalam hidupmu. Untuk membantu kita agar lebih bisa bersyukur. Ya, bunga yang paling indah muncul dalam jiwa adalah rasa syukur. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam.
1: Pajak yang kita.
0: Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana suara aku jauh, Bang Adi?
0: Lumayan jauh.
2: Jauh ya?
0: Nah, halo.
2: Suara?
0: Ah, tuh. Ada suaranya tuh.
2: Bisa ada.
0: Aha.
2: Apa tema tadi, Bang Adi?
0: Temanya ini menggunting dan merajut kebahagiaan. Jadi menggunting itu memisahkan. Sama dengan orang menggunting dalam lipatan, tapi ketika kita bisa merajut kebersamaan, tentunya akan kebahagiaan yang kita dapatkan. Kadang menyatukan orang itu lebih sulit gitu ya, tapi memisahkan atau menggunting, membagi duanya gampang banget gitu kan.
2: Gampang ya.
0: Iya, apalagi zaman sekarang ini ya sulit kita untuk apa ya, gampang sekali
2: antara teman dan musuh lagi.
0: Iya.
2: Apa perpol orang zaman dulu kan bersapa namanya kan. Perpol dulu tuh menaukan seiring menggunting dalam lipatan
0: gitu. Oh, ada yang menggunting dalam lipatan gitu kan. Tapi ya, sudah digunting dalam lipatan, permusuhan yang didapat dan untuk menyatukannya kembali itu sulit gitu kan.
2: Sulit itu ya.
0: Sulit banget.
2: Kenapa? Guntingan itu dinamika banget. Dinamikanya bagaimana? Karena dalam lipatan, kayaknya seperti dami sudah ada terjadi, tapi kita buka cerai berai ya kan. Kalau dibuka, kayaknya bisa masih bersatu itu kan. Nah, tapi cuma sesungguhnya sudah berpisah. Yang itu akan disatukan memang susah banget. Mendingan sudah berpisah, ya kan, disatukan, gak mau pakai jarum jahit ya kan, Bang Adi.
0: Iya. Iya.
2: Pan dan karakter orang itu bisa sama. Apa kata orang? Darah kita sama merah, rambut sama hitam, tapi hati tidak tahu, Bang Adi.
0: Hati berbeda-beda gitu ya. Cara berpikir, cara pandang, dan juga
2: ya, dalam lubuk dapat diselam.
0: Iya.
2: Kalau mati tidak tahu.
0: Tidak tahu gitu ya.
2: Tidak tahu. Tapi untuk mengetahui karakter seseorang, Bang Adi, jika kita bicara ramah.
0: Iya.
2: Seperti Bang Adi nih, kalau Bang Adi buka tema ya panjang, nah orang itu membahasnya, nah Bang Adi sendiri jangan kena pendengar, Bang Adi sendiri tahu sudah karakter orang ini, Bang ini ya kan, Bang Adi ya, ini bagaimana nih, hobi dan apa pendidikannya di latar belakang, walaupun bagaimanapun tahu. Aku kalau sudah Bang Adi buka tema tuh, aku senang kalau orang bahas, aku tahu, oh cuma itu orang kayak ini gitu kan. Tapi kadang-kadang orang yang bercerita sendiri secara tidak langsung mereka itu tidak tahu bahwa dia sudah membuka cerita bercerita sendiri, Bang Adi ya. Iya, aku kadang-kadang itu bagus juga ya. Kalau apa radio buka tema.
0: Sebenarnya kan kita membuka cara pandang, cara pikir gitu ya.
2: Iya.
0: Untuk apa ya?
2: Dengan cara pandang dan pikir ini apa dari sudut renung hati mereka itu terungkap, Bang Adi.
0: Iya. Tapi bukan hanya bukan hanya mengungkap dirinya saja, tapi juga kita mencari solusi untuk dengan permasalahan
2: itu,
0: tersebut.
2: Kalau membahas itu kan dalam kita membahas cerita, kita sudah membentangkan karakter diri kita.
0: Iya.
2: Nah, kalau kita sudah bercerita misalnya tentang tema menolak konsumsi menguntung dalam lipatan. Nah ini membahas tentang filsafat zaman dulu, kalau sekarang filosofi katanya kan. Nah, apa namanya, untuk membenarkan itu sendiri harus pakai filosofi juga, Bang Adi. Karena kalau filosofi yang dibuka, yang dibahas ceritanya dengan cerita biasa, bahasnya kayaknya kurang dinamis. Nah, kalau apa? Apa mengutung gak pelibatan itu filosofi yang membahasnya bagaimana? Itu tertubuk hidup dikalakan tertubuk berkata di pikir ibu nanti.
0: Iya.
2: Berjalan di pengawasan kaki berkata di pelihara kita.
0: Sama dengan juga mengail ikan di air keruh gitu kan?
2: Iya. Itu. Jadi untuk membahas seperti supaya kita tidak terperangkap dalam cerita kita itu seperti itu ada filosofi. Karena kalau dibuka bahas ke filosofi, bahasa bukakannya juga ke filosofi juga.
0: Iya.
2: Selama orang dulu yang tadi mulai kelas 1 SD apa yang diajarkan hanya filsafat itu Bung Adi.
0: Iya.
2: Pertama akan berburu kepada yang datar mendapat rusa berbelang kaki, berguru kepada yang ajar Mbak Bunga semang tak jadi.
0: Tapi
2: mulutmu kamu akan menerima kamu katanya kan. Iya.
0: Tapi anak-anak jadi, sekarang anak-anak kita sekarang susah dapat ilmu-ilmu seperti itu gitu kan.
2: Sekarang tidak Bung Adi kalau Bung Adi itu. Sekarang kan makanya apa ya? Kurikulumnya itu apa ya? Membahas tentang modernisasi Bung Adi. Kayaknya tertinggal mulai dari apa ya? Dari Maju Medan PT Intan itu namanya. Habis PT Intan sama Maju Medan, kurikulumnya sudah berganti. Yang dibahas hanya kemajuan arus global.
0: Ya mungkin karena mengikuti arus zamannya juga gitu kan.
2: Ah itu. Iya. Makanya karena pemerintah itu menurut Universitas Erlangga itu, aku dengar bahasan profesor apa itu, dia jangan sampai apa jauh banget ketinggalan sama luar negeri katanya.
0: Iya.
2: Jadi makanya bahasa kelas satu harus sudah belajar bahasa Inggris. Padahal dia sendiri belum ngerti kan mengadil untuk apa dalam membalikkan cerita itu kemarin ya. Tapi karena pemerintah dan kurikulum itu sudah sepakat mengeluarkan seperti itu, mulai terpaksa begitu. Makanya kurikulum sekarang banyak sebentar-sebentar berganti mengadil ya. Nah, itulah mengadil ceritanya.
0: Oke, siap. Lagunya lagu manca atau lagu Indonesia? Lagu Indo? Lagu mancanya ada ya?
2: Lagu Indo.
0: Lagu Indonesia ada Perih dari Noah, ada Demi Waktu dari Marcel, ada
2: Demi Waktu tuh beda Bung Adi.
0: Yang mana? Demi Waktu.
2: Demi Waktu.
0: Oke, lagunya bisa
2: banyak. Semuanya langsung jawab nih Bung Adi.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya untuk Bung Adi, malam bertugas sukses selalu lah ya.
0: Ya.
2: Bila Bang JJ, Agus Kusit, Bang Simon, Mas Anto, lalu Juli Bujubang alias Martinez itu ya.
0: Oke.
2: Martin Zemahar, buat Kak Mus Bayung Lencir.
0: Oke.
2: Buat Pak Sudewa Bayung Lencir, Kak Gendoso Kening Ratu, Kak Mengkari Bayung Lencir juga. Buat yang di Jambi ada Amar Kepan. Ibu Aisyah di mana Serangun ya?
0: Iya. Yeah.
2: Padi di mana? Padi Penyangin ya? Buat siapa lagi? Bangkang Ying, buat Andi Cikraminata, apa namanya itu? Kismar. Buat Pina di Kampar, buat Veronica Transito. Pembangun Cerdas Muda. Pasti Rusli bos mas malam Bang Adi.
0: Oke, siap.
2: Bang Adi malam itu kasih sukses, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Putra Banten yang ingin gabung silakan aja kembali di teleponnya di 0811-670-78850. Buat Bang Andi Cakrawinata, gimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya gitu ya. Bang Abdullah juga malam hari ini sehat semuanya.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, gunting secara konotasi sering dimaknai sebagai simbol perpisahan atau juga pemutusan hubungan atau juga seleksi yang menyakitkan. Namun perlu demi pertumbuhan. Ya, hidup ini seperti selai kain. Terkadang kita butuh gunting perpisahan untuk memotong benang-benang kusut masa lalu agar lembaran baru yang lebih indah bisa tercipta. Ya, jangan takut pada gunting kehidupan. Meski ia memotong jarak dan memisahkan kita dari orang-orang tertentu, itulah cara semesta menyaring siapa yang benar-benar layak menetap. Ya, perpisahan adalah gunting tak terlihat yang memutus ikatan fisik. Namun anehnya, ia seringkali merajut ingatan menjadi lebih kuat di dalam hati. Kembali masih banget dinantikan di teleponnya di 0811 670 7885 0.

Ya, buat Bang Ijal Angso Duo, apa kabarnya juga buat Bang Juli. Ini mana suaranya Bang Juli malam hari ini gitu ya. Ada Mudawati juga, Ujang, Bang Ujang di Jembatan Mas, ada Beno juga apa kabarnya gitu ya.

0: Ya, baik mendengar di mana pun Anda berada, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal

kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
5: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
6: Oh no.
7: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
4: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu gak pernah pakai batik?
5: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
4: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
5: Oh iya ya, walah aku lupa.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan kita masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811-670-78850. Ya, perpisahan adalah gunting tak terlihat yang memutus ikatan fisik. Namun anehnya, ia seringkali merajut ingatan menjadi lebih kuat di dalam hati. Ya, terkadang kita harus bersikap seperti gunting, tajam untuk memutuskan kebiasaan buruk dan tegas saat harus menyingkirkan racun yang menghambat langkah. Ya, jadikanlah setiap luka akibat perpisahan sebagai gunting metaforis yang memangkas egomu, membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh dan dewasa.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, ketika kita menggunting sesuatu, pasti akan terjadi perpisahan antara satu dengan yang lainnya. Namun, guntingan-guntingan itu harus dirapikan kembali, harus dirajut kembali, agar terlihat baik, rapi, dan terlihat elegan. Dan tentunya akan memberikan kebahagiaan dari orang-orang yang melihatnya dan orang-orang yang melakukan untuk menyatukan hal tersebut.

Ya, tentu buat Anda pasti di rumah pernah menggunting sesuatu. Ya, baik itu pakaian atau juga kain yang Anda gunting. Atau memisahkan sesuatu menggunakan gunting. Baik itu kertas atau juga daun atau hal-hal lainnya. Untuk memangkas atau memotong sesuatu. Namun ketika potongan-potongan itu tidak dirajut kembali, maka dia akan terpisah selamanya. Ya, namun ketika guntingan-guntingan tersebut menjadi sesuatu yang rapi, tentunya akan memberikan kesan indah ketika dirajut atau juga ditempel kembali, sehingga terkesan memiliki sesuatu yang unik dan menarik untuk dilihat.

0: Ya, Bang Adi terima kembali di teleponnya. Halo malam.
1: Malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang Sule ya?
1: Iya betul. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Adi, gimana? Sehat. Alhamdulillah baik, sehat juga. Memang apa ya kondisi cuacanya juga. Tapi kemarin hujan nggak, Bang? Kang Sule?
1: Hujan, alhamdulillah di sini hujan.
0: Hujan gitu ya. Lama hujannya?
1: Ini juga mungkin kayak nah hujan lagi ini.
0: Kenapa?
1: Mendung-mendungnya sudah ini.
0: Terlihat gelap. dari apa ya? Kalau malam hari gelap semuanya, tapi biasa kalau hujan malam itu agak sedikit kemerah-merahan awannya di atas.
1: Karena saya di alam bebas ini, jadi lihat kemana-mana hitam semua ini.
0: Iya loh.
1: Lagi PK, Bang.
0: Lagi di mana?
1: Lagi PK.
0: PK tuh lagi kerja.
1: PK itu PKT persatuan kurang tidur.
0: Oh.
1: Lagi jaga alat berat.
0: Iya, iya. Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bawa alat berat kita ya.
1: Enggak lah, cuman giliran jaga gitu aja.
0: Oh, giliran jaga. Oke, okay. Kalau ya, Bang Adi SDM. Kalau Bang Adi SDM namanya.
1: SDM ya.
0: Iya, spesialis dinas malam.
1: PKT kata Mbah Hiyo tuh. Persatuan kurang tidur gitu
0: lah. Persatuan kurang tidur gitu ya.
1: Iya. Kalau
0: iya.
1: SDM apa, Bang?
0: Spesialis dinas malam katanya.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Bang, sering menggunting enggak? Gunting apa gitu, motong sesuatu menggunakan gunting gitu.
1: Kalau gunting sih. Agak lama ini enggak gunting memang ya.
0: Enggak gunting gitu ya. Iya. Kalau gunting rambut sering lah, satu bulan sekali atau tiga bulan sekali kalau gunting rambut.
1: Saya ini hobinya karena apa? Cukur-cukur gundul jadi
0: botak gitu ya.
1: Iya, botak kalau saya ini kan.
0: Iya.
1: Agak panjang dikit sudah gatal gitu nah.
0: Ini sama dengan Bang Adi, hobinya juga botak. Kalau sering dulu botak licin gitu ya.
1: Ini masih kompos ini, baru digundul tadi malam.
0: Iya.
1: Tapi sekarang enggak pakai gunting lagi, Bang.
0: Oh iya, pakai mesin itu ya, mesin cukur gitu ya.
1: Yang langsung kalau paling 2 menit itu rampung sudah.
0: Iya. Tapi ketika sudah dicukur seperti itu, ketika sudah dicukur seperti itu, digunting seperti itu, apa yang dirasakan, kebahagiaan kah atau menyesal kah gitu atau gimana?
1: Enggak lah, kalau saya malah hobi itu.
0: Jadi ya, senang lah gitu
1: rasanya,
0: ya.
1: Rasanya jadi kepala ini ringan lah rasanya.
0: Tapi dingin, Bang. Kalau ada sesuatu.
1: Iya, memang iya dingin ya kalau ada angin, tapi sudah kebiasaan gundul gitu kan enggak pengaruh lah.
0: Benangnya kalau
1: makhluk kecil itu yang iseng, nyamuk itu nah.
0: Nyamuk gitu ya. Iya.
1: Nyamuk kan sering hinggap di kepala itu kan seneng banget kalau ada kepala botak.
0: Iya. Oke. Okay. Iya deh.
1: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Lagu Indo lah.
0: Indo aja. Menuju senja ada mengingat dia, ada juga bila ada cinta yang lain. Ada saatku gelap, saatku remang, ada juga salah paham, ada sejauh apapun, ada hari bahagia dalam duka, ada juga selimut tetangga.
1: Selimut aja itulah.
0: Selimut tetangga aja.
1: Iya, tapi okay. Jangan minjam ya. Jadi cuma lagu doang lah.
0: Iya.
1: Ya walaupun selimut kita basah ya jangan minjam selimut tetangga, nanti ada berprasangka yang tidak baik gitu kan.
0: Iya. Ibaratnya jangan sampai menggunting dalam lipatan kata orang tadi juga.
1: Betul sekali.
0: Menjadi orang ketiga. Woi, banyak lah pagar makan tanaman.
1: Banyak.
0: Tapi aku pernah.
1: Boleh salam, Bang?
0: Boleh salam buat siapa aja?
1: Salamnya yang pertama buat Bang Adi, selamat tugasnya ya, semoga lancar.
0: Siap.
1: Yang sudah masuk siapa saja ini tadi?
0: Yang sudah masuk ada Bang Kadir CS.
1: Siapa yang setia dianya tuh?
0: Iya.
1: Buat Bang Kadir CS, selamat malam. Terus buat Pak Udin, Kak Vero, Mbak Anjeng, Mbak Ika, Mbak Dina, Bunda Yani, ada Bang Ramlan, Bang Hamzah Yusuf, terus buat Mang Ajum,
0: Mas
1: Yatno. Pokoknya untuk semuanya lah.
0: Oke, siap.
1: Mas Mahdi, terima kasih.
0: Yuk, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, secara harfiah, kain atau kertas yang sudah terlanjur digunting dalam keadaan terlipat tidak dapat disatukan kembali seperti semula. Serat kain atau kertas yang telah terputus akan meninggalkan cacat, lubang atau juga sambungan yang terlihat jelas. Namun kerusakan tersebut masih bisa disiasati dengan bergantung pada medianya. Ya, pada kain, bagian yang terlanjur dipotong bisa disambung kembali menggunakan teknik jahit obras atau juga jahit halus, meskipun bekas potongan akan tetap ada. Alternatif lain adalah menambahkan aplikasi bordir, renda atau juga patchwork atau juga menutup area yang rusak. Ya, pada kertas dapat disambung menggunakan selotip bening, tipis atau juga dilem, tapi potongan yang tidak presisi akan tetap terlihat dalam struktur yang menjadi tidak kuat. Ya, begitu pula dalam kehidupan. Ketika kita memotong sesuatu, pasti akan ada sesuatu yang tampak tidak sejajar atau lainnya. Namun hal tersebut tentunya ada alternatif lain untuk menambahkan atau juga menempelnya. Begitu juga dalam kehidupan ini. Biasanya ya terjadi perpecahan atau juga salah paham dan sebagainya. Namun ketika kita bijak dalam menyelesaikan sesuatu, tentunya ini akan menjadikan kita dewasa dan juga bisa menjadi lebih baik dan akan menimbulkan suatu kebahagiaan. Kadang pula hal-hal yang terjadi, misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bertengkar gitu ya dan sebagainya. Kadang juga pertengkaran tersebut bisa menjadikan kita lebih akrab juga gitu. Tapi bergantung kepada diri kita. Jangan selalu ego yang selalu dikedepankan sehingga tidak bisa disatukan kembali. Namun bekas itu tetap ada. Namun bekas itu bisa untuk ditempel kembali atau juga bekas itu bisa menjadi yang terbaik juga untuk memberikan kebahagiaan untuk yang lainnya.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke, saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
4: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
5: Ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
4: Lah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
5: Nanti aja lah, Bu.
6: Oh, no.
4: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
7: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
5: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
4: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
8: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

0: mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
1: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu. Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, gitu dong.
2: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
3: Iya, Ma, bentar lagi selesai, nah.
2: Aku lah munia nyucinya.
3: Yo biar bersih lah, Ma. Emang apa sih, Ma?
2: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
3: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Ma?
2: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
3: Oh gitu yo, Ma. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
2: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 dan yang sudah gabung juga di teleponnya di 0811-6707-8850. Ya, tentunya sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan mendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini, tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Dan mendengar tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan, ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Surya, tak risaulah, ini gelangan untuk korang.
1: Apa yang abang nak kerja lagi dah untuk umur meningkat?
2: Tapi jangan mengingat abang masa dah tu, Wak Jamal.
3: Wak Jamal. Baik, Wak. Aku
1: baik, Wak.
3: Dah tak kerja dah, Wak. Dah tua-tua ni, Wak.
2: Bola.
1: Maksudnya, Wak dah tak bodoh sangatlah pilih dunia baru ni?
2: Tak. Aku tanya tengok dekat doktor betapa menang itu, ya.
3: Wah. Okey, Wak. Dululah sebelum musim-musim sekarang ni, kalau sumpul-sumpul pun pergi tengok kawan-kawan, kadang-kadang pergi right jauh-jauh pergi tengok pun, Wak pergi, ya?
2: Yalah, aku kaki stadium. Stadium tu belum bukan pada sampai dah.
3: Wah. Okey, okey. Jadi sekarang Wak ni dah memang dah tak pergi stadium dah. Jenis tengok keputusan dekat TikTok aja lah.
2: Ya, tengok TikTok ya, pasal dah tak ada macam boom pergi stadium tu tak ada. Oh, pergi kena mamak tengok bola pun dah tak ada lah.
3: Oh.
2: Dengan rumah pun TV tu, kalau aku tengok bola pun, aku tengok bola tak sampai satu game. Aku kan tengok macam sepintas lalu lah.
1: Kenapa jadi macam tu tiba-tiba?
2: Satu rata dah puas tengok bola tu. Lepas tu yang kedua, faktor kerja dan tentu faktor usia lah. Macam tengok bola ni, muda-muda okey lah. Dah tua ni kalau nak sekolah nak bersorak pun dah janggal anak-anak tengok apa ayah ni dah nak mampu.
0: Hati selalu on dengan Pagi Am Surya setiap Isnin hingga Jumaat 6.

Studio pun akan sebanda dengan mixtape lagu-lagu chill, cerita, gosip.

semua pada suami. Seorang istri ini bukan dia sekadar kuat kerana tidak pernah menangis, tapi dia kuat ketika ini kerana dia mampu nak

0: anda dengan mixtape lagu-lagu chill, cerita, gosip hiburan dan sembang random yang buat malam-malam anda takkan sunyi. Jom lepak setiap malam di Cafe Suria bersama saya, Irsyad. Yang paling penting, tak payah bersiap pun. Setiap Isnin hingga Jumaat dari 8 malam sampai 12 tengah malam. Sambil minum kopi, sambil chill. Semua lagu ada di frekuensi ini.
1: 105.3 Watt terbaik. Lembah Suria.

0: Surya Wheels lah. Rugi kalau tak kejar.
1: Kenapa? Apa yang best sangat?
2: Mana kau main dalam?
3: Best sebab ada barang yang eksklusif Surya.
4: Nak ke? Kena cepat. Kejar Surya Wheels setiap Isnin 1.30 tengah hari hingga 2 petang dan Jumaat 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari.
3: Kalau dah jumpa tu, wajib selfie dan tag Surya Malaysia, okey?
4: Info lanjut, surya.my.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jam yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu 25 Juli 2026. Saya Suci Rahayu yang bertugas bersama dengan rekan pengarah teknik Julio Valianza. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: صدق الله.
1: Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk Dialog Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sudah di ujung telepon bersama kami pendengar untuk narasumber kita, Ustadz kita di Mutiara Pagi kali ini. Ada Ustadz kita nih, Ustadz Sadam. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih nih Pak Ustadz. Bersama untuk Mutiara Pagi, kita akan memperbincangkan ukuran sukses menurut agama Islam, begitu ya Pak Ustadz?
2: Ya.
0: Baik, iya. Dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Sadam Hussein SSE, maksudnya SSY, terkait ukuran sukses menurut agama Islam. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi yang begitu cerah, begitu indah. Pada subuh hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mengawali pagi ini dengan salat subuh berjamaah dan aktivitas lainnya. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendengar sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini itu tentang bagaimana ukuran sukses dalam Islam tersebut. Seringkali kita sebagai manusia mengukur suksesnya itu, seseorang manusia, seorang hamba itu, kita ukur dengan banyaknya harta. Bahkan kita melihat bahwa ukuran sukses itu sudah menduduki jabatan yang tinggi, ataupun kita melihat popularitasnya seorang hamba dengan banyaknya followersnya dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam, ukuran sukses itu tidak dinilai dari banyaknya harta kita, tidak dinilai dari tingginya jabatan kita, ataupun tidak dinilai dari terkenalnya kita, populernya kita. Allah menilai kesuksesan seorang hamba itu yaitu pada kesuksesan batinnya. Apakah kesuksesan, kemewahan, kekayaan itu menjadi tolak ukur? Ternyata tidak. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, kata Allah, ya'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kamu dan berlomba dalam kekayaan serta anak keturunan. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Inti dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kemewahan, kenikmatan, kehidupan duniawi itu hanya berupa kenikmatan saja, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi dia memandang hati dan amal perbuatan kita. Jadi intinya Para pendengar sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ukuran sukses menurut Islam itu dapat dinilai dari amal saleh kita, menjalankan ketaatan kita kepada Allah, menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dengan perbuatan yang kita lakukan itu dapat meraih atau memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Terus apa yang menjadi tolak ukur seorang hamba itu menjadi sukses ataupun dipandang sukses oleh Allah? Di antaranya adalah dengan kita mulai iman dan takwa kita. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan ataupun menggadangkan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata kalau kita terus meningkatkan iman kita, terus meningkatkan ketakwaan kita, selalu senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, hanya mengharap ridha Allah, itulah kesuksesan yang abadi yang dapat menghantarkan kita bahagia dunia dan akhirat. Kemudian apalagi yang menjadi tolak ukur seorang hamba itu dipandang sukses oleh Allah, dipandang sukses dalam Islam, di antaranya kemudian adalah sukses dengan ibadah dan akhlak yang sempurna. Akhlak kita harus bagus, baik di hadapan sesama manusia, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, akhlak di hadapan Allah ketika beribadah dan lain sebagainya. Bahkan Allah telah menjelaskan, kata Allah, orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang menjauhi perbuatan sia-sia ketika menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, bahkan kekal di dalamnya, kata Allah. Jadi dengan adab juga, dengan perilaku kita terhadap Allah, terhadap ibadah kita, kekhusyuan kita dalam beribadah, itu juga menandakan kesuksesan kita di dalam Islam. Tentunya banyak lagi dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam tolak ukur orang-orang yang sukses menurut Islam, menurut agama, ataupun di dalam dapat kita lihat ciri-ciri orang yang sukses itu diantaranya adalah dia senantiasa menjaga sholatnya. Sholat lima waktunya selalu dijaga, tidak pernah tertinggal. Walaupun sesibuk apapun kegiatannya, sesibuk apapun dia, dia pasti menjaga sholatnya. Kemudian dia bermanfaat bagi orang lain. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang selanjutnya itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. InsyaAllah itulah di antara ukuran ataupun tolak ukur sukses menurut Islam. Untuk selanjutnya dapat kita diskusikan pada berikutnya. Mungkin itu, Mbak.
0: Iya,
2: saya mudah-mudahan dapat kita diskusikan sama-sama.
0: Iya, baik, benar, kami nantikan Anda di line telepon 0811-1707-8850 ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Sam. Silakan Pak Sam dengan Ustaz Sadam ini.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Gini Ustaz, masalah semayang Jumat.
0: Masalah Jumat.
1: Menimbang ini, rakaat yang terakhir kan itu membaca ayat itu mungkin lupa di ujungnya. Jadi makmum di belakang ini lah menyampaikannya, nah baru dia ingatkan langsung lah. Jadi macam mana itu rumah jadi batal atau tak?
0: Baik.
1: Dari Pak Ustaz.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya. Pak Ustaz. Halo. Halo Pak Ustaz. Iya. Pak Ustaz mohon maaf ya. Jadi kalau ada penelpon masuk, otomatis hubungan dengan Pak Ustaz terputus begitu ya Pak Ustaz ya. Terjeda ya.
2: Iya.
0: Baik Pak Ustaz, ini pertanyaan dari Pak Samsuri di Penyengat Rendah. Bagaimana kalau imam sholat Jumat itu lupa surat, kemudian dibantu oleh makmum, batal nggak sholatnya Pak Ustaz? Silakan.
2: Terima kasih Pak Samsuri atas pertanyaannya. Tentang bagaimana kita seorang makmum yang ketika, seorang imam yang ketika itu terlupa ataupun lupa dalam membaca surah. Dalam fikih itu ada imam di belakang, yang dianjurkan di belakang imam itu adalah setidaknya tiga di belakang imam itu mengetahui syarat dan rukun ataupun yang lebih memahami. Maka ketika imam salah, dia dapat menegurnya. Ataupun ketika imam itu terlupa surah, maka sangat dianjurkan yang punya hak memberikan atau mengetahui imam, untuk memberitahu imam itu adalah yang di belakang imam. Maka sangat dianjurkan orang yang di belakang imam itu adalah yang setara dengan imam pengetahuannya, baik baik itu di kanan ataupun di kiri imam. Kalau seandainya semua imam tidak mengetahui, semua makmum itu awam, maka imam boleh langsung ruku, maka tetap sah hukum sholatnya. Karena pembacaan surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, boleh ditinggalkan. Itu.
0: Iya. Jadi nggak batal ya sholatnya ya Pak Ustadz ya?
2: Tidak batal sholatnya. Kecuali Al-Fatihahnya yang tidak dibaca.
0: Kalau Al-Fatihahnya salah Pak Ustadz?
2: Kalau Al-Fatihahnya salah, maka imam itu harus sebenarnya emang sudah syarat imam itu sudah diketahui oleh imamnya. Karena tidak mungkin imam tidak mengetahui. Ketika kalau imam di antara makmum-makmum yang awam ada maka yang diangkat menjadi imam itu adalah salah satu dari yang lebih fasih membacaannya, yang lebih banyak hafalannya, yang lebih mengetahui fikihnya. Maka kalau imam salah Al-Fatihahnya, imamnya tidak mengetahui hukum-hukum tentang syarat dan ketentuan menjadi imam, jadi dianggap batal sholatnya.
0: Jadi artinya tuh nggak boleh juga kita memaksakan diri menjadi imam sementara kapasitas kita tidak sesuai begitu, Pak Ustadz ya. Baik, penelpon kita kembali, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Halo, Pak T. Iya. Baik. Iya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan saja di 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850. Dan kita baik. Iya. Pak Ustaz?
2: Ya.
0: Iya, masih ya, bersama ya. Baik, ini untuk edisi kali ini pendengar kita bersama dengan Ustadz Saddam Hussein terkait dengan ukuran sukses menurut agama Islam. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjaga istiqomah dalam sholat lima waktu ya, Pak Ustadz ya.
2: Iya, istiqomah, selalu bersyukur
0: Baik, kembali ada penelpon ini Pak Ustadz. Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak Ijel. Iya, silakan. Soalnya tadi Pak T masuk tapi terputus ya. Silakan Ijel dengan Ustaz Sadam ini.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Gini yang ingin saya tanyakan, Mbak Uci, misalnya kalau jadi imam kan, kalau jadi imam tentunya dia sholatnya sampai selesai, misalnya Allahumma anta salam sampai selesai. Tapi kalau dia tidak imam, Allahumma anta salam langsung pulang.
0: Iya.
3: Yeah. Kalau suian Allahumma anta salam
0: langsung jalan.
3: Tapi kalau dia jadi imam, dia kan harus sampai selesai itu. Padahal dia kan paham berarti masalah agama.
0: Jadi dia kalau jadi imam ya sampai selesai lah begitu ya. Tapi begitu dia nggak jadi imam,
3: banyak kalau sudah nggak jadi imam, Allahumma lantas pulang. Bagaimana itu, tolong penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz masih bersama ya?
2: Masih.
0: Baik, Pak Ustaz, ini dari Ijal di Angso Duo pertanyaannya, bagaimana tuh ada orang yang kalau jadi imam, ya dia sholatnya sampai selesai karena imam. Tapi kalau misalnya nggak jadi imam, Allahumma anta salam langsung pulang gitu, Pak Ustaz. Gimana tuh? Silakan Pak Ustaz.
2: Ketika wirid habis sholatnya.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Ya sekarang zikir habis sholat itu sangat dianjurkan bagi kita muslim setelah sholat, bahkan dianjurkan untuk bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya pun tetap melakukan zikir habis sholat. Maka kalau semampu kita mau zikir bersama imam ataupun zikir pribadi, tidak memutuskan ataupun boleh atau tidaknya silakan dilakukan masing-masing pribadi. Banyak di antara kita khususnya di Jambi itu mayoritas ketika habis sholat maka melakukan zikir atau wirid bersama, setelah itu baru doa bersama dan selesai. Namun bagaimana kalau zikirnya masing-masing, silakan, tidak tidak dipermasalahkan. Silakan masing-masing.
0: Baik, Pak Ustaz ada penelpon kembali Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Iya, Pak Ujang, silakan dengan Ustaz Sadam ini, silakan.
4: Ini tidak ada monitor, Bu Uji.
0: Tidak ada monitor.
4: Suara radio tidak bagus.
0: Bagus. Baik, mungkin ini masalah pemancarnya ya. Silakan, apa nih yang mau ditanyakan Pak Ujang?
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, Mbak Uji.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Nanya-nanya nih, datu saya tidak tahu beba lah kan.
0: Ya.
4: Kan, nanyakan tentang kalau kita apa kan, muazin atau sholat muazin sholat azan gini, orang ini adanya bilangnya itu kan sebenarnya ashadu an la ilaha illallah, orang gini pak karena la ilaha illallah itu mana yang benar, aku tayu salah yang ashadu
0: an la ilaha illallah.
4: Kita sebenarnya kan gini, ashadu an la ilaha illallah, ini tidak gini. Saya tanya gitu, apa ujian?
0: Azan itu ya, azan ya.
4: Azan itu
0: Iya.
4: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Pak Ustad. Iya, ini soal azan. Dengar nggak sih Pak Ustad tadi pertanyaannya Pak Ujang?
2: Soalnya ditahan Mbak, jadi tidak.
0: Jadi nggak kedenger ya. Baik. Jadi Pak Ujang ini tanya pada saat azan itu ashadu an la ilaha illallah, tapi ada juga ya lalala gitu. Itu gimana tuh Pak Ustad? Nggak jelas mungkin pelafalan ashadu an la ilaha illallahnya gitu Pak Ustad.
2: Nah, sebelumnya saya jawab yang pertanyaan sebelumnya karena berputar tadi kan.
0: Betul.
2: Jadi Zikir itu boleh dilakukan masing-masing ataupun secara berjamaah. Kalau di kalangan Imam Mazhab Syafi'i, itu membolehkan zikir berjamaah. Sedangkan di pendapat ulama-ulama yang lain, itu boleh dilakukan masing-masing. Karena ini kan sifatnya hukumnya sunnah saja.
0: Artinya tadi itu yang ditanyakan Ijal, bagaimana orang ini begitu? Kalau misalnya jadi imam, dia sholatnya sampai habis begitu. Tapi kalau nggak jadi imam, sholatnya habis sholat yang langsung pulang gitu, Pak Ustaz. Itu sih.
2: Nggak apa-apa, Pak Ustaz.
0: Mungkin ada kesibukan ya.
2: Kalau jadi imam kan dia mengutamakan jamaahnya pas lagi seorang sendirian ataupun jadi makmum mungkin ada kesibukan pribadi dan lain sebagainya yang harus diselesaikan dengan cepat.
0: Jadi banyak-banyak pikir positif ya. Silakan.
2: Ya, kita nggak boleh seuzon terhadap makin ya.
0: Iya.
2: Dan yang mengenai azan itu sebaiknya dilafalkan dengan.
0: Baik, terputus lagi nih Pak Ustaz. Kita terima penelpon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Alhamdulillah. Masla, silakan.
5: Pertanyaan Pak Ustaz.
0: Iya, silakan Masla dengan Pak Ustaz. Silakan.
5: Aku ingin tanya.
0: Mm-hmm.
5: Kalau kita sudah bangun masjid atau bangun rumahan, yang jelas masjid lah.
0: Mm-hmm.
5: Kita sudah bangun masjid. Terus pastinya kan banyak kayu-kayu yang nggak digunakan lagi, yang misalnya tunjang-tunjangnya itu kan kayu bekas mas, bekas untuk menaikkan semen-semennya,
0: atap ya segala macam ya.
5: Nah itu yang bekas-bekasnya itu seharusnya kita bagaimana kan, atau kita buang? Kalau kita buang emang kita buang kan sudah buruk kan? Bekasnya itu. Jadi kita biarkan atau kita bakar. Kalau kita bakar,
0: atau boleh nggak diambil sama kita gitu ya, dibawa pulang? Dimanfaatin gitu ya.
5: Itu kan tadinya gitu dimanfaatkan masjid. Nah sudah nggak berguna lagi di masjid, terus kita bawa pulang, kita bakar. Apakah itu salah? Apakah bagaimana? Pastinya kalau nggak ada kayu kecil-kecil itu. Semennya itu nggak naik.
0: Iya betul.
5: Nggak ada yang istilahnya gampangnya lah, sama yang ngomong nih.
0: Iya baik.
5: Kita ingin duduk jadi DPR. Kalau nggak ada rakyat kecil yang gimana ya yang nunjuk kita kan kita nggak naik.
0: Artinya bagaimana apa dimanfaatkan, apa dibakar atau dibuang begitu ya? Itu aja masalah. Iya. Makasih ya.
5: Saja pertanyaannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Barusan tadi masalah di Tempino, Pak Ustaz. Kan kalau kita bangun masjid itu ada apa? Kayu-kayu yang dipakai untuk tiang-tiang membangun masjid itu. Nah, ini sebaiknya diapakan? Apa dibakar, apa dibuang, atau boleh enggak sih kita ambil, kita manfaatkan buat di rumah kita, Pak Ustaz? Mungkin itu ya pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Dari Pak Ujang tadi soal.
2: Sebelumnya saya jawab dulu yang
0: soal azan ya.
2: Tentang azan tadi.
0: Iya silakan.
2: Tadi, ya.
0: Betul silakan.
2: Jadi azan itu selama tidak mengubah makna dari pelafalan azan itu. Maka hukumnya tetap sah azannya. Tidak perlu diulang. Karena kan yang azan tidak semua qori kan. Jadi walaupun suara tidak merdu ataupun suaranya tidak begitu bagus, selagi falafalan azannya tidak mengubah makna, maka mayoritas ulama menyatakan hukum azannya boleh, silakan. Tapi ketika azan itu mengubah dari makna asal dari falafalan azan itu, maka hukumnya harus wajib diulang dan diganti orang yang boleh atau apa ya, agar azannya bagus, didengar orang bagus, dan semangat untuk
0: pergi ke masjid,
2: pergi ke masjid karena mendengar azan yang bagus itu lebih afdol gitu. Kemudian yang dari Tempino, bagaimana tentang itu kan lagi pembangunan masjid banyak itu kayu-kayunya, kayu punjangnya,
0: atau
2: ini Maka karena ini kan infaknya masyarakat, wakafnya masyarakat, setelah pembangunan, kalau memang bisa dimanfaatkan, maka izin kepada pengurus masjid dan disampaikan. Kalau bisa dimanfaatkan ataupun ditukar dengan uang kembali, boleh kan, nanti uangnya dimanfaatkan oleh masjid kan. Kalau memang masjid nggak tahu mau mengarahkan kemana, dan masjid boleh pengurus masjid mempersilakan masyarakat yang mau membutuhkan kayu-kayu, silakan ambil, maka diperbolehkan. Karena kan mubazir juga tidak bagus kan.
0: Artinya memang harus izin begitu ya Pak Ustadz ya?
2: Iya, kita apapun bentuknya itu kan harus izin kepada pengurus masjid ataupun masyarakat yang tetua di lingkungan masjid kan. Jadi tidak sembarangan ambil-ambil aja.
0: Iya. Karena seringnya kan kita berpikir, ah sudah nggak kepake lagi kan, nggak guna lagi, ambil aja gitu.
2: Kan kita nggak boleh ya. Kan masjid kan masih membutuhkan atau apa gitu. Nah, karena ini kan hak orang banyak gitu. Berkaitan dengan masjid.
0: Iya. Baik, artinya memang ada apa namanya tuh izin dulu lah ya, dimanapun ya sebenarnya ya Pak Ustadz ya, bukan cuma karena izin masjid ya Pak Ustadz ya.
2: Cuma di masjid aja ya.
0: Iya, jadi jangan mainkan persepsinya kita masing-masing begitu. Eh, ini kan nggak perlu ambil, maksudnya. Iya, kan nggak korupsi gede-gedean gitu. Ini kan barang nggak guna. Dari yang kecil ya, Pak Ustadz ya.
2: Dari yang kecil.
0: Benar sekali. Supaya kita menjadi orang-orang yang sukses menurut agama Islam ya, Pak Ustadz.
2: Iya, benar sekali.
0: Iya, baik, karena memang ternyata nih menjadi seseorang atau muslim itu bukan hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat ya Pak Ustadz ya.
2: Insyaallah. Kita maunya kan sukses dunia wal akhir sampai akhir.
0: Insyaallah, amin. Pak Ustadz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
2: Baik, terima kasih. Nah, kita sudah membicarakan berbagai macam tentang sesama. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa kesuksesan atau orang-orang sukses itu menurut Islam adalah diantaranya kita menanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian beribadah dengan benar-benar ikhlas dan konsisten, dan menggunakan nikmat dunia dan beramal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak melupakan akhirat saat berusaha dunia, dan sesungguh-sungguhnya meraih ridha Allah dan selamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi terkait dengan ukuran sukses menurut agama Islam begitu ya Pak Ustadz ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat ya. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami, Pak Samsuri, Ijal, Masla, dan juga Pak Ujang di Jembatan Mas. Saya Suci Rahayu dan rekan Julio Valianza, juga Ustadz kita di edisi kali ini Ustadz Sadam Husen SSC. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini Sabtu 25 Juli 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Antisipasi bencana, BPBD Kota Sungai Penuh ajak masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan serta ikut menjaga lingkungan. Dirjen Hubungan Darat apresiasi transformasi Terminal Alam Barajo siap menjadi sentra transportasi dan ekonomi. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Kota Sungai Penuh rawan terhadap bencana, BPBD ajak masyarakat tingkatkan kesiapsiagaan serta ikut dalam menjaga lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
1: Kota Sungai Penuh memiliki potensi cukup tinggi terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami bencana, seperti bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga gempa bumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan potensi bencana tersebut harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Saprizal menambahkan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu masyarakat dihimbau selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya.
2: Potensi bencana yang ada di Kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir, kita merasakan terakhir awal Januari 2024, yaitu cukup besar sekali bencana banjir yang diderita oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya rasa mungkin untuk 10-20 tahun ke belakang itu terbesar. Selanjutnya, itu bencana gempa bumi. Kita punya gempa bumi yang terbesar tahun 1995. Ya, berarti potensi bencana gempa bumi itu tetap perlu kita perhatikan menjadi ancaman di. Jadi bencana-bencana itu sebenarnya ada di sekitar kita, hanya kita tidak tahu kapan bencana itu berdampak atau mengganggu kehidupan masyarakat kita.
1: Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan hutan, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak alam dan membantu mengurangi resiko terjadinya bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Muaro Jambi menyebut 99% kebakaran hutan dan lahan dipicu karena ulah manusia. 99% kejadian kebakaran hutan dan lahan atau kahula di Kabupaten Muaro Jambi dipicu ulah manusia atau human error. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anaris Hasiholan Sitorus, mengatakan pembukaan lahan dengan cara membakar maupun kelalaian saat beraktivitas di kawasan hutan masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla. Karena itu masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
3: Setelah diteliti mas, untuk 99% memang kabutlah terjadi di Kabupaten Muaro Jambi adalah human error salah manusia. Baik itu yang tidak sengaja maupun sengaja. Nah itu mungkin memang akan ada tim penyidiknya mas. Yang terkait dengan kebencanaan, apakah ini faktor sengaja atau tidak sengaja? atau kelainan manusia seperti itu, Mas.
0: Anari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan dan lahan, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. BPBD Muaro Jambi berharap kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga jumlah kejadian karhutlah dapat ditekan dan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Peninjauan ke Terminal Alam Barajo, Dirjen Perhubungan Darat mengapresiasi transformasi Terminal Alam Barajo yang siap menjadi sentra transportasi dan ekonomi. Berikut laporan Tati Wijaya.
5: Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengapresiasi perubahan yang terjadi di Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi. Menurutnya, terminal tersebut kini telah berkembang menjadi fasilitas transportasi yang lebih nyaman sekaligus memiliki potensi menjadi pusat aktivitas masyarakat. Saat meninjau Terminal Alam Barajo kemarin, Aan Suhanan mengatakan, Terminal Alam Barajo memiliki fungsi strategis sebagai simpul transportasi darat yang tidak hanya melayani aktivitas naik turun penumpang, tetapi juga memastikan kendaraan umum yang beroperasi memenuhi aspek keselamatan. Selain aspek keselamatan, dirinya menilai wajah Terminal Alam Barajo mengalami perubahan yang signifikan dibanding beberapa tahun lalu. Hal itu menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan fungsi terminal sudah mulai tercapai.
6: Kemudian juga kami dengan paradigma yang ada saat ini, terminal juga kami ingin jadikan sebagai sentra kegiatan masyarakat juga, ya. Sentra ekonomi, walaupun mungkin ada anggaran bisa jadi apa semacam TOD, ya. Nanti ada perumahan di sini, ada.
5: Kedepan Kementerian Perhubungan juga mendorong terminal tidak hanya menjadi tempat naik turun penumpang, tetapi berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat melalui konsep Transit Oriented Development atau TOD. Terminal akan dijadikan sentra

0: sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Ia mengatakan transportasi, pembangunan transportasi di Jambi selama ini telah berjalan dengan baik dan perlu terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Menurut Ivan, amanah sebagai ketua merupakan tanggung jawab besar yang hanya dapat dijalankan melalui kerjasama seluruh pengurus dan anggota organisasi.
1: Secara detailnya, Mas Kami, mungkin saya akan sampaikan supaya transportasi Jambi ini menjadi ikon atau menjadi think tank untuk menuju ekonomi Jambi yang lebih baik. Apa langkahnya untuk mengantar itu? Ya, artinya transportasi ini bisa dikatakan maju, bisa dikatakan aman dan terintegrasi serta berkelanjutan.
0: Pada masa kepemimpinannya, Ivan menargetkan MTI Jambi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dan diharapkan transportasi di Jambi menjadi ikon sekaligus menjadi pintu menuju ekonomi Jambi yang lebih baik.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pencegahan penyakit demam berdarah DBD perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
3: Kasus demam berdarah denggi perlu diwaspadai masyarakat seiring meningkatnya potensi penyebaran penyakit yang didukung oleh kondisi lingkungan yang memungkinkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, rutin menguras tempat penampungan air, menutup wadah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk, serta mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air. Ahli epidemiologi Universitas Jambi Umi Kalsu mengingatkan bahwa kewaspadaan terhadap DBD harus dilakukan secara berkelanjutan karena penyebarannya dapat terjadi dengan cepat apabila pengendalian vektor tidak dilakukan secara konsisten. Menurutnya, pencegahan berbasis kemandirian masyarakat perlu terus digalakkan melalui pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara rutin untuk meningkatkan angka bebas jentik. Ia menjelaskan PSN harus dilakukan secara berkelanjutan karena siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti berlangsung sangat cepat, yakni sekitar 7 hingga 9 hari sejak bertelur hingga menjadi nyamuk dewasa.
4: Nyamuk tadi kan bisa berkembang biak ketika kemudian dia diberikan tempat hidup yang nyaman. Dan kita tahu bahwa di sini banyak sekali breeding place ya. Breeding place nyamuk itu kan termasuk juga kayak tempat-tempat penampungan air yang misalnya dari sampah-sampah gitu kan. Ini yang memungkinkan untuk mereka bisa kemudian bertelur, ya, meletakkan telurnya, kemudian berkembang biak. Bahwa vektor penyakit seperti nyamuk ini kan bisa berkembang biak 7-9 hari itu dari bertelur sampai nyamuk dewasa bisa, jadi cepat sekali berkembang biakannya.
3: Selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri kepala, nyeri otot, dan muncul bintik merah pada kulit. Penanganan yang cepat dapat mengurangi resiko komplikasi dan meningkatkan peluang kesembuhan, sehingga kewaspadaan serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mencegah peningkatan kasus demam berdarah. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir pagi hari ini, Asosiasi Penjahit Busana Jambi resmi dibentuk, siap angkat penjahit lokal naik kelas. Berikut laporan Ferdi Hidayat.
5: Lahirnya Asosiasi Penjahit Busana Jambi menjadi langkah baru dalam memperkuat industri fashion dan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Asosiasi yang diluncurkan pada malam pembukaan Prabu Sedavi 2026 ini digagas sebagai ruang kolaborasi bagi penjahit, perancang busana, hingga pelaku usaha konveksi. Kehadiran organisasi tersebut juga diharapkan menjadi jembatan dalam meningkatkan keterampilan, memperluas jejaring usaha, serta membuka akses terhadap berbagai peluang pasar. Penggagas kegiatan, Rahmadi Ansori, mengatakan pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk kolaborasi antara pelaku industri busana agar mampu meningkatkan kualitas, daya saing, dan memperluas pasar bagi produk-produk lokal, dengan kata lain supaya penjahit-penjahit ini naik kelas.
6: Kemudian malam ini juga Alhamdulillah insya Allah lahir satu perkumpulan baru yang kemarin saya gagas, itu namanya Asosiasi Penjahit Busana Jambi. Itu saya gagas, insya Allah malam ini diluncurkan. Itu bagaimana cara saya mengangkat ya, supaya naik kelas lah kawan-kawan para penjahit. Insya Allah malam ini ada, dan juga kawan-kawan dari komunitas para desainer, kawan-kawan dari UMKM.

0: Selain menjadi wadah silaturahmi, asosiasi ini diharapkan mampu meningkatkan kompetisi para penjahit melalui pelatihan, kolaborasi, hingga promosi produk busana khas Jambi. Kehadiran ini menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem fashion daerah sehingga karya penjahit lokal semakin dikenal dan mampu bersaing di tingkat nasional. Ferdi Hidayat melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Antisipasi bencana, BPBD Kota Sungai Penuh ajak masyarakat tingkatkan kesiapsiagaan serta ikut menjaga lingkungan. Dirjen Perhubungan Darat apresiasi transformasi Terminal Alam Barajo siap menjadi sentra transportasi dan ekonomi. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu dan rekan teknik Julio Valianza. Selamat pagi.
2: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Baik, Pak, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Ya, terima kasih untuk Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Oke, benar untuk edisi akhir pekan di Sabtu 25 Juli 2026. Saya Suci Rai bersama rekan pengarah teknik Julio Valianza yang kembali hadir untuk Anda. Pendengar Anda ya, untuk kebersamaan Jambi pagi ini pendengar. Barusan berlalu setia bersama dengan Krisa, dan sebelumnya ada Kasidah Cinta milik Dewa. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kami kabarkan sudah menganggarkan 6,2 miliar rupiah untuk seragam sekolah gratis bagi pelajar tingkat SD dan SMP atau SD sekolah dasar dan SMP sekolah menengah pertama di tahun ajaran 2026-2027. Ya, jadi seragam sekolah ini akan diberikan secara gratis ya kepada pelajar SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Anggarannya 6,2 miliar rupiah. Proses pengadaan hingga distribusi seragam dipastikan insya Allah tidak mengalami keterlambatan. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat, Dahlan Esos. Semua tahapan dilaksanakan sesuai prosedur administrasi agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Ya, pendengar, program ini adalah memberikan seragam gratis kepada para pelajar di tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Walaupun seragam ini dibagi-bagi secara gratis, tapi tetap setiap siswa akan menerima seragam sesuai ukuran dan jumlah yang tepat. Kebutuhan seragam diadakan mengacu pada data Dapodik tahun sebelumnya yang dipadukan dengan estimasi jumlah rombongan belajar atau rombel. Ya, pendengar, dan sejak bulan Juni 2026, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berkirim surat kepada seluruh kepala sekolah agar tidak menganggarkan maupun mewajibkan pembelian seragam nasional kepada orang tua siswa. Seragam putih merah untuk siswa SD dan putih biru untuk SMP akan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, luar biasa sekali ya kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan yang sudah menganggarkan 6,2 miliar rupiah untuk pengadaan seragam sekolah bagi pelajar SD dan SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik, terima kasih untuk Anda yang mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Selamat pagi juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir yang mendengarkan Pro 1 melalui stasiun relay Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan dan tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Jambi. Kali ini pendengar ada band dengan Izinkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar masih bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan akhir pekan hari ini pendengar. 41 menit saat sekarang dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, benar kali ini kami kabarkan terkait dengan Polda Jambi bersama dengan jajaran PT Jasara Harja. Ini ada kerjasama yang dilakukan ya, dan audiensi ini dilakukan oleh PT Jasara Harja Persero ke Polda Jambi. Ya, karena ada kaitan yang sangat erat ya antara jajaran kepolisian daerah Jambi dengan PT Jasara Harja ya, karena memang domainnya dua lembaga ini ya, sehingga ada pembahasan sejumlah agenda strategis, diantaranya adalah penguatan koordinasi dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Ya, berangkat hal tersebut dibicarakan dalam audiensi antara Polda Jambi bersama dengan PT Jasara Harja Persero. Ya, selain itu juga diperbincangkan terkait percepatan pelayanan terhadap korban kecelakaan, kemudian peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta pengembangan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, dan humanis. Ya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa sinergi antara Polri, PT Jasara Harja, Kementerian Perhubungan, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem keselamatan dalam berlalu lintas, keselamatan lalu lintas yang terintegrasi. Ya, ini menjadi perwujudan kunci dalam menciptakan lalu lintas yang aman sekaligus memastikan bahwa korban kecelakaan mendapatkan penanganan dan pelayanan secara cepat, tepat, dan juga profesional. Ya, walau demikian tentu ada upaya juga, ada komitmen dari kepolisian daerah Jambi untuk memperkuat koordinasi serta langkah-langkah mencegah demi menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Ya, pendengar generasiku bersama Bondan Prakoso. Tadi kali ini ada nomor lagu yang juga kami hadirkan untuk Anda. Buat yang lagi curiga, iya gak boleh curiga ya. Tapi boleh aja ya, kata orang percaya sih percaya, curiga jalan terus. Ayo pendengar, Anda ingin memanfaatkan waktu pagi yang cerah ini ya. Kayaknya jangan mager, apalagi akhir pekan gak ada aktivitas. Kayaknya pagi-pagi gini mending diisi dengan gerak-gerak tipis-tipis ya, olahraga tipis-tipis supaya tetap sehat walafiat. Insya Allah ya. La Frosia kami hadirkan di satu nomor lagunya, Curiga.

Jiwan Dana Tamasya. Iya, Tamasya sendiri. Enaknya Tamasya rame-rame, apalagi di akhir pekan seperti ini ya, bareng keluarga. Waduh, kayaknya seru banget lah kalau misalnya Tamasya kemana gitu ya. Iya, dan paling seru Tamasya ke alam terbuka. Nah, asik banget kan? Tapi hati-hati ya, jangan bakar-bakar sembarangan. Termasuk juga membakar sampah. Ini ada aturannya juga. Karena pendengar, kalau kita belajar dari banyak kejadian di akhir-akhir belakangan ini ya, salah satunya yang terjadi di Kampung Kronjo Pontang, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Juli kemarin. Ya, karena membakar sampah, pada akhirnya ada warung dan mobil yang ikut terbakar. Nauzubillah min dzalik. Ya, pendengar, Kepala BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa dari data yang dihimpun petugas di lapangan, ternyata api ini berasal dari bakar sampah kemudian ditinggal. Kemudian tiupan angin yang kencang membuat api tiba-tiba membesar dan merambat membakar warung yang kosong dan ada satu unit mobil yang terparkir di samping warung. Ya, pendengar, karena ada mobil yang terparkir yang ikut terbakar, akhirnya kerugian itu ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ya, pendengar, selama musim kemarau, kebakaran dalam satu hari terjadi di beberapa titik di Kabupaten Tangerang. Setidaknya ada 10 titik kebakaran yang terjadi dalam satu hari yang masuk ke dalam Pusdalop BPBD Kabupaten Tangerang. Mayoritas adalah kebakaran lahan, ilalang, dan kebakaran yang disebabkan dari pembakaran sampah.

Ya, pendengar, karena kalau dari Warta Berita Daerah Pagi tadi ada berita yang menyampaikan ya bahwasannya kebakaran hutan dan lahan itu dapat dicegah, dan biasanya itu memang merupakan human error atau ulah manusia, kesalahan manusia itu sendiri yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Ya, persentasenya itu lebih banyak pada ulah manusia dibandingkan faktor alam. Oke, pernah terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Informasi lain masih hadir untuk Anda di sepanjang kebersamaan edisi 25 Juli. Insyaallah usai warta berita 7.30 kita bersama untuk opini publik ya. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu dan rekan Julio Valiansa yang temani Anda. Semua selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Ada band, maksud kami Andra and the Backbone, kali ini hadir dengan Musnah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan